Kota Formosa, sebuah kubu pertahanan bersejarah di Bandar Hilir Melaka. Dibina oleh Portugis pada tahun 1511 selepas menawan bandar ini. Struktur ini asalnya dilengkapi dengan 4 menara dan tembok setebal 2 hingga 4.5 meter serta meriam untuk pertahanan terhadap serangan Belanda. Selepas Belanda menguasai Melaka, kota ini terus digunakan sebagai benteng pertahanan. Pada tahun 1795, dalam persetujuan dengan British, Belanda menyerahkan sementara Melaka kepada British yang kemudian meletupkan kubu ini. Hanya pintu gerbang Santiago yang terselamat menjadi lambang penjajahan Eropah tertua yang masih berdiri di Asia.

0: Farah Fauzi dan Azra. Ceria
1: pagi. Kalau kita main layang-layang, kita kena lari untuk terbang ke layang-layang.
0: Layang-layang terbang melayang.
1: Stabilkan.
0: Masa tarikan tu.
1: Oh, ya. Fizik kat situ ya. Untuk terbangkan supaya dia stabil. Nak lawan rintangan angin tu. Dapat bijak tak saya bila saya bagi tahu macam tu? Dapat bijak tak?
0: Bila sebut fizik, nak bijak. Dia panggil hukum Newton, tahu tak? Bersenam ya?
1: Bersenam.
0: Tapi sebenarnya orang kelihatan cergas belum tentu sihat.
1: Saya ingat lagu ni.
0: Orang sihat dia akan cergas.
1: Bersenam menyihatkan badan.
0: Oh lagu tu. Lagu legend kat TV 1 tu.
1: Legend.
0: Kita masa kecil-kecil ingat tu.
1: Banyak lagu legend. Kan? Senyum seindah suria.
0: Senyum seindah suria.
1: Belum lagi masuk.
0: Gen Z tak tahu. Tak anak tahu. Kita semua tak tahu lagu tu.
1: Atau kita pun ada lagu tau. Warga tua, teras masyarakat.
0: Semua ada. Diorang sekarang cuma ingat lagu ni. Guru nelayan. Yang tu best juga lagunya.
1: Best juga. Jangan main-main dulu lagu warga emas pun ada tau.
0: Semua kita ambil pot kan?
1: Kan.
0: Tapi sebenarnya kan cergas tu tak menandakan kita sihat. Tapi sihat tu boleh mencergaskan kita kan?
1: Ya.
0: Masih muda, aktif bersukan, mampu buat aktiviti fizikal tanpa masalah. Bagi setengah orang semua ni kalau tiga benda dah cukup untuk kita menganggap jantung kita berada dalam keadaan baik.
1: Ya. Jadi hargai kesihatan kita ada hari ni. Kalau kebetulan kita masih sihat, kita jaga betul-betul insyaAllah mudah-mudahan panjang umur kita ya.
0: Ya, yang pasti sebenarnya, jaga pemakanan kita.
1: Kalau kita jaga diri kita, kita boleh jaga orang lain.
0: Betul.
1: Itu poin dia.
0: Anak mak-mak, ibu-ibu ni kan, sayangi diri dulu, jaga kesihatan diri, jaga kesihatan jantung anda. Tangan duk masak-masak tu macam-macam dia makan. Nak siapkan gulai tu, dia pergi buat teh tarik untuk diri dia, makan pula jeruk.
1: Tak tahulah
0: Jadi rojak macam-macam dah dia makan. Barulah siap gulai tu.
1: Itu masalah juga tu ya, makan tak teratur ni.
0: Tapi kan masa kan dia pun cakap macam ni, kalau jadi orang tukang masuk ni jadi duk rasa tak selera, dia lupa dia makan banyak tadi.
1: Mak sabar mak, jangan jangan dia makan banyak mak.
0: Si suami pula kan, suami prihatin kan, sian isteri duk masak tak makan apa-apa lagi, kita tahu masa letih tak makan.
1: Itulah
0: isteri dah ngap banyak dah tadi.
1: Ngap itulah, dia tak bagi tahu je. Bijak kena duduk dekat depan ya.
0: Okay, bijak sana bijak sini.
1: Bijak situ, bijak kat mana-mana. Okay, sekejap lagi kita nak ajak anda jalan-jalan. Kebetulan nanti dia cuti sekolah dekat kan. Esok lusa dah start cuti sekolah ni.
0: Hari ni kita nak bawa kita ke satu tempat yang mungkin kita biasa dengar tapi kita jarang pergi. So banyak sangat tempat menarik kan.
1: Ya, semuanya selepas ini dalam Mood Terengganu On.

0: setiap pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Mood Terengganu ang dari patah hot tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke Sport OOTD Hot Comel Molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerak senegeri nak ngari. Pagi ni kita tak boleh duduk diam dah. Sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia tak lagi terus. Sebab lain ni Mood Terengganu ang. Mood Terengganu ang kita nak ajak pergi ke
3: Air Terjun Sekayu.
2: Ya, kita selalu sebut zaman dulu tapi sekarang ni banyak sangat tempat pelancongan sampai kita lupakan.
3: Ya.
2: Apa kata kali ni bawa anak-anak dan juga keluarga ke Air Terjun Sekayu?
3: Ya, yang berada di Hutan Simpan Hulu Terengganu.
2: Jarak dia kira-kira 16 km dari Pekan Kuala Berang, dari Bandar Kuala Berang dah maju sekarang.
3: kalau daripada kita ni lebih kurang 50 km lah daripada
2: ya.
3: Ni.
2: Ya, 56 km ni lebih kurang 1 jam lebih eh.
3: Tak sampai kot.
2: Setengah jam nah.
3: Lebih kurang lah, boleh lah.
2: Satu jam lah.
3: Kalau banyak berhenti kat traffic light kat mana, susah kan? Juga ni.
2: Berhenti buat susu anak lagi.
3: Itulah.
2: Tukar pula lampin.
3: Ni antara kawasan rekreasi hutan yang terkenal tau. Sebelum timbulnya
2: timbul Tawau kat mana?
3: Timbul Tawau tu di Sabah dong.
2: Okay.
3: Sabah bah. Kalau sekarang ni ada banyak lah air terjun Lasik, air terjun dekat setiu tu latar belatan. Tapi sebelum timbul yang sekarang ni, dulu-dulu yang inilah paling terkenal.
2: Tempat yang paling popular dan kita akan pergi kalau ada kesempatan di hujung minggu adalah Air Terjun Sekayu. Dekat sini kan merupakan salah satu taman eko rimba rasmi di Terengganu kita.
3: Seronok pergi sini. Kalau nak pergi sini boleh mandi-mandi, berkelah-berkelah, berkhemah pun boleh.
2: Orang Terengganu versi 80-an 90-an yang lahir kan. Kita biasa mak-mak ayah-ayah kita kan ajak pergi hujung minggu, pergi Sekayu lah. Macam tu tak Sekayu ke nye?
3: Cuma kalau pergi taman Eko Rimba ni musim-musim tengkujuh tak boleh lah.
2: Tak boleh lah. Tak sesuai lah.
3: Tak sesuai.
2: Kepala air semua kan.
3: Betul.
2: Tapi dekat Sekayu ni dia banyak tingkat. Ada tingkat yang tidak ada air terjun tu boleh nampak, dengar je. Ada batu berkurang. Ada tingkat seterusnya batu-batu, kita boleh pilih lah. Kalau bawa anak-anak kecil tu tengok tingkat yang keberapa yang dia punya batu-batuan tu tak banyak. Jernih je idea.
3: Betul. Paling penting sekali mesti orang nak tahu nak masuk sini bila. Waktu operasi dia bila. Okey, jadi setiap hari boleh masuk 8 pagi tu dah boleh dah. Sampai petang, 5 petang.
2: Waktu bekerja.
3: Bayaran masuk dia murah je.
2: Murah je, dewasa RM2, kanak-kanak RM1, warga emas ataupun OKU percuma.
3: Jadi kita nak pergi mana ni?
2: Kita nak pergi ke Air Terjun Sekayu.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Mood Terengganu ang. Dari patah hot tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke Sport OOTD Hot Comel Molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerak senegeri nak ngari. Pagi ni kita tak boleh duduk diam dah. Sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia tak lagi terus. Sebab

0: Bukan bekang pun. Aku rasa bekang aku, kedai aku
1: lah. Ya, bekang ni lah. Minum air jadi ni.
2: Maksudnya iya.
1: Eh dok, ni mak aku bagi bekal ni.
3: Allah. Mung tua gitu pun mak bekal lagi.
2: Okey lah tu. Aku tak merasa dok.
0: Tolong lah, ada mak. Tapi mak gitulah kadang-kadang dia tahu anak dia benda sibuk. Anak dia berhari makan benda, dia masuk yang main.
3: Dia tahu anak dia berhari benda tu, dia buat benda tu.
1: Kebetulan dia masuk lebih. Kata orang saya lebih jadi, dah ambil itu, ambil itu dalam sepul. Buat bekal je lah. Jimat dah kan ni kan.
3: Ya bukan benda Mat Jarah. Ya mak ya nak wihing dah tu. Bila lagi nak cari benda. Orang rumah harap kemok. Ya buat bekal.
0: Dombong.
2: Kanyi sungguh kan bagi bekal.
3: Ibu ada uti.
0: Tapi bagus mak ada orang segar malu nak bawa bekal makan kat jabat ke apa.
2: Aku buat sendiri je masuk. Aku rodang kalau mati-mati nak tunggu tu.
0: Macam cikgu juga. Cikgu gitu. Piti sem anak cikgu tu. Tapi
3: bawa bekal. Cikgu bekal
0: kau. Mak nak dia je masuk kan.
2: Sebab apa? Kerana barang dapur tu kemurah dah kena beli kat luar. Segi. Ambil masa sikit nak masuk je lah. Bersih lah. Jamin.
0: Tapi budak-budak sekolah ni tak berapa nak bawa bekal macam-macam kita dulu.
3: Tak ada dah.
0: Kita kecil-kecil dulu.
2: Bukan. Aku rasa mak ayah sibuk. Tengok lah kalau
3: dia punya kerja. Mak ayah kerja awal pagi dok dam. Betul-betul.
0: Dulu mak dok kerja. Hidup dulu mak dam masuk.
3: Kita dulu ingat hari mak pagi-pagi siap dah atas meja kan. Makut ikat.
0: So makan pagi dengan kawan-kawan
3: kelak. Pagi dengan kawan-kawan ni.
0: Tidak teruk. Betul lah. Dia mungkin nak cari bini awak pandai benda rajin masuk macam mok ah.
1: Ya, pandai buat mek comel.
0: Tapi kadang-kadang
2: susah cari tu kalau pandai jenis.
0: Tapi kalau hok jenis hok boleh rajin betul rajin ya pandai masuk, rahim masuk gini wahyu awak bekal tak ada salah. Tapi yalah ni maknanya mak masuk mak ni sebab dia jap muda dia biasa dah gitu tau. Tapi sebenarnya buat bekal ni bagus. Aku kadang-kadang puas-puasa aku masuk juga buat bekal dah kadang puasa ni.
2: Buat bekal aku masuk sendiri. Aku tak boleh harap kau puang kan. Aku boleh buat sendiri.
0: Tapi sebenarnya jimat sungguh. Sebab dia kadang-kadang kita makan setara mana.
2: Betul lah. Kita dah buat bekal sepuluh kita je. Kau beli dekat kedai dengan mahal dua kali ganda. Barang dapur pula mahal ni.
1: Tapi jarang menjaruh tau. Kalau biasa bekal bawa bekal semua adalah makan kedai.
0: Ibu bekal.
1: Pasal makan kedai.
2: Dia makan saing kau.
1: Bekal. Dia bekal makan kedai. Saya ambil dari rumah sini makan kedai. Kedai makanlah.
0: Tak apa mu nak makan sini pun aku nak rasa hati bagus mu tapi dia mai kedai aku je nak malu kat kedai orang lain malu tapi sungguh ada orang bila dia bawa bekal, ada aku baca cerita tu dia bawa bekal. Dia bawa bekal rasa hok bini dia kemok dia masuk. Jadi dia share dengan kawan-kawan dia. Jadi kawan-kawan dia suruh bini yang kemok dia masukkan untuk dia dibayar. Jadi benda tu tersebut-sebut. Jadi
3: sedap lah tu.
0: Jadi nega pula. Daripada dia rasa sedap. Dia kata bijuk juga. Mungkin jabat-jabat orang malam tubik. Macam-macam ke AKL kan. Malam nak tubik kan. Pada makan jabat je kan.
1: Weh petang ni ada petang. Aku bawa petang.
3: Selaka sedap lah. Lama nak petang.
0: Dapur sedap mak-mak masak mu. Dah suruh mak-mak tu.
1: Dah rasa sikit
0: Daya suruh mak-mak jualan tu. Letak jualan sini.
1: Atau sini.
0: Atau sini boleh dah.

0: cik, apa boleh selesai ke masalah dia ni, ha?
1: Masalah dia pula.
0: Ai dah macam-macam dia buat kat kedai ni, ha? Tak ramai-ramai yo yang datang.
1: Udah je tu. Eh, tu usahawan baru. Mengasas tudung dari Sarawak. Tapi alah, bajet tu ni si ada juga. Gini gaya tu. Oh, kini kita cari wawet ke?

0: media sosial seantero dunia. Bajet usah bimbang, boleh bawa bincang.
1: Hubungi pegawai pemasaran kami di 09-622-2200.
2: Wow. Cik Indari tak dicongok sini. Masalah muda pula.
3: Saya single. Nak cari bini, ada sini ke?
2: Bukan cakap hal lain, cakap hal bini. Tak ada.
0: Ini frekuensi yang betul untuk anda layan.

0: di Terengganu FM. Mesra Ceria. Jom dengarkan celoteh Farah dan Azra.
1: Marilah saya panaskan awak dengan cara saya. Okay, 3, 4. Sekebun cinta.
2: Panas. Memang panas.
1: Panas. Tak siap lagi.
2: Tak payah. Ni boleh mendatangkan panas dan kemarahan.
3: Farah Fauzi dan

0: Saya terlupa menguap tapi saya on TikTok.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.
0: Ya Allah, syaitan. Banyak ni orang dah konten ni syaitan ni tiba-tiba suruh tidur lah.
1: Tak, awak tutup mulut tak tadi? Saya tak perasan.
0: Tutup lah, saya tutup. Saya tapi saya menguap lah.
1: Ya, saya bukan apa. Kadang-kadang saya cuba nak menolong kawan.
0: Tolong. Tolong apa, tutup mulut?
1: Saya kalau tangan saya yang saiz macam ni, kalau tolong tutup awak dengan dengan hidung awak sekali tak boleh menafas nanti.
0: Oh, itu bahaya tu. Boleh jadi penampak pas ulung tu.
1: Okeylah. Hari ni kita nak ajak
0: cik-cik sikit. Alamak, lupa. Lupa nak off.
1: Oh, microphone. Okey, kami nak tanya dengan pendengar ni ya. Hari ni cik-cik kita.
0: Kita kan suka bercuti. Tapi kalau nak bercuti, adakah akan mencari hotel yang tilamnya empuk ataupun anda lebih suka pergi camping yang berada dalam macam ala hutan simpan,
1: Taman eko.
0: Lepas tu masak-masak macam taman sekolah lalu camping kan, buat barbecue. Adakah suka tempat-tempat yang boleh kita menikmati flora dan juga fauna?
1: Jadi siapa-siapa yang rasa macam nak bagi apa, nak berinteraksi dengan kita, boleh komen dekat live TikTok sekarang.
0: Jamba Kurjambik, dia kata, Farah, awak udah sarapan nasi lemak?
1: Dia biar saya tolong jawab, boleh?
0: Saya hari ni makan nasi ayam ikan gepuk.
1: Ikan gepuk? Ikan selayang dengan sambal gepuk. Sambal geprek gitu jamber ya?
0: Sambal geprek.
1: Sebab jamber ni dia orang orang Melayu Dumai kan?
0: Jadi dia mesti kenal ikan geprek ni.
1: Ikan geprek ada ke? Ikan geprek, ikan selayang kan?
0: Tak kisahlah, dia nak sambal geprek lah.
1: Sambal geprek. Apa kau cuba nak respon?
0: Awak ni takkan hati tergiri bawa gepreknya.
1: Selayang pun selayang lah. Jatuh standard.
0: Kalau kita dia bagi ikan selayang. Alah, kalau dia tu perumpamaan ikan tenggiri lah, ikan bawah lah.
1: Ya, apa kelas ni? Saya salmon geprek tau.
0: Oh, salmon.
1: Salmon geprek.
0: Kalau kita dia bagi ikan selayang je, nasib baik tak bagi ikan bilis. Semalam saya buat gulai ikan bilis.
1: Ikan bilis mata biru ke mata kepala goget?
0: Mesti mata biru.
1: Bukan ikan bilis mata kepala goget. Ini pekak cabang dia bagi tahu. Kalau pasal cicek ni, dia kata dua-dua tak suka tau, sebab saya lebih suka cari homestay.
0: Suka cari homestay?
1: Itulah konsep dia ya.
0: Dia suka berenang-renang dekat homestay kot.
1: Dari rumah mencari rumah.
0: Wow. Tak puas dengan rumah dia ni ya.
1: Pemanggil dia talian.
0: Halo. Assalamualaikum.
1: Tak tekan ke?
0: Tak tekan lah tu.
1: Halo.
0: Penat tak? Awak kena bayar hello saya tadi tu.
1: Halo.
2: Itulah
0: jawab
2: saat ni.
0: Patutlah.
1: Ni butang luh eh.
0: Kak Roh sihat Kak Roh?
2: Sihat alhamdulillah.
0: Jadi cerita Kak Roh ni rana Kak Roh. Kak Roh suka duduk hotel ke ataupun pergi camping tidur dalam
1: kemah-kemah
0: gitulah.
1: Glamping ke?
2: Macam jalan santai-santai gitu lah.
0: Suka gana. Kena duduk aircon juga.
2: Tak mau kalau Kak Roh nak duduk kat pantai. Lepas tu kita pasang kemah.
0: Glamping lah tu.
2: Lepas tu ada kayu-kayu kita bakar.
1: Campfire.
2: Suka-suka.
0: Dia suka nature lah.
1: Suka nature. Pendek kata dia pilih kemah berbanding tidur kat hotel.
0: Berkemah.
2: Yelah, gitulah Kak Roh.
1: Okey, baik. Terima kasih Kak Roh.
0: Masalah panggil dia nature lover.
2: Bye, I love you.
0: I love you. 2, 3, 4, 5. Arif janji kita TikTok kita tap screen. Okay Arif. Balik kerja dari Selangor terus kena kita dengar Dari Iman tengok game TFC vs Selangor.
1: Kata Syamsul.
0: Wow.
1: Jambel pula dia kata lebih suka tidur dekat masjid.
0: Lain menu ni.
1: Maknanya kalau dia bermusafir, dia cari tempat tidur masjid ya.
0: Dia cari tempat tidur masjid.
1: Masjid tu tak kunci ke, masjid mana ni?
0: Biasa kat masjid ni kita menimba ilmu. Ini dia sambil menimba ilmu, mungkin menikmati jugalah kan. Mungkin dia pilih masjid-masjid yang cantik lah.
1: Rehat dekat masjid ya. Okey, terima kasih untuk semua. Sekejap lagi kita nak sambung lagi.
0: Kita nak pergi mana ni?
1: Kita nak bagi laluan pada Encik Nur Heman kejap.
0: Okey, untuk laporan daripada Jabatan Meteorologi Negeri Terengganu.
1: Selepas ini.
0: Cerita pagi.

0: Kejap lagi kita ada utama 9. Tapi cicak pagi kita hari ni, kita nak bagi tahu yang Kak Abah ni, kalau banyak-banyak tempat, kalau pergi menewa-newa bercutikan, dia suka rumah sewa juga yang ada kolam renang.
1: Suka rumah sewa, homestay lah tu.
0: Homestay.
1: Suka menginap di homestay. Mungkin sebab ada anak-anak kan. Kalau anak-anak tak praktika sangat nak pergi tidur hotel, dia nak pancur susu, nak buat bubur kadang-kadang kan.
0: Ya, biasanya hotel yang kalau yang ada kolam ni, biasanya dia akan berkongsi. Satu bangunan tu ada satu apa, satu kolam besar lah.
1: Jarang-jarang lah ada hotel yang kolam dalam bilik.
0: Ya, itu jacuzzi nama dia.
1: Tak, memang kolam betul.
0: Kolam betul. Jarang lah ada.
1: Ada.
0: Tapi itu payah sikit kan.
1: Tak payah.
0: Payahnya payahnya payah ni lah.
1: Payah
0: lah. Fulus. Ni kalau Kak Abah dia suka cari rumah sewa yang terus ada hotel.
1: Suka macam tu.
0: Yang terus ada apa, kolam.
1: Ya. Dia suka macam tu lah, sekali ada kolam lah. Jadi upgrade lah, ramai lah orang upgrade. Patutlah sekarang ramai orang homestay ni. Dia sedia kolam terus.
0: Senang. Lepas tu kawasan pula tak berkongsi dengan orang homestay.
1: Ya kan.
0: Cik No ni.
1: Ya.
0: Tak ada yang dengar lah apa yang Azra bagi tahu ke Cik No saat ni. Dah kita tanya. Berkenaan dengan cicak ni, suka duduk homestay ke hotel ke ataupun pergi berkemah je.
1: Kan. Suka glamping ke macam mana kisahnya.
0: Ya. Seorang ni pemanggil ni.
1: Halo.
0: Halo.
2: Hello, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Yeah, morning, selamat pagi.
2: Morning, selamat pagi.
0: Yeah.
2: Halo, apa?
0: Tema.
1: Tema.
2: Kalau tema keadaan sekarang ni, lebih suka hotel, homestay atau apa satu lagi? PMB.
0: Camping.
2: Bukan.
0: Ada tu?
2: Macam ke... Kalau sebelah sana, kalau sebelah KL tu kan apa sebut? PNB ke apa?
0: PNB?
1: Airbnb.
0: Itulah.
2: Keadaan sekarang lah. Masa dulu-dulu memang suka camping juga. Tapi bila keadaan kita dah macam ni, tak boleh lah kan nak pergi camping-camping tu. Lebih suka ke homestay, hotel ataupun tu lah, PNB tu lah.
0: Baik-baik. Tema, terima kasih.
2: Sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pilih hotel sekarang dia tau.
1: Dia suka hotel-hotel 5 bintang kelas. Katil dia empuk kan. Lepas tu nak jaga jacuzzi semua tu lah.
0: Yelah.
1: Bercuti memang seronok. Tapi pilihan kita berbeza. Setiap orang ada bermacam gaya percutian.
0: Betul.
1: Dia bergantung kepada selesa keselesaan kita. Contoh kalau orang ada anak-anak kecil, mungkin tak sesuai lah nak ke hotel. Kan. Dia perlu buat makan apa semua. Ataupun mungkin memang betul-betul nak bercuti sehari dua. Sesuai je. Ada yang sukakan kepada hotel mewah, ada yang suka berkemping di hutan, dan ada juga yang suka bermalam di homestay.
0: Gitulah ya.
3: Cicat pagi.
0: Dekat pukul 9 dah kita. Sedar tak sedar, cepatnya masa berlalu ke.
1: Sila pagi macam biasalah, kami nak bawakan anda untuk ikuti utama 9 pagi.

0: pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Jom dengarkan Celoteh Farah dan Azra.
2: Yang penting jangan sebut teknologi.
3: Teknologi tu kenapa pula?
2: Tak boleh.
3: Jangan sebut wanita. Kita bercerita mengenai dengan pilihan anda untuk bercuti.
2: Ya, yeah. Ada orang suka kemoh-kemoh ke?
3: Ya, yeah, kan? Ada orang suka duduk di hotel mewah. Ada orang suka camping tapi glamour.
2: Yeah.
3: So, dipanggil glamping.
2: Glamping, ya. Malam-malam penuh cahaya, bukannya kayu unggun api.
3: Dia lain. Dia camping biasa dengan glamping tu lain.
2: Lain, kan? Kalau macam toke akok ni, saya tak apa suka pasal kolam renang ni, bimbang.
3: Bimbang. Betul-betul.
2: Bimbang lah macam-macam. Dia kata dia lebih suka kan perkemahan tempat air yang mengalir. Kolam tu dia tak suka pasalnya air tu air bertakung.
3: Oh, air bertakung. Tapi air tu dia rotate je. Tapi dia fikir macam tu kan.
2: Yelah, paranoid sikit lah.
3: Betul-betul.
2: Kan? Tapi itu pilihan daripada toke akok.
3: Berbeza pula dengan saya, takut kepada tempat-tempat air batu-batu dan terjun.
2: Oh, ya.
3: Sebab tu saya jarang pergi.
2: Jarang lah. Awak nampak muka awak dekat jeram, ya?
3: Jarang.
2: Oh.
3: Saya macam kalau pergi pun saya cakap, jangan pergi sana, pergi sana. Saya tak mandi. Saya lebih suka kolam renang.
2: Puncanya kenapa tu?
3: Dia macam dia lah. Dia paranoid kat situ. Saya paranoid kat sana.
2: Awak fikir kepala air pun semua lah.
3: Baik saya duduk kolam renang.
2: Ya. Tahu lah air tak berkurang, eh. Nurul dia kata saya lebih suka hotel lah. Bagi saya lebih kemas, rapi. Dan tu saya apa ni, enjoy lah duduk situ. Okay. Ni Kak Abang menyambung ni.
3: Ya, Kak Abang menyambung. Cakap apa Kak Abang?
2: Pusing-pusing keliling-keliling tempat singgah apa tu. Perhatikan anak cucu-cucu-cucu, jangan pusing keliling. Oh, maknanya
3: jangan pusing keliling.
2: Itulah, tak faham.
3: Maksudnya kalau pergi masuk hutan kot.
2: Faham.
3: Okey.
2: Itu kata Kak Abang kan.
3: Ya.
2: Ada lagi ke komen kita ni?
3: Ya, jom bacakan komen anda.
2: Abang Awi.
3: Abang Awi cakap apa?
2: Camping lah, sambil camping mancing.
3: Tu dia.
2: Berada joran.
3: Kan, lain kan tu.
2: Ilai kan tu.
3: Orang yang suka dengan joran ni, dia akan cari tempat macam tu juga biasanya. Yang perempuan, anak-anak perempuan dengan isteri dia dah siap, dah ada kolam, ada semua. Dan dia pun ada tempat juga.
2: Okay. Cadangan dia tak payah bagi. Kadang-kadang kita pula terpaksa minta cadangan, sebab dia orang lebih tahu tempat-tempat lubuk-lubuk ikan ni.
3: Kan. Tapi kalau orang suka glamping ni, bayangkan kita dekat rumah dah biasa kan, dengan suasana rumah.
2: Ya, yeah.
3: Bila kita glamping ni, kita akan bangun dengan bunyi burung, udara segar, kan. Pemandangan hijau, kan. Itu kita lupakan pada katil empuk, Bilik air yang estetik, kan.
2: Okay.
3: Tapi Hello. Masih boleh menikmati kopi panas.
2: Kopi panas tu wajib. Yeah. Hello.
4: Hello. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullah.
2: Ya, kata Cik Noor pula.
4: Adi tak berapa dengar sebab baru orang lepaskan ride Merdeka. Mamang ni.
2: Ya. Jadi kalau Cik Noor pula pilihannya lebih suka berkhemah-khemah.
3: Ya, berkhemah.
4: Bagi channel lebih suka macam ke homestay. Tapi homestay tu tak, terutamanya yang ada jerang ke.
3: Dia macam, kalau macam tu kan? Dia pergi glamping ni. Dia glamping ni, dia tak payah kita nak pacak-pacakkan kemah. Sebab dia dah buat dengan cantik. Dah siap tak, dah siap pasal kemah. Lepas tu ada tempat bilik air sendiri. Macam tu lah.
4: Tak perlu kita nak, sebab kalau kita berkemah ke apa, kita kena cari tempat yang bilik airnya dekat dengan bilik air biasanya. Kurang memuaskan lah sikit. Tapi kalau homestay apa gitu gini, memang bilik air tu untuk kita je. Tak perlu berkongsi dengan orang lain. Selepas kita tu tak lah maksudnya.
3: Lepas itu senang lah kan.
4: Kemudahan untuk diri kita, keselamatan kita dan anak-anak kita ni terjamin. Yang kita anak-anak sungai pula, kita tak pergilah yang kat dalam apa gitu gini kan. Di situ pula biasa kalau hari kuasa ke, hari kuasa pejabat ke, ataupun keluarga kita ni memang mencari tu untuk keselamatan. Yang penting fikir keselamatatan dulu.
2: Betul.
4: Orang ni bukan sekadar nak gembira, tapi keselamatan anak-anak, saudara ke, cucu-cucu kita ni terabai.
2: Betul juga tu Cik Noor.
4: Kita gembira tapi jangan dalam gembira kita tu ada duka. Kita mengelak kalau nak terjadi juga. dah kita usaha. Ha, dah kita dah tawarkan. Dah lepas abad tu baru kita tawarkan apa boleh buat kan.
2: Terima kasih banyak Cik Noor sambil-sambil menasihat ni.
4: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi.
2: Tak boleh alpa lah ya.
3: Tapi tak ada kalau ikut ikut negara kan dia suka caravan kan. Malaysia pun sekarang dah ramai yang ada caravan.
2: Caravan, motorhome kan. Sambil-sambil jalan kalau rasa nak singgah kat mana-mana, kat lereng-lereng bukit singgah sekejap
3: tidur kat situ. Kira dalam van kita je. Tak pernah susah.

0: Dah sebab 111.
1: Ya. Ni cerita kat London ya.
0: London. Ini ceritanya usia 17 tahun. Macam mana Ya Allah, macam dia makan, macam tidur, macam mana berjalan.
1: Kita tak dapat bayangkan kita sampai ke tidak umur macam ni ya.
0: Masya Allah. Tapi, ini Ethel Katahan.
1: Tapi yang menariknya, manusia tertua di dunia yang masih hidup ni, dia bukan sekadar seorang individu yang lanjut umur.
0: Ya. Yeah.
1: Tapi dia adalah pemegang rekod yang ada macam-macam rekod yang istimewa.
0: Rekod apa lagi dia ada? Selain pada rekod tertua di dunia.
1: Inilah saat kita
0: jarang orang nak rekod tertua di dunia.
1: Itulah.
0: Biasa insan-insan yang berada di muka bumi ini, yang duniawi ini, nak rekod cantik di dunia, paling handsome di dunia, paling cerdik di dunia, paling kaya di dunia, hartawan. Tapi dia ni rekod paling tua di dunia.
1: Kalau dalam negara dia,
0: jarang orang berani.
1: Dekat England lah.
0: Okay.
1: Kalau dekat England tu, di peringkat dalam negara dia, dia pegang rekod sebagai tetamu khas tertua yang pernah terima kunjungan dan kat ucapan peribadi daripada Raja Charles.
0: Jajah, tak faham. Panjang sangat cerita dia.
1: Pendek gini. Saya pendekkan Raja Charles ni. Kan dia raja sekarang kan dekat Britain. Jadi, individu ni yang paling tua ni, paling banyak terima kat ucapan daripada Raja Charles.
0: Oh, barulah saya faham.
1: Apa saya lambat sangat?
0: Cakap dia terang.
1: Itulah.
0: Adakah awak salah cakap ataupun saya yang mengantuk?
1: Geram tu dia ni tahu.
0: Ni kan beliau memegang gelaran manusia tertua di dunia sejak April 2025. Orang lain tak boleh, 2025 dah pegang dah. Dah 2 tahun sampai tahun ini 26. Dan selepas kematian biarawati Brazil. Jadi sekaligus rekod tu adalah kepada beliau lah.
1: Satu lagi lah kita nak kongsi. Dia ada lagi pemegang rekod tau.
0: Ada lagi
1: Pemegang rekod dia, tiga orang cucu perempuan dan lima orang cicit yang sentiasa bersama-sama dengan dia sampai sampai hayat sekarang.
0: Masih bersama-sama dengannya.
1: Itulah. Saya kalau nangis pun seorang-seorang sekarang.
0: Alah, kesian.
1: Dia ada kawan tau. Kita kalau nangis sekarang kena
0: angkat telefon. Bukan awak suka tu dekat Facebook ke, hari ni aku menangis.
1: Gini kan, kan
0: satu dunia kena tahu cerita awak ni.
1: Itu belum lagi awak ya.
0: Tak, ya masak je.
1: Tak pasal-pasal eh. Tak pasal-pasal curhat. Belum merdeka dah curhat.
0: Tak faham saya.
1: Hari ni hari dukaku.
2: Program Pak di Terengganu FM. Dukaku ni.

0: Ini pagi Tengah FM masih emas raca di mana juga anda berada.
1: Ya, 9.48 minit pagi. Masihkah anda lupa nak kibar jalur gemilang?
0: Ya, kalau macam tu masih belum terlambat untuk anda kibarkan jalur gemilang. Biar kemegahan warna merah, biru, putih dan juga kuning berada di sekeliling kita hari ni.
1: Kalau pagi tadi ada raptai tau dekat dataran Putrajaya tu. Kalau kita tengok ada kamera-kamera RTM ni canggih-canggih. Terbang yang merayap jalan tak kurang juga juru kamera tu semalam. Malam dia panjat bangunan tinggi, staging tinggi.
0: Nak dapat gambar yang cantik. Wow.
1: Itulah angle-angle. Gen Z panggil angle.
0: Angle
1: shot.
0: FOMO pun ada jugalah.
1: Itulah.
0: Kita kena urus. Tak kisahlah kita apa ni.
1: Apa dia?
0: Dari sudut mana kan. Tapi untuk kemerdekaan ni sama-sama kita apa ni bangkit dan jadilah rakyat Malaysia yang berhemah.
1: Yang bangga dengan tanah air kita ya. Okey, harap-harap lepas ni banyak lagi lah benda-benda yang kita boleh banggakan.
0: Ya, sebab sekarang pun kadang-kadang dulu kadang orang kata takut lah nak letak kat kereta, takut rosak, ada stiker apa semua kan. Nampaknya dah tengok ledakan teknologi dengan stiker pun bertukar arah dah.
1: Lain.
0: Bertukar cara dah.
1: Kita pakai magnet sekarang.
0: Je kan.
1: Macam kalau kereta saya tu kan. Yang warna hijau tu.
0: Oh,
1: nak melekat dah tu. Ada empat sekarang saya
0: tengok.
1: Saya tampak empat.
0: Saya tak nampak kena klinik pun dah. Kereta awak.
1: Jom
0: naik
1: kereta.
0: Klinik, kan?
1: Gini. Saya ajak awak naik kereta saya. Kita ronda-ronda.
0: Pergi mana?
1: Untuk rasa kemegahan tu. Awak tak nampak ke saya megah sekarang
0: saya
1: ni?
0: Saya tengok kat luar pun saya dah megah dah. Saya rasa bangga lah ada kawan macam ni. Sampai keliling awak letak bendera tu.
1: Tak cukup tu. Bukan tak cukup plakat.
0: Kat dalam kereta ada tak?
1: Tak cukup duit. Makan modal.
0: Dalam kereta ada tak?
1: Ada.
0: Ada juga?
1: Ada.
0: Hebat lah awak kena selfie satu dalam kereta tu.
1: Okay. Nanti saya hantar gambar selfie. Selfie muka saya besar sekali.
0: Tak, saya nak gambar bendera tu besar.
1: Muka saya.
0: Gak muka awak tak apa hari-hari pun saya nampak.
1: Hati-hati tau.
0: Kita dah hujung-hujung tugasan ni dah 9.50 minit pagi.
1: Baik, selepas ini bertemankan DJ Meju untuk anggun inspirasimu.
0: Hujung tugasan macam biasa yang terbaik hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kelamaan dari kami berdua. Salam syukur maafan, salam ceria. Saya Farah Haji Fauzi.
1: Dan saya AZRA. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: 10 temani anda.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggun Inspirasimu menerusi siaran Terengganu FM edisi hari Khamis hari ini 27 Ogos 2026 bersamaan dengan 14 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Saya Meju, temani anda sehingga ke pukul 2 petang nantilah kan. Okay, terima kasih untuk rakan setugas yang baru saja habiskan tugasan temani anda semua menerusi ruangan ceria pagi tadi kan. Kita ada Farah dengan Azrallah pagi tadi kan. Dan untuk waktu ini sehingga ke pukul 2 petang nanti, Meju senyum sentiasa. Kena senyum-senyum sokmo lah dengarkan siaran Terengganu FM. Okay, yang sedang memandu, terima kasih. Jadikan Terengganu FM sebagai peneman lah di waktu pemanduan anda. Berhati-hati ya. Walaupun mana saja destinasi anda untuk waktu dan ketika ini, semoga anda selamat sampai. Yang sedang bekerja tu, buat kerja elok-elok, okey? Kan? Kalau yang belum lagi dapatkan sarapan pagi tu, makan dululah kalau ada masa. Kan? Okey, yang kita kata hari ini tak bekerja, berehat saja, selamat beristirahat. Jadi, kita kata manfaatkan masa yang ada tu lah dengan betul kan? Rehat betul-betul. Nanti nak kena kerja lagi kan? Ada lagi urusan-urusan yang nak diselesaikan. Ada waktu rehat, kita rehat sekejap, okey? Baik, terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Ada banyak lagu-lagu menarik menanti anda hari ini dan insyaAllah kita juga akan bersama-sama dengan rakan perantara yang berada di Pahang kan hari ini bersempena dengan karnival jelajah aspirasi Malaysia. Sebentar sahaja lagi, okey, siapa yang bakal melaporkan tu kena nantikanlah. Okey, jadi terus kekal bersama kami di Terengganu FM, mesra ceria.
1: Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi, ayuh bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesra.

di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.

0: Okay, itu dia Hell Society ini dengan lagunya Kelentang Kelentong, tajuk lagunya itu kan. Baru saja berlalu di Terengganu FM, membawa kita ke pukul 10.18 minit pagi waktu ini. Dan untuk seketika, kita nak tanya juga dengan rakan setugas kita yang kini berada di UTC Kuantan sebenarnya, Kelentang Kelentong Gedok Alik sana tu, untuk lapor terus program Semangat Aspirasi Malaysia Peringkat Zon Timur 2026, dan kita bersama-sama dengan DJ Ayi waktu ini di sana. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kopi utama kita di mana saya di Bukit Pak Apel. Kalau di sini bukan kentang kentang kentang kentang, tapi hura hura hure hure hu hu.
0: Meliah bunyinya tu.
1: Meliah kan untuk kepada dengan apa dan semangat kreatif Malaysia 2026 peringkat Zon Timur, satu suara satu jiwa. Yang kita semalam kalau sebut bantuan kreatif Malaysia ini, kata-kata apa? Program hati yang kata dan juga tempat-tempat yang diadakan di sini. Dan untuk di peringkat Zon Timur ini adalah lokasi yang tinggal tempatnya, di mana bermula macam gitu siap malam adalah di Zon Timur, untuk acaranya. Kemudian untuk sama-sama semalakan aspirasi. Dan juga kalau di Pahang, lokasi di Zon Timur ini dilaksanakan di lokasi masyarakat pagi pagi tadi di sekolah sebagai upaya utam, dan kemudiannya akan sampai di UTC ini. Dan kami sebenarnya menunggu di UTC di mana induk utamanya berada di sini bersama-sama dengan rakan satu kita yang mendukung dan menyokong untuk bagi semangat aspirasi kali ini, sebab kalangan pengajar-pengajar sendiri yang begitu banyak. Dan kita datang sini bukan hanya datang semata-mata, tapi sebagai sebuah tersedia untuk all hari program, untuk kanak-kanak yang ada, untuk golongan remaja yang ada, dan juga dihadirkan juga satu elemen melibatkan tentang pencerahan tentang projek mengurusi teknologi tertinggi dan juga daya menarik untuk generasi muda, dan juga satu pendedahan yang bagus. Dan saya pun baru berasa dengan permainan secara virtual. Datang Pahang baru berasa permainan secara virtual ini. Menarik sangat-sangat. Dan juga ketika nanti juga akan dilangsungkanlah untuk acara penyampaian hadiah untuk setiap kategori pertandingan, untuk persembahan, untuk pemenangan di final, dan juga ada juga sumbangan. Cuma yang pastinya diwujudkan program Semangat Aspirasi Malaysia ini adalah sebagai zahirnya untuk kita menjemahkan rasa sayang cinta. Kerana kita bukanlah pejuangnya gagah pejuang sejata, tapi kita menjemahkan rasa cinta sayang dengan cara kita. Dan juga inilah wadahnya kita menyebar luas dan juga berkongsi apa sahaja bentuk cara, dan zahirkanlah kepada cinta sayang negara yang kita berada di Ali dan juga kita membesar ini. Sekarang itu dapat saya kongsikan untuk program Semangat Aspirasi Malaysia di UTC Kuantan Pahang ini. Jadi kembali bersama dengan Ju di konti utama Tenggara FM di Bukit Pahang. Silakan.
0: Baik, terima kasih. Itu dia AI yang baru saja kongsikan apa yang berlaku sebenarnya yang berlangsung di UTC Kuantan bersempena dengan program Semangat Aspirasi Malaysia Peringkat Zon Timur 2026. Terima kasih. Kita ada DJ AI dan juga DJ Ain kat sana tau. Jadi untuk anda yang mungkin dengar kat Mac Ju ni, ada yang berada di Kuantan Pahang sekarang ni, bolehlah ke UTC Kuantan. Kita ada program Semangat Aspirasi Malaysia Peringkat Zon Timur 2026.

Zon Inspirasimu kembali bersama-sama dengan Mek Ju. Untuk waktu ini kita dah pun 10.31 minit pagi. Beres belaka kedok pagi ni tu. Mungkin ada yang hari ni masih lagi rasa macam bila bangun tidur tu kan, hari ni tak bekerja ataupun kerja petang sekarang. Kan rasa macam lemau badan tak? Rasa macam nak celik mata pun tak apa, nak boleh celik. Buat apa tak tahu. Semalam rasa macam tidur dah. Tidur cukup dah. Banyak dah tidur. Tapi tetap juga rasa bangun pagi ni macam tak bersemangat. Macam sakit badan. Macam tak cukup tidur.

Anda yang mungkin rasa macam dah tidur lama, tapi tetap rasa macam mengantuk, penat kan. Dia sebenarnya ada yang antara kita ni kan, dia tidur tapi macam tak tidur. Susah nak tidur, nak tidur kena makan ubat dulu. Selalu fikir apa tu, berlebihan kan. Resah sampai tak tahu macam mana nak kawal marah kan. Itulah antara kita kata apa yang mungkin dialami oleh beberapa orang lah kan. Mungkin sesetengah individu lah, bukan semua orang. Tapi ramai sebenarnya yang mahu mendapatkan bantuan, tapi tak tahulah macam mana, dekat mana kita nak dapatkan bantuan untuk kita kata nak dapatkan tidur yang lebih baik kan. Kita tak nak berfikir berlebihan kan. Dia gejala yang macam ni sebenarnya, dia bukanlah satu perkara yang boleh dipendam. Dia tak boleh tidur, fikir yang tak berhenti, rasa resah, cepat marah kan. Dan itu sebenarnya bukan bukti kita ni mengalami kemurungan ataupun gangguan keresahan sebenarnya. Sebab gejala tu, dia boleh juga berpunca daripada masalah tidur kita. Tidur yang tak cukup kan. Mungkin pengambilan ataupun penggunaan kafein yang berlebihan. Penggunaan ataupun suplemen, ubat ataupun suplemen tertentu. Masalah tiroid pun dia juga. Tekanan hidup dan juga mungkinlah kita ni ada masalah kesihatan yang lain lah. Sebab tu, kalau gejala tu dah berlarutan, dah mengganggu pekerjaan kita, pelajaran kita kan, hubungan ataupun menyebabkan seseorang ni boleh mencederakan diri sendiri, boleh merosakkan barang, itu sudah cukup sebenarnya tanda-tanda untuk kita ni mendapatkan penilaian daripada orang yang profesional lah. Kan, jadi kena dapatkan rawatan, okey, dapatkan nasihat. Okey. Dan ada boleh juga ke Jabatan Kecemasan Hospital terdekat ataupun hubungi 999. Boleh juga hubungi talian 15555 untuk bantuan dan juga nasihat awal berkaitan krisis kesihatan mental. Dia boleh berpunca daripada macam-macam ya. Tak cukup tidur tapi macam tak tidur kan. Rasa macam dah tidur, macam mana ni. Tak ambil kafein pun kadang-kadang boleh tak tidur. Dia bukan saja kita tak ambil kafein. Dia banyak punca lain sebenarnya yang boleh menyebabkan tidur kita ni tak cukup berkualiti. Kan. Jadi gitulah, kalau dah rasa macam simptom tu, gejala-gejala tu dah mula, dah lama kan ada pada diri kita tu, dapatkan nasihat dan juga rawatan lah daripada pakar yang berkenaan. Okey. 10.34 minit pagi. Semoga semuanya baik-baik sajalah ya. Ini lagu untuk anda daripada Hazama, Aku Bukan Narsisis. Kan, ini original soundtrack daripada filem Dia Bukan Syurga. Terengganu FM.

Itu dia Wani Khairi dengan lagunya Cak Cak Cekuk. Baru saja berlalu di Terengganu FM, membawa kita ke pukul 10.42 minit pagi waktu ini kan. Terima kasihlah untuk anda yang setia bersama kami menerusi siaran Terengganu FM. Tak kiralah di mana saja anda berada kan. Kami doakan semoganya semua baik-baik sajalah kan. Okay. Jadi untuk anda yang dengarkan suara Mek Juni menerusi aplikasi RTM Klik, terima kasih juga. Okay. Dan yang mana belum muat turun lagi aplikasi RTM Klik tu, boleh muat turun sekarang lah. Kami sediakan secara percuma sahaja untuk anda di Play Store dan juga App Store. Okay. Dan kalau tadi kan kita dengarkan lagu Cak Cak Cekuk tu, sebenarnya mungkin ada yang mula dengar lagu ni ataupun yang mula nyanyi sekali lagu ni kan, dah mula menjadi igawan lah kan. Lagu nyanyian Wani Khairi tadi tu, yang mana sebenarnya lagu ni yang telah pun dipilih sebagai lagu latar dan lagu iringan persembahan. Ini termasuklah lagu persembahan grafik manusia sempena sambutan Hari Kebangsaan 2025. Ingat lagi tak? Itu yang ramai, makin ramai nyanyi lagu ni sekarang ni kan, meniti di bibir-bibir kan, peminat-peminat lagu Cak Cak Cekuk ni lah kan. Okay. Jadi sebenarnya pemilihan lagu ni, dia memeriahkan lagi lah sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya dan menjadi tumpuan ramai sebenarnya menerusi persembahan kreatif pelajar sekolah. Siapa yang tahu baru tahu lagu Cak Cak Cekuk ni lepas pada sambutan Hari Kebangsaan tahun lepas? Angkat tangan. Baik aku. Kan? Sebelum ni tak, macam tak pernah dengar bila digunakan lagu ni, dijadikan sebagai lagu iringan semasa sambutan Hari Kebangsaan tu. Ini lagunya. Ini penyanyinya kan. Itulah dia lagu Cak Cak Cekuk, nyanyian Wani Khairi, yang mana digunakan sebagai lagu latar dan juga iringan persembahan sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan tahun lepas, iaitu tahun 2025. Gitulah kisahnya kan. Jadi apapun untuk lagunya tahun ini, 2026 ni pula, kita nantikanlah sama-sama kita saksikan juga persembahan untuk sambutan Hari Kebangsaan tahun 2026 ni pula, lagu apa nanti yang bakal naik lagi kan. Okay. Jadi sama-sama kita nantikan. Kita dah pun 10.44 minit pagi. Terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria.

0: The station with the best music.
1: I love the music.
2: Best music.
0: And you've got it.
3: Banggalah kita mengibarkan jalur gemilang yang merupakan lambang persefahaman, perpaduan dan toleransi antar kaum di Malaysia.
4: Jalur gemilang.

Kembali bersama-sama dengan Mek Ju untuk waktu ini. Anggun Inspirasi Mudah pun pukul 10.53 minit pagi. Terima kasihlah untuk semua yang masih lagi setia bersama kami di Terengganu FM. Itu lagu yang baru saja menghiburkan anda, Amar Haikal dengan lagunya Gila Bayang. Dah kenapa pula kan? Tapi itu tajuk lagunya kan? Lagu yang Mek Ju rasa trending juga sekarang ni. Ramai juga yang duk nyanyi-nyanyi lagu tu kan? Apapun, semoga anda terhiburlah dengan lagu-lagu yang dah pun Mek Ju mainkan untuk jam yang pertama ni menerusi Anggun Inspirasimu. Yang sedang memandu, terima kasih, berhati-hati jugalah walau ke mana saja destinasi anda. InsyaAllah kami doakan semoga anda selamat sampai. Baik, dan untuk waktu ini ada sesuatu juga yang Mek Ju nak kongsikan untuk anda. Ini berkenaan dengan membaca, membaca dekat pustaka, tapi tak perlu pergi pustaka. Macam mana? Sebabnya ini bila teknologi dah makin maju kan, dan boleh perluaskan akses bahan bacaan dan juga semarak budaya membaca, dan kemajuan teknologi yang memperluaskan akses kepada bahan bacaan dalam pelbagai medium ni boleh membantu sebenarnya untuk menyemarakkan budaya membaca dalam kalangan masyarakat. Dan Perpustakaan Negara Malaysia PNM ada menyediakan hampir 15 juta bahan bacaan digital percuma melalui U Pustaka. Pernah dengar tak aplikasi tu? Kan? Okey, dan kajian sebenarnya kajian PNM menunjukkan purata rakyat Malaysia membaca 13 naskah buku setahun, peningkatan ketara berbanding tahun-tahun sebelumnya lah. Dan PNM juga ada menganjurkan festival penceritaan Malaysia yang menggabungkan elemen teknologi untuk penyampaian penceritaan lebih moden dan juga menarik. Nampak tak kat situ? Dia tak sebenarnya tak pergi pustaka pun tak apa sebenarnya kan. Jadi boleh juga membaca. Okey, kalau kita tengok ni, okey, PNM sebenarnya mengambil pendekatan yang proaktif lah dalam memupuk budaya membaca dengan penganjuran festival penceritaan Malaysia. Dan penceritaan tu sebenarnya sebagai strategi lah untuk menggalakkan kita untuk terus membaca, kerana sebelum kita bercerita, kita perlu membaca terlebih dahulu. Betul lah tu. Kena baca dulu, baru boleh kita nak cerita, nak cerita balik apa yang kita baca tu kan. Okey, jadi itulah yang dapat Mek Ju kongsikan untuk anda pada waktu ini. Yang suka, yang hobinya membaca, teruskan dengan hobi itu. Yang kita kata jarang-jarang membaca, rasa macam dodang nak baca hari ni, cubalah sikit pun boleh baca kan. Sebenarnya tak nanti kita kata pergi pustaka pun untuk dapatkan buku buku ataupun bahan bacaan ni. Dekat telefon kita pun sebenarnya kita boleh gunakan untuk membaca. Kita tengok info-info yang dikongsikan tu di media sosial, tapi kena pastikan yang sahih lah kita nak baca tu kan. Okay, jadi itulah yang dapat Mek Ju bawakan untuk anda pada waktu ini. 10.56 minit pagi dah pun kita ni. Jam yang kedua nanti macam biasa menerusi ruangan Anggun Inspirasi, kita ada teka lagu berganda.

0: Assalamualaikum, saya Ramaram.
1: Hai, saya Rita Reni.
2: Hai, saya Dayang Nafaiza.
3: Saya Aaron Aziz.
0: Ingat suaraku, saya Azlina Aziz.
1: Tengah memandu ke?
4: Saya Roshamno lah.
5: Hai, saya Aizad.
6: Saya Black Hanifah.
7: Saya Nurul. Sekarang ni anda tengah mendengar Terengganu FM.
8: Terengganu FM, Mesra Ceria.
7: Mesra Ceria.
9: Mesra Ceria.
7: Terima kasih.

0: Rasimu kembali bersama-sama dengan Mek Ju. 11.06 minit pagi dah pun kita ni kan. Ini untuk anda yang bersama-sama dengan Terengganu FM. Terima kasih banyak-banyak. Okay. The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Untuk maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.
1: Teka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
0: Ya, untuk teka lagu berganda hari ini, mana dia? Pemenang-pemenangnya, champion-championnya untuk teka lagu berganda. Dah bersedia ke tu untuk meneka apakah tajuk lagunya hari ini? Keratan teka lagu berganda yang Mek Ju dah sediakan untuk anda ni kena dengar baik-baik. Yang mana nak cuba meneka tajuk lagu dan juga nama penyanyinya tu kena dengarkan ini. Lepas ni hantarkan jawapan. Okey, dengarkan dulu ni keratan teka lagu berganda untuk edisi hari ini.
2: Teka lagu berganda.
0: Itu adalah keratan teka lagu berganda hari ini. Anda kena teka nama penyanyi dan juga dua tajuk lagu yang Mek Ju dah gabung kang tadi itulah. Okey, sekali lagi Mek Ju mainkan ni.
2: Teka lagu berganda. Teka lagu berganda.
0: Itu dia untuk keratan teka lagu berganda hari ini. Jadi anda kena teka siapa penyanyi dan juga dua tajuk lagunya tu. Hantarkan jawapan anda ke nombor WhatsApp kami lah, 0103446632. Siapa penyanyi dan juga dua tajuk lagunya. Susunan lagu tu pun kena betul tau. Lagu yang pertama tajuk apa, lagu yang kedua tajuk apa. Okey, hantarkan jawapan anda. Lepas ni Mek Ju bacakan.

0: bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Lambang jalur pada bendera Malaysia menggambarkan satu laluan yang lurus, hala tuju dan arah yang sama. Jalur juga melambangkan citra atau imej negara, rakyat yang patriotik, gagah serta berani menghadapi cabaran dan sanggup berkorban demi agama.

0: meneka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
1: Ya, jomlah teka lagu berganda. Ada dah pun beberapa jawapan yang dihantarkan oleh rakan pendengar kita menerusi teka lagu berganda tu yang tak sempat dengar tadi. Ini Meju nak mainkan keratan teka lagu berganda untuk hari ini.
2: Teka lagu berganda. Teka lagu berganda.
1: Boleh hantarkan jawapannya kalau anda tahulah lagu apa dan siapa penyanyinya tu. Hantarkan jawapan anda melalui WhatsApp kami 010-344-6632. Okay. Dan ini kita ada beberapa jawapan yang dihantarkan oleh rakan pendengar kita ni. Kita ada daripada siapa ni? Oh, Kak Ba. Kak Ba Dungun ada hantarkan jawapan untuk teka lagu berganda ni. Kak Ba jawab nama penyanyi Mimi Fly. Lagu yang pertama Temerang, lagu yang kedua Angkat. Gitu jawapan Kak Ba ya. Okey, seterusnya kita tengok ini jawapan daripada rakan pendengar kita juga ni. Nama dia siapa ni? Nama dia Suraya dari Bukit Payung ni. Dia jawab, dia kata Blackpink. Lagu yang pertama dia kata How You Like That dan lagu yang kedua Kill This Love. Terror lah Suraya ni. Okey, betul ke tidak? Belum tentu lagi betul. Okey. Seterusnya, kita ada juga jawapan daripada ini daripada Joe, nama dia Joe, J U E, sebut J U G J O E. Joe, dia kata Joe BP. BP ni apa, Bukit Payung juga ke mana? Mungkin juga tau. Okay. Lagi kita tengok ni, Joe ni dia bagi jawapan Blackpink. Lagu yang pertama dia kata lagu How You Like That dan lagu yang kedua lagu Kill This Love. Pandai-pandai pendengar-pendengar Terengganu FM ni meneka lagu ya. Dengar muzik gitu pun boleh teka tajuk lagu tau. Okay. Lagi-lagi kita tengok lagi jawapan yang dihantarkan oleh ini Afiq. Afiq dari Dungung ni. Dia kata jawapan lagunya, lagu yang dinyanyikan oleh Blackpink, lagu yang pertama Kill This Love, lagu yang kedua How You Like That. Okay. Lagi-lagi kita tengok lagi jawapannya daripada siapa rakan pendengar kita pagi ni. Ini nama dia Alia ni. Dia kata jawapan jawapan daripadanya Blackpink, lagu How You Like That dan juga lagu Kill This Love. Betul eh? Adakah anda mahu mengunci jawapan-jawapan yang telah diberikan itu? Kalau nak kunci jawapannya tu, bolehlah kunci sekarang. Sebabnya, kita dah ada pun nama pemenangnya yang menjawab dengan betul dan tepat. Dan kita mencari yang terpantas lah kan? Dan kita nak berikan tepukan dan ucapan tahniah lah kepada Suraya pagi ni. Tahniah dari Bukit Payung ni. Betul lah jawapan dia tu. Lagu yang Mek Ju dah perkerak-kerak tadi. Untuk keratan teka lagu berganda, lagu daripada Blackpink, lagu yang pertama How You Like That dan lagu yang kedua Kill This Love. Tahniah Suraya sekali lagi, kita tepuk tanganlah ramai-ramai dok. Bukan senang sebenarnya nak teka kan. Tambah-tambah pula lagu antarabangsa kan. Okey. Baik, gitulah untuk teka lagu berganda hari ini. Tahniah kepada pemenang dan terima kasih untuk rakan-rakan yang menghantarkan jawapan untuk keratan teka lagu berganda hari ini. InsyaAllah lagu berganda minggu depan ada lagi Ahad sampai Khamis. Anda kena teka nama penyanyi dan juga dua tajuk lagunya. Hari ini Suraya menanglah. Terima kasih. Ini dia lagu untuk anda semualah, Blackpink, Kill This Love.

0: Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.
1: Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi meraikan bulan kelahiran baginda, kami di Terengganu FM menyediakan dua soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.

Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Terengganu FM 88.7 MHz. Itu frekuensi untuk anda yang dengarkan kami di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu. Bereh kedok tu, kita harapkan semuanya baik-baik sajalah ya. Bereh-bereh belakalah pagi ni tau. Nak jumpa ke tengah hari ni, kita harapkan janganlah awak ada rasa macam dok berapa nak rajin dah tu. Jadi kita harapkan semuanya tenang-tenang sajalah ya. 11.30 minit pagi dah pun kita ni, untuk anda yang sedang memandu berhati-hati jugalah. Dan tadi Meja dah mainkan isyaratnya untuk kuis Maulidur Rasul 1448 Hijriah, yang mana belum pernah menang lagi dengan kami di Terengganu FM ni. Bolehlah cuba-cuba, kut-kutlah jadi rezeki anda lepas ni kan. Okay, bolehlah menang wang tunai RM50 sumbangan Yayasan Islam Terengganu. Lepas ni Meja nak bacakan soalannya dan juga anda kena beri jawapan yang betul dan tepat lah kita nak cari. Okey, jadi selepas ini tau, kena nantikan yang nak tembusi talian tu. Okey, jadi ini lagu untuk anda daripada Tegar ni, Aku Yang Dulu Bukan Yang Sekarang, Terengganu FM.

0: Jalur Gemilang menjadi simbol kewujudan dan kemegahan sebuah negara dalam mempertahankan maruah bangsa, agama dan negara serta menjadi hak mutlak rakyat Malaysia.
1: Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi. Ayuh bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesra

0: di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Bila buat je kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda.

0: selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan 2 soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Iya, betul lah. Dah dua kali Mek Ju mainkan isyarat tu untuk anda hubungi Mek Ju di Konti Terengganu FM 0962-35330 juga 0962-38330 untuk anda yang nak jawab soalan kuis hari ini. Dan Mek Ju nak bacakan soalannya ni. Soalannya untuk hari ini, apakah nama anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal? Soalannya, apakah nama anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal? Yang terkenal tau. Okey, kalau ada yang tahu jawapannya nak jawab, boleh tembusi talian kami sekaranglah 0962-35330 juga 0962-38330. Okey. Baik, kita ada pemanggil di talian waktu ini. Hello, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Ya.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Panjang jawab salam. Siapa di talian?
2: Cik Muhammad.
1: Cik Muhammad. Cik Muhammad dari mana?
2: Daripada Bukit Payung.
1: Bukit Payung. Oh, ramai orang Bukit Payung dengar kita pagi ni. Okey, Cik Muhammad dengar dah ke soalannya tadi tu?
2: Berasa
1: macam dengar dah. Ke nak suruh ulang sekali lagi? Soalannya untuk hari ini, apakah nama anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal? Jawapannya.
2: Saya cuba dah.
1: Okey, cuba, kena cubalah tu. Telefon dah tu kena cubalah.
2: Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anhu.
1: Jawapan dia tu macam yakin. Yakin tu jawapan tu.
2: Rasa yakin dah.
1: Kucilah tu.
2: Kucilah.
1: Okey. Oh, Cik Muhammad dari Bukit Payung. Pagi ni tahniahlah. Itulah jawapan yang kita cari sebenarnya. Alhamdulillah. Kita ada pemenang dah untuk kuis Maulidur Rasul hari inilah untuk edisi hari ni. Cik Muhammad, tahniah.
2: Sama.
1: Baik. Tunggu kita di talian. Mek Jo nak dapatkan butir dan diri sikit dah.
2: Ya.
1: Okey, baik. Itu dia. Kita dah pun ada pemenangnya untuk kuis Maulidur Rasul 1448 Hijriah untuk hari ini. InsyaAllah hari ini ada lagi satu soalan kuis yang bakal dikemukakan. Tapi Mek Ju dah tahu. Mek Ju dah boleh khabar. Segmen mana? Jiji Okey ke? Nurani ke? Selekta ke? Kena tunggu. Kena dengar Terengganu FM 18 jam sehari. Okey. Jadi terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria. Ya.

0: Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.
1: Pelan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara 2021 hingga 2025 bertujuan memperkukuh sekuriti makanan negara. Berikut langkah proaktif menangani isu bekalan harga makanan. Pelaksanaan stok simpanan ayam menerusi Lembaga Pertubuhan Peladang. Mempermudahkan proses pembayaran tuntutan subsidi harga ayam dan telur. Memudah cara prosedur import melalui penangguhan fee permit dan mewujudkan laluan pantas barangan makanan haiwan. Memperkasa pemasaran dan pasaran oleh Persatuan Nelayan. Mempergiat kempen makan ikan segar beku dan air tawar. Memperkukuh rantaian pengeluaran hasil pertanian komuniti. Menjadikan aktiviti pertanian komuniti sebagai usaha ke arah sekuriti makanan negara.
2: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Untuk maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.

0: Assalamualaikum, saya Ramram.
1: Hai, saya Rita Reni.
2: Hai, saya Dayana Faiza.
3: Saya Aaron Aziz.
0: Ingat suaraku, saya Azlina Aziz.
1: Tengah memandu ke?
4: Saya Roshamno lah.
5: Hai, saya Aizad.
6: Saya Black Hanifah.
7: Saya Nurul. Sekarang ni anda tengah mendengar Terengganu FM.
8: Terengganu FM, Mesra Ceria.
7: Mesra Ceria.
9: Mesra Ceria.
7: Terima kasih.

setia bersama kami di Terengganu FM Anggun Inspirasi Mudah pun pukul 11.56 minit pagi. Terima kasih juga untuk rakan-rakan kita yang menonton menerusi ruangan live TikTok Terengganu FM underscore. Okey, yang belum ikuti kami lagi boleh buat carian sekarang dekat TikTok anda. Taipkan saja Terengganu FM underscore dan boleh terus tekan butang ikut ataupun follow kami terus di situ. Okey? Pukul 12 tengah hari nanti seketika kita ikuti buletin 12 tengah hari. Dan untuk jam yang seterusnya macam biasalah kita ada seleksi 90-an. Kena nantikan selepas ini. Terengganu

di mana pun anda berada. Kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Macam mana hari ni Hari ni kita tengok apa kata Nabi daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Katanya ayyul mu'minin afdal. Ada sahabat tanya, apakah amalan orang yang beriman? Kita lah ni orang beriman yang paling afdal, paling utama. Nabi jawab, qala ahsanuhum khuluqa, yang terbaik akhlaknya. Maka kita tengoklah cik balik akhlak kita baik ke tidak. Kan, orang maknanya dengan kita ni menyampah ke, kan, serabut ke, kan, susah hati gunsing kalau ada kita ke, huhara ke, kan, kecoh ke, asyik-asyik nak bergaduh je dengan kita ke, itu maknanya kena cek kita diri kita sendirilah. Kalau maknanya masam apa manis je kita, kan, apa benda baik je orang pun suka duduk dengan kita, cakap kabur molek, insyaAllah, kan, termasuk dalam hadis ni. Kemudian kila wa ayul mu'mini aksar akiyas, tanya lagi, orang beriman ni yang mana yang lebih cerdik? Ditanya yang cerdik. Qala aksaruhum lil mauti dhikra wa ahsanuhum lahu isti'dada. Jadi orang yang banyak ingat mati dan baik persediaan pula. Dia tak boleh ingat mati saja. Bila ingat mati saja tak ada apa boleh kerja, kan. Tetapi wa ahsanuhum lahu isti'dada, baik persediaan dia. Jadi ini yang kita kena tengok ni, kan. Orang yang apa benda cerdik ini, dia kehidupan dunia ini baik-baik je, kan. Tak bergaduh dengan orang, tak berbalah dengan orang, dengan saudara mara, dengan adik-beradik, okey je, kan. Tak mengenai orang lain, tidak ambil hak orang lain, tak marah-marah orang lain, apa nama lagi, kalau orang-orang lain lah. Dengan diri sendiri dia tak buat maksiat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada pun tersilap, kan, minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala Maha Pengampun. Dia jadi orang yang ceria, fal yafrahu. Allah Taala suka orang yang ceria. Maka mengingati mati ini bukan menjadikan kita bersedih sepanjang masa. Silap tu silap. Mengingati mati, kata Nabi, ahsanuhum lahu isti'dada. Kita mempersiapkan diri, jadi kita menjadi orang beriman yang terbaik. Orang yang beriman yang terbaik, disiplinnya, perangainya tadi, kemudian kerjanya, kehidupan rumah tangganya, anak-anak dijaganya, isteri nafkahnya, kan. Kadang-kadang kita ialah, kita merasa kitalah ketua keluarga, beras aku beli, haha, tu dia, kan. Tetapi sebenarnya kita menjadi khidmat kepada isteri dan anak-anak, khadim. Ya, kerana khadim inilah kata bunda ulama melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni ketika Isra' Mi'raj sampai langit tujuh tu, menjelajah sampai habis langit dah menjelajah, kan. Maka apabila turun saja, Nabi tetap buat kerja rumah, Nabi jahit baju, Nabi tolong isteri, tetap maknanya berkhidmat untuk sahabat. Padahal ini orang yang berada, maknanya di kedudukan yang paling tinggi. Maka pada ketika itulah, kita sebagai manusia, tuan-tuan, hendaklah kita menjadikan kehidupan kita ini kehidupan yang baik untuk diri kita dan bermanfaat untuk orang lain. Lebih kepada memberi, berkhidmat, berbanding dengan kita meminta mendapat. Itu yang Nabi ajar kepada kita, kan. Dalam perang Tabuk, Nabi apa benda suruh orang bersedekah sehingga sahabat-sahabat walaupun miskin, tetapi oleh kerana didikan Nabi, seada di dalam rumah dia sebiji kurma saja, maka dia datang dengan sebiji kurma itu sedekah. Padahal orang yang ada sebiji kurma untuk makan ni tak payah bersedekah, tapi dia punya pattern. Nabi suruh apa benda kita berkhidmat atas dunia ini, mereka sanggup korbankan walaupun yang ada hanyalah sebiji kurma saja. Maka kerana itulah kita hendaklah menjadi manusia yang berguna, sentiasa berkhidmat dan bermanfaat untuk orang lain. InsyaAllah aman makmur, harmoni dunia kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulu. Sebagai hamba, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan amal soleh dalam kehidupan kita. Amal soleh boleh dikategorikan sebagai amalan-amalan wajib yang difardukan kepada kita seperti salat, puasa, zakat dan ibadah haji bagi yang berkemampuan. Manakala ibadat sunat juga termasuk dalam amal soleh. Kita menunaikan sembahyang sunat yang ada dalam kehidupan kita seharian seperti solat sunat rawatib, iaitu sembahyang sunat yang mengiringi solat fardu sama ada qabliyah ataupun ba'diyah. Kita melakukan ibadah puasa sunat hari Khamis dan juga hari Isnin sebagai contoh. Kita juga menunaikan kewajipan kita dengan zakat sebagai ibadat wajib dan ada yang sunat yang disebut sebagai sadaqah. Ini semua merupakan amal soleh yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Tidak ada masa yang boleh kita biarkan berlalu begitu sahaja tanpa kita melakukan amal soleh, amal kebaikan supaya menjadi bekalan kita untuk kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti. Tidak ada jalan lain untuk mendapat keredaan Allah dan mendapat ganjaran Allah melainkan kita melakukan amal soleh seperti mana yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahf ayat 110, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Yang bermaksud, oleh itu sesiapa yang percaya dan berharap akan pertemuan dengan Allah di akhirat nanti, maka hendaklah dia mengerjakan amalan-amalan yang soleh dan janganlah dia mempersekutukan sesiapa pun daripada ibadatnya kepada Tuhannya. Ayat ini memberi petunjuk kepada kita supaya sentiasa berusaha untuk melakukan amal soleh, amalan soliha. Itulah perkataan yang dimaktubkan oleh Allah dalam firman-Nya daripada surah Al-Kahfi ayat 110. Marilah sama-sama kita melaksanakan amal ibadah dalam kehidupan seharian kita sebagai bekalan untuk di akhirat nanti. Jangan kita pandang remeh terhadap ibadat atau amalan yang kecil, kerana ada kalanya amalan yang kecil itu lebih ikhlas berbanding dengan amalan yang besar yang mungkin ada ujian dari sudut berasa riak ataupun menunjuk-nunjuk daripada amalan tersebut. Lakukanlah apa juga bentuk amalan walaupun kecil, kerana mungkin nilaiannya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang penting, mari sama-sama kita meningkatkan amal soleh dalam kehidupan. Kita buat yang wajib dan jangan tinggal juga yang sunat, kerana amalan yang sunat boleh menampung kekurangan yang wajib. Maka inilah yang akan menjadi modal kita di akhirat nanti, menjadi bekalan kita yang akan kita bawa untuk dipersembahkan kepada Allah di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-Nya yang sentiasa berusaha melakukan amal soleh dan menjauhkan diri daripada menyebabkan

Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan. Itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.

International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis Perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026. Terima kasih untuk semua pendengar-pendengar Terengganu FM yang masih setia bersama-sama dengan Mek Julang untuk waktu ini. 1.28 minit tengah hari dah pun kita ni. Okey, selepas ini 1.30 minit tengah hari seketika kita ikuti rancangan Hidayah untuk edisi hari ini. Tajuknya Peperangan Zaman Rasulullah, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Abu Usamah bin Muhammad Hanafiah. Okey, dan Mek Ju dah pun di hujung-hujung tugasan temani anda untuk hari ini. InsyaAllah esok akan kembali menerusi Ruangan Nurani di Terengganu FM 6 petang hingga 9 malam. Okey, selepas ini Jijik Okey Guna Gamak kita, Kak T dengan Cik Himada, temani anda semua sehingga ke pukul 6 petang nantilah. Okey, jadi salam kemaafan dari Mek Ju jika ada ketelanjuran kata sepanjang 4 jam. Mek Ju temani anda semua. Jaga diri, jaga kesihatan anda, jaga keselamatan anda walau di mana sahaja anda berada. Jangan lupa juga untuk terus senyum selalu, hormat selalu. InsyaAllah kita akan terus jumpa selalu. Assalamualaikum. Bye-bye.

Cincin matahari dan bertiup angin dan turun oleh pertolongan. Jadi katanya jika baginda tidak melakukannya di permulaan siang hari, maka ditangguhkannya sampai matahari tergelincir dan angin bertiup kencang sehingga pertolongan kemenangan pun dapat diraih. Hadis riwayat Ahmad dan tiga orang ulama hadis yang lain. Hadis ini dinilai sahih oleh Imam Hakim An-Naisaburi. Asal hadis ini ada di dalam riwayat Bukhari. Hadis ni Nu'man bin Muqarrin menceritakan bagaimanakah peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah biasanya perang awal pagi. Kalau Rasulullah tidak berperang pada awal pagi, Rasulullah akan tangguh permulaan peperangan itu sehingga gelincir matahari. Sehingga benda? Sehingga masuk waktu zuhur. Sehingga gelincir matahari, sehingga masuk waktu zuhur, patut angin bertiup dan turun pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok dalam riwayat ni disebut benda? Angin bertiup. Sehingga angin bertiup. Satu. Yang keduanya, turun pertolongan. Okay, kita nak bincang Rasulullah akan memulakan peperangan kalau Rasulullah tidak berperang pada awal pagi sehingga gelincir matahari. Maka berpandukan kepada hadis ini, antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara petunjuk Rasulullah dalam peperangan yang ada hikmah yang tersirat di sebalik apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaranya adalah Rasulullah akan memulai peperangan pada awal pagi. Kalau Rasulullah tidak memulai peperangan pada awal pagi, maka Rasulullah akan tunggu sehingga gelincir matahari. Dan perkara ini perlu diambil berat oleh mana-mana pemimpin umat Islam yang berperang dengan orang bukan Islam, agar dalam peperangan pun dia mengikut petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengikut petunjuk Rasulullah maka akan dibantu oleh Allah taala dengan tentera-tentera Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada tentera-tentera Allah yang tidak dapat dipandang dengan mata kasar. Antara tentera-tentera Allah adalah angin. Dalam hadis ni menyebutnya sehingga bertiup angin. Angin ni di antara tentera-tentera Allah. Sebagai contoh, dalam peperangan Ahzab, dalam peperangan Khandaq, peperangan Ahzab musyrikin berkumpul kampung Madinah, tapi akhirnya mereka dikalahkan oleh angin yang diutuskan oleh Allah, dikalahkan dengan tentera-tentera yang mereka itu tidak nampak. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menceritakan tentang tentera, antara tentera Allah yang Allah Ta'ala bantu Nabi dalam peperangan adalah angin. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan, ya ayyuhalladzina amanu dhkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'akum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarauha. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu ingat nikmat Allah Ta'ala kepada kamu ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala mendatangkan kepada kamu tentera-tentera. Maka kami utuskan ketika musyrikin-musyrikin berkumpul mendatangi kamu, memerangi kamu, maka kami utuskan ke atas mereka itu angin dan tentera-tentera yang kamu tidak dapat nampak tentera tersebut. Jadi antara tentera Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Allah Ta'ala bantu kepada para Nabi adalah, ataupun yang Allah Ta'ala bantu kepada Nabi adalah angin. Bukan di sana yang mana ada hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nusirtu bis-sabah, kata Rasulullah. Maksudnya nusirtu bis-sabah, diberi pertolongan kepada aku dengan angin yang datang daripada arah timur. Itu nusirtu bis-sabah, diberi pertolongan kepada aku dengan angin yang datang daripada arah timur. Jadi oleh kerana antara tentera Allah Ta'ala adalah angin yang kuat yang pernah Allah Ta'ala utuskan sebagai pembantu kepada Rasulullah dan umat Islam, maka sebab itu dalam hadis ini dia menyebut sehingga gelincir matahari dan bertiup angin. Yang keduanya dikata wayang zilan nasr, dan turun oleh pertolongan. Ada riwayat yang lain, ada riwayat yang dikeluarkan dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi, yang mana menyebut watahdhuras salawat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau tidak berperang sebelah pagi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berperang setelah gelincir matahari sehingga bertiup angin dan sehingga hadir solat 5 waktu. Maksudnya sehingga hadir solat, sehingga masuk waktu solat. Kerana antara tempat mustajab doa adalah selepas daripada solat fardu 5 waktu. Lepas daripada solat, hadir waktu solat, mengerjakan solat, berdoa kepada Allah, maka berlaku peperangan. Antara tempat mustajab doa adalah selepas daripada solat fardu 5 waktu. Tapi alangkah duka ceritanya, ramai lagi daripada umat Islam di tempat kita mengambil gengang tentang solat fardu 5 waktu. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berperang pun Rasulullah mengambil kira juga selepas daripada solat fardu 5 waktu, kerana di situ ada tempat mustajab doa, turunnya pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sana ada solat yang dikenali sebagai solat syiddatul khauf, solat di dalam peperangan. Allah Taala turun pula ayat yang menceritakan bagaimana solat yang perlu dilakukan ketika berada di dalam peperangan. Kemudian katanya lagi, wa anis sa'ib bin jassamata radhiyallahu anhu qala su'ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anid dari minal musyrikin yubayitun fayusibuna min nisa
أعدائهم وذراريهم.

فقال هم منهم. متفق عليه. daripada Sa'ab bin Jassamah radhiyallahu anhu telah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya mengenai kampung halaman kaum musyrikin yang dilakukan serangan kepada mereka itu, yubayyatun, yang dilakukan serangan terhadap mereka di malam hari. Lalu ada sebahagian daripada kaum wanita dan anak-anak mereka yang terbunuh. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka termasuk di dalam kaum musyrikin. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Untuk kita faham hadis ni, kita kena faham dulu satu perbincangan yang lain. Benda satu perbincangan yang lain, di sana ada beberapa hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kepada para sahabat membunuh perempuan dan membunuh kanak-kanak. Begitu juga orang-orang tua, hak yang tidak terlibat dalam peperangan, hak yang tidak mampu untuk berperang, rahib-rahib, orang hak yang duduk dalam rumah ibadat, tidak cara pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang bunuh mereka. Jadi antara golongan yang Rasul larang bunuh adalah perempuan-perempuan daripada kalangan musyrikin, begitu juga kanak-kanak. Hak yang kita perang saat itu dengan orang hak yang perang dengan kita. Jadi orang hak yang ada perang dengan kita, maka dah caralah kepada dia. Okey, itu kita kena faham asas. Jadi Rasul larang para sahabat memerangi ataupun bunuh perempuan dari kalangan puak musyrikin, yang mana puak dia saat itu memerangi orang Islam, tapi kita perang dengan orang hak yang memerangi kita saja. Manakala orang puang kanak-kanak, hak tu dah cara ke dia. Rasulullah larang. Itu kita kena faham. Melainkan ada pengecualian. Melainkan perempuan-perempuan musyrikin yang turut memerangi orang Islam. Itu bab lain. Perempuan-perempuan yang tidak turut memerangi, ya orang lelaki je yang memerangi. Kanak-kanak, hak tu tidak boleh orang Islam membunuh dia. Kita berperang dengan orang yang memerangi kita. Itu kita kena faham. Namun, ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih beliau daripada Sa'ad bin Jassamah. Ada sebahagian daripada sahabat bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah, ni perkampungan orang kafir musyrikin, yang mana di perkampungan tersebut ada tentera mereka yang berperang dengan kita, ada orang lelaki, ada orang puan, yang mana memang mereka berperang dengan kita. Kemudian kita melakukan serangan hendak di tengah malam. Tengah malam gelap gelita, masa kita melakukan serangan hendak, kita tak sedar. Jadi keesokan baru kita sedar bahawasanya ada yang terbunuh saat ni tu perempuan, kadang-kadang yang terbunuh tu anak. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hum minhum, maksudnya perempuan-perempuan dan anak-anak termasuk dalam golongan musyrikun. Maksudnya kalaulah kamu menyerang kampung halaman mereka pada malam hari, tujuan asal untuk memerangi lelaki yang memerangi kamu, tiba-tiba tanpa disedari, tanpa disengajakan, pedang-pedang kamu membunuh perempuan-perempuan dan anak-anak, maka dimaafkan, tidak menjadi masalah. Okey, itu maksud daripada hadis ini. Dimaafkan, tidak menjadi masalah. Itu maksud hum minhum. Ini benda yang cukup penting lah dalam kita memahami fiqhul jihad, dalam kita memahami jihad yang bertepatan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau jelas perempuan dia duduk pada satu sudut, kanak-kanak duduk satu sudut, lelaki yang berperang pada satu sudut yang lain, maka tidak boleh dengan sengaja dibunuh perempuan dan kanak-kanak. Tetapi kalau tujuan pada asalnya bukan nak memerangi perempuan dan kanak-kanak, memerangi orang lelaki tapi tanpa disengajakan mengenai perempuan di kalangan mereka mengenai orang lelaki, maka tidak menjadi masalah, tidak dikira satu kesalahan, bukanlah dikira satu dosa yang sebagaimana kesalahan membunuh orang Islam yang wajib kena bayar dia, wajib kena menunaikan kafarah, bukan begitu. Kemudian wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lirajulin tabi'ahu yawm badr irji' falan astaina bi musyrik, rawahu Muslim. Daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepada seorang lelaki yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari peperangan Badar, kata Rasulullah, pulanglah kamu, aku tidak memerlukan bantuan dari seorang yang musyrik. Dia falan astaina bi musyrik, aku tidak akan minta pertolongan dengan orang yang melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Peperangan Badar adalah satu peperangan yang berlaku pada satu tempat yang nama tempat tersebut adalah Badar. Pada tahun yang kedua daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku satu peperangan yang dikenali sebagai peperangan Badar. Secara ringkas kita nak memahami peperangan Badar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di Mekah. Rasul membesar di Mekah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 40 tahun, Allah taala melantik baginda menjadi rasul. Rasulullah
siang malang berdakwah kepada musyriki Mekah supaya mereka meninggal, menyengutukan Allah dan kembali kepada agama tauhid, agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian ramai di kalangan musyriki Mekah yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga sekitar umur Rasul 53 tahun Allah Taala memerintahkan kepada Rasul untuk berhijrah ke negeri Madinah. Begitu juga Allah Taala mewajibkan kepada para-para sahabat yang mampu untuk berhijrah ke negeri Madinah. Maka apabila Rasul berhijrah ke negeri Madinah, begitu juga para sahabat berhijrah ke negeri Madinah, ada sebahagian daripada sahabat meninggal rumah, meninggal sebahagian harta di Mekah dan diambil, dirampas oleh musyriki-musyriki Mekah. Jadi harta dia apa semua sekali ambil. Jadi musyriki Mekah ketika itu adalah memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah kafir harbi. Dia memerangi Rasulullah, memerangi agama Islam, bunuh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai Madinah, selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menubuhkan negara di Madinah, maka Rasulullah nak melemahkan ekonomi musyriki Mekah, dalam masa yang sama nak mengambil sebahagian daripada apa yang telah diambil oleh musyriki Mekah daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berhijrah ke Madinah. Musyriki Mekah ataupun penduduk Mekah pada ketika itu, mereka berniaga ke negara Syam, berniaga ke negara Yaman. Secara kebetulan ada rombongan perniagaan yang dipimpin oleh Abu Sufyan berniaga di negara Syam. Jadi dalam perjalanan pulang, jadi Rasul pun bincang dengan sahabat, jadi kita keluar bukan tujuan untuk perang, tujuannya untuk ambil, nak lapah je barangan perniagaan penduduk Mekah yang dibawa oleh Abu Sufyan untuk melemahkan ekonomi penduduk Mekah. Kemudian Abu Sufyan ni menyedari kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun hantar utusan ke Mekah, khabar kepada penduduk-penduduk Mekah, khususnya mereka yang memiliki saham dalam perniagaan tersebut. Maka akhirnya Abu Jahal mengumpul penduduk-penduduk Mekah untuk keluar dengan siap-siap alat-alat peperangan untuk berpegang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dalam 300 orang lebih je, bukan tujuan untuk perang. Cuma pedang-pedang tu adalah. Okey, kemudian dipendekkan cerita, apabila rombongan perniagaan yang rombongan dagang yang dibawa oleh Abu Sufyan lepas dah, maka berlakulah peperangan. Jadi sebelum daripada berlaku peperangan di antara Rasulullah dengan musyriki Mekah yang dipimpin oleh Abu Jahal, ada seorang lelaki yang dia ni masih lagi bukan tidak memeluk Islam, dia masih lagi berada di atas agama kufur, dia masih lagi menyebutkan Allah, dia ingin menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuan dia nak sama bersama dengan Rasulullah, tujuannya adalah kerana dia ingin mendapat harta ghanimah juga. Dia dulu satu orang ni perang dengan orang ni, apabila kumpulan hak yang kalah ada harta kuda ke unta ke mungkin pedang ke baju, hak yang masih ada baju-baju besi ataupun hak yang seumpamanya peralatan perang, maka semua itu akan diambil oleh orang hak yang menang, dia akan bagilah. Jadi ada sebahagian daripada orang, apabila dia tahu orang tu nak pergi serang kapung tu, dia nak menyertai sama kerana dia nak juga, boleh juga ke dia sikit, boleh lah sebahagian. Maka orang ni apabila dia tahu Rasulullah nak perang, maka dia nak menyertai sama kerana dia mengharap dia dapat juga sebahagian daripada rampasan perang nanti. Tapi Rasul kata lagu mana, lan astaina bi musyrik, mungkin balik semula, aku tidak akan meminta pertolongan dengan orang kafir. Rasul tak baik. Lepas tu kemudian duduk semata sapa satu tempat pula, imari pula tiga kali imari. Imari dia kata aku nak ikut samalah sebab aku nak jugalah harta rampasan perang tu. Lagi kalau boleh, Rasul kata lagu mung balik semula. Rasul tanya, adakah mung memeluk Islam? Adakah mung beriman kepada Allah? Adakah mung memeluk Islam? Dia kata tak, mung balik mulalah. Sebab dia, sebab aku tidak meminta pertolongan dengan orang kafir musyrik. Sampai tiga kali. Sampai tiga kali Rasul tanya, mung memeluk Islam ke? Kali pertama dia pun pergi lama, jalan pula, jumpa pula. Kali ketiga sampai atas tempat lain mari pula, mung memeluk Islam? Dia kata ha, aku memeluk Islam dah. Lepas tu barulah Rasul izin dia bersama dengan tentera Islam. Apa yang kita dapat faham daripada hadis ini adalah Rasulullah dalam peperangan, Rasul tidak meminta pertolongan dengan orang kafir. Berperang dengan orang kafir, meminta pertolongan dengan kafir, ini tidak dilakukan oleh Rasulullah. Maksud daripada hadis, nanti kita akan cerita hadis yang lain pula. Maka benda yang kita dapat faham daripada hadis ini, ketika ada orang kafir ingin membantu kita untuk memerangi orang kafir yang lain, maka orang Islam pada ketika itu kena berhati-hati. Kerana orang kafir mungkin dia ingin mengkhianati kita dan seumpamanya. Tetapi kalaulah jelas orang kafir tersebut tidak mengkhianati kita dan kita memang memerlukan kepada pertolongan dia untuk memerangi orang kafir yang memerangi kita, maka tidak menjadi masalah kita meminta ataupun mengambil dia untuk membantu kita. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika keluar daripada bumi Mekah menuju ke Madinah pada tahun hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta pertolongan dengan seorang musyriki Mekah yang dikenali sebagai Abdullah bin Uraiqib, tak silap ingat. Jadi tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta dia sebagai penunjuk jalan. Jadi kesimpulan dalam memerangi orang Islam, ketika ingin berperang dengan orang kafir, boleh tak dia minta orang kafir bantu dia
maka kena tengok dulu siapa orang kafir tersebut. Adakah orang kafir itu dibimbangi dia akan mengkhianati kita, dibimbangi dia mencari rahsia kita? Kalau begitu keadaannya, maka tidak boleh sama sekali mengambil, meminta pertolongan daripada orang kafir tersebut. Bahaya. Tapi kalaulah maslahat kepada orang Islam, maka itu tidak menjadi masalah, berpandukan kepada dalil-dalil yang lain. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a imra'atan maqtulatan fi ba'd maghazi fa ankara qatl an-nisa'i was-sibyan. Muttafaqun alaihi. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang wanita terbunuh salah satu peperangan yang dipimpinnya, maka baginda melarang membunuh wanita dan anak-anak. Jadi dalam satu peperangan yang pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyertai peperangan tersebut, Rasul tengok ada seorang perempuan daripada golongan musyrikin yang mana dia saat itu tidak terlibat dalam memerangi orang Islam, tapi dia adalah daripada golongan musyrikin, terbunuh. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingkari perbuatan tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam larang para sahabat membunuh perempuan dan kanak-kanak. Kalau kita baca sejarah Islam, kita dapati orang Islam adalah orang Islam, orang yang cukup bersifat ihsan, bersifat dengan rahmat, yang mengikut petunjuk Rasulullah lah, dalam sehingga kan dalam peperangan. Dalam peperangan orang Islam penuh dengan sifat rahmat, penuh dengan sifat ihsan. Baca sejarah peperangan yang berlaku bermula di zaman Rasulullah dan zaman-zaman selepas daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Islam Allah Taala bagi kepada dia kekuatan luar biasa sebab mereka mempercayai selepas daripada mati dan mereka ingin kepada kematian pada jalan Allah Subhanahu wa Taala. Mereka mencintai kematian fi sabilillah sebagaimana orang kafir mencintai hidup di atas dunia. Tetapi dalam masa yang sama, mereka tetap mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh Allah Taala melalui lidah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang membunuh para wanita, melarang membunuh perempuan-perempuan. Bukan kalau kita tengok banyak negara-negara yang dibuka, yang ditawang, yang ditakluk oleh orang Islam suatu ketika dahulu setelah daripada peperangan, setelah daripada orang Islam bergaul dengan orang masyarakat setempat, tertarik dengan akhlak-akhlak tentera-tentera Islam, akhirnya mereka memeluk Islam. Wa an Samurah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uqtulu shuyukhal musyrikin wastabqu syarhahum rawahu Abu Dawud wa sahahahu Tirmizi. Maksudnya daripada Samurah radhiyallahu taala anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bunuhlah oleh kamu orang-orang tua kaum musyrikin dan biarkanlah hidup anak-anak mereka. Jadi orang-orang tua, maksud orang-orang tua di sini orang yang mempunyai pemikiran, yang merancang, orang yang membuat perancangan untuk berperang. Orang-orang tu membunuh, maksudnya orang tu mungkin kena perang, tapi kalau budak-budak mu jangan bunuh mereka, biarkan mereka. Kemudian wa an Ali radhiyallahu anhu annahum tabarazu yaum Badr rawahu al-Bukhari wa akhrajahu Abu Dawud mutawwala. Maksudnya daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Ali adalah salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa mereka melakukan perang tanding dalam peperangan Badar. Maksud dia perang tanding ni terjemah perang tanding dalam peperangan Badar. Nanti kita akan cerita. Tadi kita cerita dah sedikit tentang peperangan Badar. Jadi dalam peperangan Badar, musyriki Mekah duduk dalam saf dah. Rasul pun menyusung saf dah. Tiba-tiba ada tiga orang daripada musyriki Mekah keluar. Yang pertamanya adalah Utbah bin Rabi'ah, yang kedua adalah Syaibah bin Rabi'ah, yang ketiganya Walid bin Utbah. Tiga orang ni. Ni orang besar-besar musyriki Mekah belaka. Yang pertamanya adalah Utbah bin Rabi'ah, yang keduanya Syaibah bin Rabi'ah, yang ketiganya Walid bin Utbah. Utbah bin Rabi'ah dengan Syaibah bin Rabi'ah dua beradik. Walid bin Utbah anak kepada Utbah bin Rabi'ah. Keluar. Dia keluar. Ni dia susung Walid Dasar dia keluar tengah. Dia keluar tengah, dia cabar tentera orang Islam untuk benda, untuk mubarazah, untuk lawan. Bertarung dulu sebelum daripada perang Tarung dulu. Jadi apabila dia cabar, keluar tiga orang daripada orang Islam, daripada puak Ansar. Tiga orang orang Islam daripada puak Ansar keluar. Yang pertamanya adalah Auf bin Al-Harith, yang keduanya Mu'ad bin Al-Harith, yang ketiganya adalah Amrullah bin Rawahah. Tu tiga orang ni. Maka ditanya, siapa mu ni? Dia kata, kami ni daripada puak Ansar, penduduk Madinah. Kata tiga orang daripada musyriki Mekah ni, Utbah, Syaibah dengan Walid, dikata kami nak anak-anak kami, kami tak mahu penduduk Madinah, kami nak anak-anak kami, kami tak nak memerlukan kamu, kami nak anak-anak kami. Jadi apabila dia nak kepada anak-anak dia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh, qum ya Ubaidah bin al-Harith, bangun wahai Ubaidah. Ubaidah ni lebih kurang dalam dia dengan Rasulullah dua pupu ke gitu lebih kurang lah, buat sepupu ke gitu lebih kurang. Patu wa qum ya Hamzah, bangun wahai Hamzah. Patu wa qum ya Ali, bangun wahai Ali. Tiga orang, Ubaidah bin al-Harith, patu Hamzah bin Abdul Muttalib,
Talib, pak saudara Rasulullah, Ali bin Abi Talib, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, menantu Rasulullah ni. Tiga orang bangun. Bangun, maka berlawan. Hamzah dadah sekejap mati. Hamzah dilawang dengan Syaibah, dadah sekejap mati. Begitu juga Ali dilawang dengan Walid bin Utbah, dadah sekejap mati. Kejap je. Pahlawan lah. Ali itu pahlawan, ini pahlawan. Hak yang lambat sikit adalah Ubaidah dengan Syaibah. Hak ni Ubaidah dengan Utbah. Hak ni hak yang lambat sikit. Jadi hak ni mung kena tetap, aku kena tetap. Dan Ubaidah pun, Ubaidah bin Al-Harith cerga jugalah. Maka Sayyidina Ali dengan Hamzah bunuh Utbah hak yang berlawang dengan, ataupun bunuh Utbah hak yang berlawang dengan Ubaidah. Jadi tiga-tiga mati belaka dalam peperangan ataupun dalam perlawanan tersebut. Jadi benda hak yang kita dapat faham daripada hadis ni, apa yang kita dapat faham daripada hadis ini, tidak menjadi masalah. Dibolehkan sebelum berlaku peperangan berlawang dulu, dua lawan dua ke, sebelum daripada berlaku peperangan, kerana ia pernah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan sebahagian daripada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri untuk berlawan. Seterusnya, wa an Abi Ayyubah radhiyallahu anhu qala innama unzilat hadhihi al-ayatu fina ma'syaral ansar, yani wala tulqu bi aydikum ila at-tahlukah, qalahu raddan ala man ankara ala man hamala ala saffi ar-rum hatta dakhala fihim, rawahu ath-thalathah wa sahahu at-tirmidhi wa ibn Hibban wal Hakim. Daripada Abi Ayyub radhiyallahu ta'ala anhu telah mengatakan, sesungguhnya ayat berikut tiada lain diturunkan berkenaan dengan kita kaum Ansar, iaitu firman Allah Ta'ala yang bermaksud, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Surah Al-Baqarah ayat 195. Abu Ayyub mengemukakan hadis ini untuk membantah orang yang melarang sebahagian pasukan kaum muslimi yang maju sendirian ke dalam barisan pasukan Rom untuk memporak-perandakan barisan mereka. Hadis ini diriwayat oleh tiga orang ulama hadis dan dinilai sahih oleh Imam Tirmizi, Imam Ibn Hibban dan Imam Hakim. Kita nak faham hadis ini, kita kena cerita juga sedikit. Muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Ayyub Al-Ansari adalah salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kubur dia sekarang ni terletak di Turki. Kubur dia di Turki. Dia seorang Madinah, tapi kubur dia di Turki. Sebab dia, sebab dia keluar daripada Madinah berjihad fi sabilillah. Setelah daripada dia mendengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuftahanna al-Qisṭintiniyah wa la ni'mal amiru amiruha wa la ni'mal jayshu dhalikal jaysh, kata Rasul, kota Konstantinopel akan ditakluk oleh orang Islam suatu hari nanti, dan sebaik-baik tentera adalah tentera yang menyertai penaklukan tersebut, dan sebaik pemimpin tentera adalah pemimpin yang menakluki yang menyertai penaklukan tersebut. Jadi apabila dia dengar, pernah Rasul khabar ke dia masa zaman Rasul hidup, maka selepas daripada kewafatan Rasulullah, lambat dia dengar ada peperangan untuk menentang puak-puak Rom, khususnya di untuk menakluk kota Konstantinopel, maka dia di antara tentera Islam yang memasukkan nama, kerana dia nak dapat apa hak yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut sebaik-baik tentera. Ni Rasul sebut, Rasul membuat perang iktirafan sebaik-baik. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari dia cerita lagu mana? Radhiyallahu ta'ala anhu. Dia cerita ayat wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, jangan kamu campur tak diri-diri kamu ke dalam kebinasaan. Maksud dia bukan sebagaimana hak yang sebahagian daripada kamu faham. Dalam peperangan dengan tentera Rom di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada kewafatan Rasulullah, memang cukup hebat, kerana tentera Rom adalah masa ketika itu kuasa besar dunia. Mereka memiliki senjata yang banyak, tentera yang banyak. Siapa ke tentera dia banyak dan dia siap dengan letak rata di setiap kaki tentera dia untuk mengelak daripada tentera dia bunuh. Oh, memang ramah sungguh. Jadi macam mana kita nak pecahkan soft barisan hadapan dia? Macam mana? Maka ada sebahagian daripada sahabat merempuh masuk. Jadi hak yang masuk, merempuh masuk saat itu untuk pecahkan soft dia, mati ya. Maka ada sebahagian yang lain kata, tak boleh buat gini, Allah Ta'ala larang kan. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, jangan kamu campur diri kamu dalam kebinasaan. Maka Abu Ayyub Al-Ansari kata lagu, tak kena. Letak ayat tak kena, bukan gitu. Dalam peperangan tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah kalau sekiranya kita dapat melemahkan musuh dengan cara ada sekumpulan yang kecil daripada orang Islam, walaupun dia akan mati, dia masuk merempuh, tidak menjadi masalah. Jadi ayat wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, jangan kamu mencampur diri kamu di dalam kebinasaan, hak tu bukanlah begitu terjemahan dia. Ayat ini sebenarnya diturunkan kepada kami, puak-puak Ansar, ke
ketika mana kami duk tengok ramai dah orang hak yang memeluk Islam, ramai dah hak yang membantu Rasulullah, kami pun duk bincang dengan puak-puak kami, kalau gitu kita nak cara ke kebun kita lah. Sebab sebelum ni banyak dah harta kita habis apa semua sekali ni pada jalan Allah Taala ni ramai dah hak yang bantu Rasulullah. Maka Allah Taala turun wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan kamu mencapokkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Jadi dak kena meletak ayat begitu. Dan memang dalam sejarah Islam, tak silap ingat, sekumpulan tentera yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal, dia memeluk Islam, anak Abu Jahal, dia memeluk Islam. Tak silap ingatlah, dalam satu peperangan dengan tentera Rom, dia membentuk satu kumpulan yang kecil yang merempuh untuk memutuskan saf tentera Rom, dan mereka gugur syahid dalam peperangan tersebut. Baik, itu yang dilakukan oleh sebahagian daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayat oleh 3 orang ulama hadis dan dinilai sahih oleh Imam Tirmizi, Imam Ibnu Hibban dan Imam Hakim An-Naisaburi. Kemudian wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala haraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakhla bani Nadir wa qata', muttafaqun alaihi. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu telah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membakar pokok kurma milik orang-orang Yahudi bani Nadir dan menebangnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sekitar Madinah ada 3 kelompok Yahudi. Yang pertamanya nama dia Banu Nadir, yang keduanya Banu Qainuqa', yang ketiganya adalah Banu Quraidah. Ini 3 kelompok Yahudi. Dan Yahudi, sebahagian Yahudi dan sebahagian besar Yahudi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak beriman kepada Rasulullah. Ada sebahagian kecil Yahudi dia beriman kepada Rasul. Antaranya adalah Abdullah bin Salam dengan pengikut-pengikutnya. Dia beriman kepada Rasul, dia mempercayai apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa datang. Dan dalam Al-Quran, kalau Allah Taala memuji puak-puak Yahudi di zaman Rasulullah, maksudnya adalah Abdullah bin Salam dan pengikut-pengikut beliau. Kemudian puak-puak Yahudi ni, kebanyakan puak Yahudi ni tidak beriman kepada Rasulullah, dan sebahagian besar puak Yahudi pada ketika itu memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada cubaan-cubaan untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipendekkan cerita, antara puak Yahudi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi adalah Banu Qainuqa', Banu Nadir, lah sekali adalah Banu Quraidah. Rasul halau daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunuh. Dalam cerita ni, puak Yahudi pada ketika itu, mereka ni memegang ekonomi, antaranya mereka memegang ekonomi pertanian. Mereka bijaklah dalam pertanian pada ketika itu, puak-puak Yahudi. Jadi masa Rasul pegang dengan puak-puak Yahudi Bani Nadir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membakar tamar-tamar mereka, kebun tamar mereka, untuk menumpuhkan ekonomi mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tebang sebahagian daripada pokok tamar mereka, tujuan untuk melumpuhkan ekonomi mereka. Jadi maksudnya merosakkan harta musuh untuk melumpuhkan ekonomi musuh tidak menjadi masalah berdasarkan kepada hadis ini. Terasa sini dululah pertemuan kita. Kita mengharapkan apa yang kita bincang ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan. Allah Subhanahu wa taala a'da wa alam. Allahumma haqqiqna bi نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

0: secara online. Nak buat ke mana?
1: Oh, senang mesej je. Muat turun je aplikasi RTM Klik dekat telefon tu. Cuma je.
0: Lah, tak kena bayar?
1: Tak. Boleh dengar serata dunia, tak payah frekuensi pun kalau guna RTM Klik.
0: Lah, mudah sangat. Hai, hak ni aku suka ni. Bolehlah dengar DJ-DJ Terengganu FM kesayangan tiap-tiap hari. Sukanya lah.
1: Oh. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store atau layari laman sesawang www.myklik.gov.my untuk mendengarkan kami di Terengganu FM.
2: Kuala Terengganu 88.7 DGOK, Kuala Terengganu oleh kita.

0: lepaskan.
1: Kita kawan. Turunlah, tinggi sangat tu.
0: Eh, sibuk je lah dia ni.
1: Okey, okey, okay, Farah janji Farah tak boleh lagi. Azra boleh nyanyi sampai bila-bila.
0: Betul ke?
1: Betul.
0: Saya bukan merajuk. Saya nak kibarkan jalur gemilang dekat atas ni.
1: Kita pelacakkan sama-sama nak.
0: Hulurkan tangan awak. Kami sudah.
1: Anda bila lagi? Yeay, kita kawan.
2: Warnai jalanan dan langit Malaysia dengan merah, putih, kuning dan biru. Buktikan rasa cinta anda pada negara.
3: Selamat Hari Kebangsaan dari Terengganu FM.
4: Amber Z75, dulu kita dengar radio ni, kalau tubik pada kawasan tak ada frekuensi, maknanya lepas pada Terengganu ke, senyap sunyi, maknanya payuh nak cari siaran. Tapi learning tak payuh dah, sebab ada RTN Click. Yang penting maknanya, percuma je maknanya. Ha, jadi senang sama learning.

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Daun dapat dilayangkan, getah jatuh ke perdu juga. Bermaksud, tiada sama kasih kepada anak sendiri dengan kasih kepada anak saudara. Contoh ayat, walaupun dua beradik itu sering bertengkar sehingga bermasam muka, akhirnya kasih sayang mereka tidak akan putus dan akan bermait semula kerana daun dapat dilayangkan, getah jatuh ke perdu juga.
0: Satu hari, satu peribahasa.
2: Mi Syama.
3: Mana Mi Syama hari? Jongok batu. Kejangok.
2: Jauh. Masalahnya, aku sebut Mi Syama, jauh bunyi kejang. Jongok batu.
3: Dia boleh.
2: Ya, tepik jongok batu. Tak boleh gini. Akulah. Ilah.
0: Petang Rabu dan Khamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak T dalam GGOK, Tuan Kamu Orang Kita.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Ya, selamat petang.
2: Salah copong weh.
3: Ha. Selamat petang. Ulang suara.
2: Aduh. Duduk kat capung lain, tarik capung lain.
3: Ha.
2: Adulah. Baik, terima kasih banyak tadi Meju. Dalam Anggun Inspirasimu. Baik. Mari semua dalam petang ni edisi 27 dah, nak? 27 Ogos 2026, 14 Rabiul Awal hari ni.
3: Ya.
2: 1448 Hijrah. Alhamdulillah kita dah dekat dengan nak sambut bulan kemahan ni, sambutan hari kemasahan ni. Okay, semangat sikit. Jadi
3: semangat
2: saya,
3: semangat membara.
2: Semangat bukannya segamak.
3: Bukan
2: segamak.
3: Segamak
2: tu Juhur tu. Juhur lah. Okay. Jadi hari ni kita buat live Tito Awal sikit. Buat live Tito Awal. Terima kasih lah untuk kawan-kawan kita yang mana sedang menonton. Terima kasih. Kita ada Pop Sopian Rani. Kita ada Mekna Kihah. Ada Nuru. Ada Puteri Amanda. Lagi kita ada siapa tu di situ? Ada Mila, ada siapa lagi ni yang menegur tadi? Adik Kak Niksu pun ada. Uding pun ada. Pokli.
3: Terima kasih.
2: Terima kasih Tok Umi dan sesiapa saja yang masuk kat live TikTok Tengah FM. Terima kasih banyak. Okey, dah hari ni hari Air Komi tau. Kita ni minggu depan kita nak sambut Hari Merdeka dah minggu depan. Ngadak tau.
3: 31 jatuh hari Senin.
2: Hari Senin. Jatuh hari Senin dah. Jadi adalah yang mana dah beli bendera Malaysia tu.
3: Jangan gemilang.
2: Nak bawa anak-anak kita tengok perangok.
3: Perangok. Panduk aje perangok terik ni gamuk ke?
2: Ha?
3: Panduk aje perangok terik ni.
2: Terik ni panduk je.
3: Panduk
2: je
3: lah.
2: Panduk je. Sebab
3: dah lalu dah depan ni.
2: Dah.
3: Sebab anggap kita nak pergi mari kerja orang hok ngak.
2: Jadi yang jadi masalah
3: kena
2: ni.
3: Kena dah hari tu. Siapa nak paskat pun dah bulai lalu.
2: Tengah hari. Siapa nak jadi kebal kiri ya. Nak gua ni. Aduh.
3: Katihmu jatuh hari Senar tu kerja.
2: Kerja.
3: Kalau sekat jalan pagi tu. Nak paskat gua ni.
2: Kerja dah.
3: Kerja hari Senar.
2: Ni nak ayak sikmo ni. Pada muka.
3: Tahniah, anda berjaya.
2: Anda berjaya menjadi pekerja cemerlang. Tapi sebenarnya orang yang bertugas pada hari
3: kebangsaan ni. Cuti umum dah kira kebangsaan benda apa?
2: Yelah, sebut hari kebangsaan lah bahasa sepenuh ni. Dia
3: kena pakai baju jalur ke mana?
2: Ikut bandar dia. Kain merah, tudung biru, baju putih.
3: Boleh dah. Cadang ayah baik.
2: Kain merah.
3: Baju kuning.
2: Tukar.
3: Dah guana. Dia ada nak pajang kita pula.
2: Tak pajang.
3: Ada.
2: Kita ambil kesesuaian. Kesesuaian Poin ke lupu.
3: Ada Allah cakap luar.
2: Okey. Mirah tu letak dua ni sekalinya.
3: Mirah tu atas kepala. Tudung, bahagian tudung.
2: Dia boleh match dengan mulut.
3: Tengah kuning.
2: Allah. Apa bukan jaundis ke?
3: Kain baju luar ke warna biru, warna biru.
2: Kain biru.
3: Kain biru.
2: Jangan ambil baju kain kulah dah.
3: Kita ambil kain hak biru tu lah.
2: Biru
3: dah. Bilang dah.
2: Okey, tudung biru. Kena dah tu dengan mulut mirah tu.
3: Baju kuning.
2: Baju kuning. Allah. Muka jam dia.
3: Sudah. Lepas tu, kain biru.
2: Kain biru.
3: Kasut.
2: Kasut butai. Ya, nak bayang kasut butai.
3: Nak cari dua ni kasut putih. Ada dah luar kasut putih dah.
2: Ada.
3: Eh, pakai kasut putih dah hari
2: kita
3: ni.
2: Kita kan ada, adakah kostum-kostum yang kita buat sama utah dulu?
3: Oh, tak ada orang nak pusing kan kita ni?
2: Tahun ni tak ada boleh.
3: Ada.
2: Tahun ni.
3: Siang pulak benar dah kau.
2: Kupik dah kata benar.
3: Dia buat kuala siap pulak benar kita.
2: Baik. Jadi yang katimu kerja hari Senin ni, hari kebasaan hari ini. Hari senang.
3: Hari
2: senang.
3: Hari senang.
2: Hari senang je. Siapa ada benda kata nak sponsor berdaga sekeping boleh lah.
3: Oh. Kostium.
2: Kostium bukan berdaga. Wow.
3: Berdaga banyak dah kami dalam kutik ni.
2: Ha ni nak buat baju pun boleh.
3: Cakap nak dah kami satu.
2: Ha.
3: Dia hal jalur gemilang lah. Ya. Dinding kita tapak lagi
2: dah. Baik. Jadi.
3: Dia tak buat hak kurang aja dia capik dah.
2: Entulah kata nak
3: kurang. Awak lebih hiki.
2: Buat umur dah kurang bulan. Ya. Bukan dia. Dok, tu suruh dia bakar.
3: Capit okay. Dia kena pakai ni. Kena pakai baju putih.
2: Baju putih.
3: Seluar tu biru.
2: Seluar biru.
3: Biru ke bilang lah. Biru dia.
2: Baju putih seluar biru. Tak kena. Kalau sapi, kalau sapi tak kena.
3: Mirah ke?
2: Tak kena.
3: Sebab orang lelaki duduk dia terterang lah.
2: Dok. Kalau dia ni orang kulit cerah ni tak kena lagu tu.
3: Dah kulit cerah boleh belakang. Gelak ke cerah.
2: Kalau
3: kulit cerah dah.
2: Kalau cerah tu.
3: Dia nak kulit gelap macam kita ni. Tak sesuai mana.
2: Kita kalau pakai cilok.
3: Cilok ni.
2: Orang putih macam Syafiq ni. Syafiq Alauddin ni. Dia muka cerah dah. Baru bedok ikit jadi putih. Selamat dah warna putih tu. Putih.
3: Pakai baju warna ni.
2: Baju dia pakai baju warna kuning.
3: Seluar. Warna biru dah jadi. Warna lakai. Warna biru dah apa?
2: Biru lah. Cari seluruh hak sakut bau tu. Bijak. Betul tak? Jadi muka putih. Baju biru. Seluruh biru. Kenapa kita tinggal? Macam mana putih? Biru, biru. Kuning tak ada tau.
3: Kuning.
2: Selipar kuning.
3: Selipar kuning banyak. Boleh cari.
2: Pegang
3: seluruh kuning ke.
2: Lepas tu dekat orang ramah. Pegang belong. Cincin okey.
3: Kena gamut orang kita.

0: saya Nazrain daripada Johor, Pasir Udang. Okay, jangan lupa dengarkan Radio Terengganu FM 88.7 Mesra Ceria.
1: Hidup ceria, bahagia dan sempurna. Tiada Aedes, tiada dengue.
2: Okay, kita dah dekat 2:30 ni. Sebut kata dengue sana ni tau. Okay, untuk semenjak 2 menjok ni ada berlaku peningkatan dengan kes dengue.
0: Kes ke kes?
2: Kes. Padahal lah. Okay, kes dengue. Lepas tu juga berserta itu pada masa sama juga kes influenza ni pun makin lama makin naik juga ni.
3: Patut pula ni musim jerebu panggil.
2: Dia so, ada pekeh.
3: Perasaan. Baru nak hak jauh pun pucuk ni kita nampak mana dah.
2: Betul.
3: Kes jerebu.
2: Jadi kalau ikutkanlah dalam bahasa mudahnya IPU lah. Kadar kebersihan udara tu mungkin sedikit
3: terjejah lah.
2: Terjejah lah merosok. Jadi kita kalau boleh, kalau kita ni bergejala orang jadi batuk sema. Kalau ni ramai kan orang batuk sema tu, kita show lah.
3: Elok lah pergi kat orang ramai.
2: Elok tu elok. Tapi batu kalau kita terpaksa pergi,
3: Pakar penutup
2: pelitup muka.
3: Penutup muka. Kalau muka tak boleh nampak lalu lah. Kata tutup habis mua lagi dah.
2: Pelitup.
3: Ni mulut dah, hidung mulut benda.
2: Penutup hidung mulut. Yelah.
3: Mah tu lah.
2: Sebutlah mah. Payah sangat tu mah. Apa tu?
3: Penutup muka lah. Untuk hidung.
2: Tengok muka tu.
3: Mah je orang panggil.
2: Muka tu. Penutup. Orang dah sebut tu. Penutup.
3: Tapi ada jugalah. Bila kat sini tengok. Kat sini berlega-lega di Bandar Raya Kota Ranu. Ada juga ramai jugalah. Orang pakai. Hak nutup muka tu. Mah tu.
2: Ya, kena pakai mah lah. Maksudnya yang ada kesedaran tu, terima kasih atas kerjasama. Sebab mungkin apa tu orang panggil?
3: Ini bukan saranan daripada kita.
2: Bukan.
3: Kita ingat tak macam kita diri pun.
2: Betul.
3: Macam kat timur hari tu pergi melawat, pergi hospital. Lu pakai mah. Pergi hospital lu pakai mah weh.
2: Betul.
3: Ada juga hak nak pakai. Tapi kat timur nak pakai lah. Di atas diri kita. Tapi kan pergi hak tempat gitu. Kalau kita lebih-lebih lagi, kalau kita ni duduk sihat.
2: Betul lah.
3: Bertambah lagi lah.
2: Dia hidung berdepannya. Berai hidung batuknya.
3: Tapi kan awal lama kita duduk pakai. Bukan zaman PKP hari tu.
2: Dia kekok lah.
3: Awal lama kekok tu satu hasil lagi duduk oleh nyawa.
2: Betul. Itulah kata jadi cari imah. Tapi jelah sama guana. Oleh kerana kita punya ni dak apa sihat mana.
3: Kita
2: galakkanlah, kita galakkan pakar ni.
3: Biarlah orang lain dak galak pun. Kita hak galak.
2: Kita sarankan.
3: Bukan benda. Kau kata pula kita ni.
2: Hai
3: orang lain dak galak uning ya awak galak. Dak mak kena pula kita. Dah jap boleh gitu.
2: Yalah. Lepas tu ada juga lah ni berlaku juga peningkatan kes berkaitan dengan HFMD. Penyakit kaki tangan dan mulut lah.
3: Dia biasa budak-budak
2: lah, budak-budak.
3: Tak
2: kisah lah. Cuma yang penting mak ayah ni kadang-kadang yang budak-budak ni. Depan rumah. Main depan rumah, main bukan kita larang. Tapi nak makan, masuk tangan.
3: Kita dulu nak wayak dengan main tanuh ni. Pasti makan. Ada benda-benda zaman dulu. Tapi kita tak boleh nak banding zaman dulu.
2: Dulu
3: dia virus-virus ni dah sampai lagi kat kita. Dulu
2: tu. Ni macam-macam.
3: Orang luar pun ramai duduk kat kita.
2: Nak kata kau ni?
3: Kalau kita ni cucuk daripada kecil.
2: Ada sapi beritahu dia kata salmonella. Boleh jangkit juga tu.
3: Salmonella.
2: Ada? Betul apa sama? Budak-budak seminggu dia bang.
3: Seminggu? Dok orang, dok budak, dok kita lah Kalau orang tua pun demam seminggu dok orang kadar.
2: Sungguh.
3: So ke budak anak-anak kecil ni.
2: Belepek tiko.
3: Nak wayak dok rasa badan lah. Macam lah kita kalau orang tua ni. Bahagian orang tua. Sakit urat, demam urat. Pakit lutut. Sakit kepala. Macam lah kita hak tuanya mari belaka lah. So ke budak hak demam seminggu tu?
2: Memang
3: jawab
2: gitu.
3: Jawab dia seruh lah badan.
2: Seruh badan? Kalau kena mak ayah jenis hijau belaka?
3: Dok dan dok cara.
2: Dok ke orang kata menyusahkan kita juga. Bila kata demam urut. Kita dah selalu sakit. Tapi kadang-kadang amalan kita. Amalan kita seharian kita telok je main lebih kurang. Ada benda yang boleh kita boleh pegang ramai-ramai.
3: Ada benda-benda kita kena hakkan.
2: Gitulah. Virus rotah positif pun ada juga. Lah ni macam-macam.
3: Pedia tau wayang.
2: Ni Maxi.
3: Maxi.
2: Ah Maxi wayang.
3: Maxi nama Maxi mana?
2: Maxi Magna.
3: Magna. Ha. Ah, okey. Tak apalah, tahu ke.
2: Sebab dia orang hospital. Dia orang mana?
3: No, dia tahu.
2: Dia tahu dengan dia hari-hari.
3: Hari-hari. Kalau uni dak wayak kami, orang hospital dak wayak kita.
2: Kita dapat sumber.
3: Kita dak tahu, dak tahu gala. Kenapa hak belah kulit hospital tu?
2: Sungguh?
3: Ha. Kena wayaklah kami bagi mesej ni di 0103443632.
2: Betul.
3: Maxi-Maxi kata benda sister-sister ke hak mana nak wayak kita ni.
2: Betul.
3: Boleh wayak.

0: tenuk tulam dia bayar benda dah boleh.
1: Ya, yeah, benda ni kita kenal macam mana.
0: Kalau hak sahih tu kita boleh kongsi. Kalau dok sahih tu dok sesebar lah.
1: Yelah.
0: Dok mulai jadi.
1: Ya, lebat nyakit-nyakit ni tolonglah kongsi. Kalau katalah tempat demo dok. Okey, tak mahu tahu. Kampung demo nama benda. Demo nama benda. Okey.
0: Tak payah.
1: Kan bolehlah. Amba ni duduk sekitar marang ni je. Kan begini. Contoh. Gini, sekian. Jadi, mintalah pesanan kepada kawan-kawan kita. Jaga bersihan.
0: Boleh.
1: Tak ada masalah.
0: Kapur kita ni jaga. Jangan ada itakun. Ada itakun buang. Kadang, Ya, masing-masing orang. Orang ni, hak jenis pandai jaga kebersihan. Hak orang ni, dok tengok benda kutuk sikit
1: kan. Takut-takutnya tak, dok. Sampai hari ngadat lagi. Mu salah ke aku salah ke mu?
0: Gini, kena baloh dulu, jangan baloh dia.
1: Baik baloh gini. Kita pakat baloh ke baloh gua ni.
0: Kaki ke ang.
1: Kita buat kira ang ni. Bicau. Okey. Jadi hari ni sebenarnya kita ni nak cakap pasal musim cuti tu ni. Musim cuti yang penuh dengan acara.
0: Macam-macam acara.
1: Cuti kalau
0: siapa hari Isnin wayak. Free dah. Tapi kami kerja gitu. Kalau di mewayak awal-awal kita boleh hejah.
1: Hamba nak tengoklah jadual hamba juga ni. Hamba ni siapa? Okey, hari ni 20.
0: Hari ni 27.
1: 7. Hamba kira 8, 9, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5.
0: Full.
1: Full
0: house.
1: Siapa 5? Full. Dok capogi 12, 19, 26. Jadi maksudnya
0: banyak kenduri.
1: Kena jaga kesihatan. Kenduri juga. Kenduri.
0: Kerja-kerja juga kesihatan kena jaga. Tidur kena jaga. Ambil tenaga. Nampak orang barang suara sedap.
1: Ingat muka udah saja.
0: Ingat abang.
1: Baik, jadi okey.
0: Kena gamuk
1: orang kita.

0: Kita ingat kita sebelum kita ada rancangan tajam bersama-sama dengan NSQ.
1: Okay.
0: Jadi kita ada bersama kita di talian adalah Encik Azman. Encik Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cahim kita.
0: Ya, apa khabar, sihat ke?
2: Alhamdulillah sihat. Cuma cuaca hari ni dia agak panas sikit.
0: Okay. Yo, panas-panas jeribu halu-halu gitulah deh.
1: Kenapa Encik Azman lajuk sikit deh?
2: Tak apa. Jadi masa tu sama.
1: Baik.
0: Silakan Encik Mang.
2: Okey, baik. Terima kasih kepada DJ yang bertugas. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh pendengar-pendengar setia orang Terengganu. Selamat petang. Saya ucapkan moga sihat-sihat belaka. Dan juga insyaAllah saya doakan agar untuk atas urusan kesihatan kita, tuan-tuan, dan juga rezeki kita insyaAllah segalanya dipermudahkan. Jadi, Alhamdulillah, hari ini saya sebenarnya berada dekat luar ni, Cik M kita. Kita sekarang ni tengah set up untuk kita berkampung di Maib Serdang. Kita ada Maha 2026 yang mana saya rasakan seluruh dari seluruh kawasan di mana saja dalam serata negara kita insyaAllah akan turun ke sini untuk melihat pelbagai jualan-jualan dan juga macam-macam ada. Senang cerita, NSQ ada berkampung dekat sini untuk segala produk yang kami buat jualan dan juga promosi. Kalau ada kemari lah untuk orang Terengganu, tak salah pun nak singgah sini. Macam-macam ada. Tapi untuk hari ini, apa yang saya nak terangkan untuk petang ini, merdeka bukan sekadar bebas dari penjajah cengeng kita, tapi kita kena bijak untuk buat pilihan untuk keselesaan tubuh badan kita. Nak selesa lagu mana ni tubuh badan ni? Mari dulu seronok kerja umur muda, boleh lah kan. Tapi kalau dah semakin meningkat, kita tak boleh nak buat ubah kerja banyak dah. Ni sakit belakang mula nak jadi, lepas tu sakit lutut pun ada rasa tak boleh nak turun ke laut dah, tak boleh nak panjat pokok nyah dah. Jadi tuan-tuan, insyaAllah hari ini mari kita sama-sama ikhtiar sihat dengan konsisten minum minuman produk Pati Sarang Burung Walik keluaran NSQ. Dan sebelum ini saya pun pernah ke udara di Radio Terengganu FM dengan promosi kita yang harga RM300 dan sebagainya. Tapi hari ini ceng kita, kita nak bagi harga yang sangat mampu milik. Bayangkan tuan-tuan, untuk satu botol 375 ml ini harga asal RM180. Hari ini bukan saja nilai RM180 tapi dengan harga RM100 saja tuan-tuan akan dapat 3 botol. Bagaimana tu? Harga satu botol dah RM180 tapi hari ini RM100 dapat 3 botol. Cukup berbaloi. Untuk kesihatan tubuh badan kita, untuk keselesaan ni dalam perut kita ni, ada usus kita kadang-kadang kan makan banyak dah, berkelo-kelo makan kan, tapi membuang tu rasa macam tak selesa. Gak kali buang dia rasa macam tak puas lah membuang. Puk ni rasa sakit 2 pagi, 3 pagi, 6 pagi sakit sama. Ni nak berdekat pada timur kan. Jadi kita tak nak macam tu perasaan diri kita. Kita nak jaga usus dalam perut kita, tuan-tuan. Kita nak jaga tubuh badan kita. Jadi manfaat utama minuman Pati Sarang Burung Walik ia kepada ia melancarkan perjalanan darah dalam tubuh badan kita. Jadi cikin kita, bila darah ni lancar saja kan, daripada hujung apa rambut kita sampailah hujung kaki kita, barulah badan kita ni rasa ringan. Minda kita rasa cergah. Bangun pagi-pagi rasa cergah, tak ada lonok nenuk saja kan, nak lenguh panjang-panjang tu tak ada. Dia rasa segar, dia jadi semangat. Jadi bila semangat tu tuan-tuan, kita barulah yakin nak panjat pokoknya, berapa batang pokoknya pun tak apa. Nak gin apa cari ikan, nak berkelaut pun tak ada masalah. Hari ini pergi, besok 2-3 hari baru balik mula pun tak apa, tak jadi masalah. Yang paling penting tubuh badan kita ni kena sehat sama. Jadi untuk tuan-tuan, hari ini NSQ nak berikan pembelian 3 botol minuman Pati Sarang Burung Walik dengan harga RM100 saja. Jadi yang mana boleh apa yang tinggal berdekatan di Kuala Terengganu, boleh datang di pejabat cawangan Terengganu kita yang berada di berhampiran di Kuala Terengganu berhadapan dengan Wisma Cermerlang. Nampak turun saja daripada jabatan apa terangkat terbuka tu, nanti ada jalan belok nampak Hotel Ming Star, lepas tu nampak Wisma Cermerlang, pandang alik ada depan dia tu nampak apa NSQ. Jadi boleh masuk ke dalam tu, naik di tingkat 2. Jadi boleh dapatkan promosi 3 botol dengan harga RM100. Jadi kat mana tuan-tuan nak buat tempahan atau nak telefon dahulu? Acik nak buat tempah dulu, nanti hari besok ke atau hari nanti, mari nanti ke kita nak mari baru kita ambil, boleh, tak jadi masalah. Yang paling penting, telefon kita di talian 016-551-6443. 016-551-6443. Kalau tak dapat lagi, tak apa, nanti saya akan maklumkan semula nombor telefon kita. Yang paling penting, hari ini kita buka tawaran promosi kita sampai jam 6 petang sahaja. Jadi yang mana tuan-tuan yang nak rasa tubuh badan segar, minda segar, rasa cantik, perut rasa diri molek, yakin semua, beli dan dapatkan tawaran promosi NestQ hari ini juga. Apa kata Cik Enggita? Kita berehat sebentar.
0: Alright.

0: Okay, mari kita dah sambung balik eh. Sama-sama sambung dengan balik. Cik Mang kita.
1: Ya, betul.
0: Silakan Cik Mang.
2: Baik, terima kasih pada Cik kita dan juga sahabat yang bertugas. Jadi kepada abang-abang saya, pakcik-pakcik saya, palung saya, panjang saya. Ha, yang mana sebelum ini kita ada rasakan yang solat tu duduk di kerusi. Kan kadang-kadang tak boleh nak beri lama pakcik ni, lama dah nak buat apa solat nak sempurna. Kadang-kadang nak rasa pergi dengan sain-sain kita di surau, di masjid tapi tak boleh. Lutut kita ni sakit sangat, Cik Mang. Oh, ya, jadi macam manalah kita nak kuatkan kembali lutut kita. Jadi insyaAllah tuan-tuan, Pati sarang burung walet ini dia bukanlah sebagai apa yang dipanggil, bukan ubat, tetapi adalah makanan tambahan, solution untuk tubuh badan kita, yang mana ramai dah di kalangan sahabat-sahabat saya yang berusia sebelum ini mengalami sakit lutut yang sangat kuat, sakit tulang belakang. Kadang-kadang ni berdiri lama pun tak boleh nak buat kerja, rasa badan peluh-peluh, lepas tu rasa macam nak pitam, rasa nak penat selalu, lepas tu rasa nak baring saja. Ha, jadi kita nak kuatkan tenaga sistem imun badan kita, tuan-tuan, mari amalkan minum secara konsisten, pengambilan 2 sudu pagi sebelum sarapan dan juga 2 sudu malam sebelum kita tidur, cukup untuk 1 hari. Pati pekat, pati likat, dah sampai nanti produk SQ dekat rumah tu, simpan dalam peti ais dan juga simpan di dalam suhu bilik kita. Jangan bagi terdedah dengan cuaca yang panas sekarang ni. Panas di luar ni, dia jerebu tak berapa nak elok. Jadi elok kita tambahkan tenaga dalaman kita supaya sistem apa pertahanan tubuh badan ni, imun kita ni kuat untuk melawan apa ejen-ejen jahat yang nak masuk dalam tubuh badan kita ni. Jadi untuk tuan-tuan orang Terengganu kita, ya, 3 botol harga asal hampir RM500. Ni nak kabar kawak semua. Tapi untuk hari ini harga RM100 ini dapat 3 botol. Hanya dengan harga RM100 dapat 3 botol. Yang mana tak nak bayar cas tambahan untuk penghantaran, boleh datang terus ke pejabat urusan kita di Cawangan Terengganu, di Kuala Terengganu, berhadapan dengan Hotel Mingstar ataupun Wisma Cemerlang. Ha, kawan-kawan kita, sahabat kita, bila naik jambatan apa yang terbuka tu, besar turun bawah, nampak nanti Wisma Cemerlang ataupun Hotel Mingstar, ataupun tengok saja di bangunan sana, insyaAllah.
1: Okey, baik-baik.
2: Jadi, pada tuan-tuan yang nak dapatkan atau buat tempahan sekarang, boleh hubungi kita di talian 016-551-6443. Ha, 016-551-6443. Dapat dah tu. Ha, kalau tak dapat, saya nak ulang semula, boleh datang terus ke pejabat urusan kami. Ingat, telefon dahulu untuk buat tempahan, kerana kita takut nanti tak ada stok. Hari ini promosi memang NSQ nak bagi promosi sepenuh hari kemerdekaan untuk anda dapatkan pembelian yang sangat hebat untuk tubuh badan kita, untuk isteri kita, untuk anak-anak kita. Jadi bila kita rasa sihat kan, Cik Ningga, kita rasa baru tubuh ni segar, barulah yakin nak buat kerja. Ha, jadi saya tak nak saya tak nak sahabat-sahabat saya rasa lemah badan, lepas tu selalu berfikiran secara negatif. Jadi hari ini dapatkan pembelian 3 botol minuman Pati Sarang Burung Walet NSQ dengan harga RM100, dan boleh hubungi kita di talian 016-551-6443. 016-551-6443. Ha, jadi sekali lagi saya nak war-warkan juga kepada yang berhampiran, kita berada di Maib Serdang bermula besok 10 pagi 10 malam. Datang beramai-ramai di Maib Serdang, macam-macam ada. Ha, saya tak boleh nak kira, tapi macam-macam ada. Yang nak dapat produk SQ, harga yang tawaran yang kita berikan yang sangat berbaloi hari ini, boleh telefon di talian 016-551-6443. Ingat, murah sangat dah tu, RM100 dapat 3 botol. Cepat untuk buat tawaran ini, dapatkan tawaran ini, kerana kita buka sampai jam 6 petang ini sahaja. Jadi terima kasih kepada Cik Him, insyaAllah kita jumpa lagi di lain waktu, lain masa, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji Azman,
1: ya,
0: untuk
1: dalam
0: Tajang
1: NSQ. Eh, jadi tunggu bersama Cik Heh.
0: Ya, dengan Kak Teh. Hari ni kita sembang pasal dia, pasal mu saya cuti ni. Ah, Cik okey.
1: Gana gamuk orang kita.

0: orang komen. Calon suami Miss Ali. Okey, Aib.
1: Setan merang tadi.
0: Bukan.
1: Setan merang
0: tadi. Di kesempatan tadi kan, kalau awak dapat isteri nanti yang suka membeli belah, macam mana awak akan support ke apa? Ya, pengakuan terbuka tu antara dan perempuan rakyat Terengganu.
1: Ayat dia macam mana? Isteri suka beli belah.
0: Okey, tadi awak kata awak tak suka beli belah, QR tak ada, semua yang online platform semua awak tak ada.
1: Jawapan saya.
0: Jawapan awak kalau jawapan dapat isteri nanti yang suka beli belah, awak akan mendorong dia. Tak apa, beli.
1: Tak. Isteri pergi beli, saya belah.
2: The International, The Six International CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
3: Merdeka bukan sekadar laungan, bukan sekadar bendera yang berkibar. Merdeka adalah rasa syukur kerana hari ini kita mampu berdiri. Kita mungkin tidak pernah merasai periknya perjuangan mereka. Tetapi jangan sesekali kita lupa tentang pengorbanan itu. Curahan hati khas Merdeka, segalanya dalam Curhat Khas Merdeka, 31 Ogos 2026, hari Isnin, 9.15 malam, hanya di Terengganu FM. Selamat Hari Kebangsaan. Merdeka itu milik kita, dan kitalah yang harus menjaganya.

0: Okey, khabar ni apa atur kamu lepong juga baik. Aduh. Lama tak main beri bahasa dia kata.
1: Yeah.
0: Tepuk sebelah tangan. Tepuk tangan. Okey.
1: Nak bunyikan ni.
0: Orang tabuh galop nak go. Tabuh.
1: Tabuh ni bertambahlah.
0: Okey. Yang segi. Kera di hutan disusu-susukan. Anak rumah lapor.
1: Jangan wei susu ke dia.
0: Baik wei anak mung.
1: Maksud dia benda kat baik.
0: Khabar dok semena-mena orang nak masuk hutan wei susu ke anak ke.
1: Aduh
0: orang. Aduh kat baik.
2: Siapa? Rabu dan Khamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak T dalam GGOK, Guani Kamu Orang Kita.
0: Baik, GGOK Guani Kamu Orang Kita.
1: Baik.
0: Musim cuti ni, Tih. Ramalah ada perancangan-perancangan yang tersendiri.
1: Betul.
0: Lepas tu pula ada sayang kita. Katanya musim cuti koloh ni, dia ada, apa tu panggil? Kapuh. Program dia kapuh. Dia kata dia diarahkan, dimandatkan untuk menyertai parokan Hari Kebangsaan.
1: Okey.
0: Pada masa sama, tiba-tiba belah keluarga dia buat majlis. Jadi bila kapuh dua gitu gok, dia kena pilih antara satu di antara tanggungjawab dan juga
1: Amanah yang diberikan.
0: Jadi nak buat aguan ni
1: yang berkaitan. Buat aguan ni tu keadaan tu.
0: Kalau kena gitu
1: antara kenduri dengan kendara. Antara kenduri saja suka kedok. Antara kenduri dengan pembarisan. Kalau Kak Teh lah. Kalau Cik Hin tanya Kak Teh, biar nak tanya pun Kak Teh nak bayar.
0: Kenapa?
1: Antara kenduri dengan pembarisan. Pembarisan pagi. Kenduri tengah hari start. Tak apalah. Kalau kita dua-dua nak rapuh, nak pergi juga dua-dua hadirkan diri, pergi perbarisan dulu. Baik barisan, pergi kenduri.
0: Ya, sebab
1: tukar masuk orang lain. Dia tukar masuk orang lain.
0: Betul, kita tukar cakap je. Dia gini, kalau kata pergi perbarisan, dia habis pukul sekitar pukul satu lah.
1: Habis-habis kalau pukul satu mana?
0: Semua sekali hot tu nak tunggu keputusan.
1: Dia pandok. Tak payah tunggu keputusan
0: dah. Dia habis je, keluar bagi.
1: Sebab tapi, ada kerja buat kita.
0: Tapi ni pastikan jangan mari dengan kereta.
1: Mutur tak apalah.
0: Mutur tak apalah. Itu pun kalau boleh biarlah mudah keluar. Gitu. Ada buat nama yang menjadi apa panggil? Menjadi tukar begitu kontak, rupa. Apa? Tak boleh nak buat guana dah kita. Kita pun
1: nak. Abang Zaidi tak boleh nak buat guana dah. Kita punya plan lari dah.
0: Duk pita dah ni.
1: Abang Zaidi duduk hospital. Ada masalah ke pulak wadik ke benda. Duduk hospital dia banyak. Sama ada kerja di hospital ke, duduk wadik di hospital ke, ada masalah kesihatan. Kalau ada masalah kesihatan, semoga dia dimudahkan Daddy RZ. Okey, terima kasih ni Syafiq Alauddin, Syafiq Juli. Lagi siapa lagi? Makna keha.
0: Ramai
1: lagi pah katah.
0: Okey, macam
1: pisang goreng biga jalan, kamariah jusuh. Dah memang ada pisang goreng biga jalan. Nak suruh orang beli.
0: Tak ada orang
1: Ani.
0: Tak ada orang jual dalam jalan.
1: Tengah jalan habis.
0: Orang ada jual tengah jalan. Kau nak balas.
1: Biga jalan tepi jalan. Big T. Terima kasih.
0: Terima kasih lah.
1: Marok lapan-lapan. Ya, janji.
0: Okey, dari pada Abang Lang ni. Okey, Abang Lang di Kampung Panji.
1: Kampung Panji
0: bukan Panji lah. Panji ni dekat Wakaf Pelang.
1: Belum tu.
0: Okey, dia kata amba kapuh tiga, dia kata.
1: Dia mendah tiga ni pagi mendah.
0: Betul lah dia kata. Dia kata amba terlibat dengan perbarisan.
1: Di mana nak pergi kat negeri?
0: Nak pergi kat
1: negeri? Okey, baik.
0: Okey, lepas tu dia kata kebetulan kenduri anak saudara.
1: Hari yang sama.
0: Anak saudara pula ayah dia tak ada.
1: Dekat mana kenduri tu? Dekat ke jauh?
0: Ikat begitu je lah. Kemudian yang ketiga, dia kata saya kena balik kampung atas urusan keluarga juga. Lepas pada kekali ikut kan, lepas pada
1: barih tu lah.
0: Barih. Tapi kenduri pun sama. Jadi nak bertemu tiga.
1: Bertemu
0: kampung dia di mana? Okey, dia balas. Okey, saya kena balik bersu.
1: Besuk ni untuk urusan keluarga. Petang lah pergi besuk. Tengah hari pergi rumah anak dara dulu. Penuri.
0: Masa dia kata kena ngurus, dia kata. Wakil keluarga pula.
1: Wakil pula kat penuri ni.
0: Anak dara tak ada pop.
1: Dah kalau hak urusan keluarga hak besuk tu. Nelah kali lagi ni.
0: Belum tua dia kata.
1: Belum tua ya lagi ni lah ke kena kejadian tengah hari juga.
0: Dia kata blur, dia kata ni blur ni.
1: Kalau tengah hari juga ke agak-agak dah lah. Tahu nak kata putih lah kena bincang mulik lah dengan orang rumah tu.
0: Moga dipermudahkan urusan.
1: Takut ni macam tajuk lagu. Bila kekasih mula merajuk.
0: Aduh.
1: Letih. So pulak nak pujuk. Lentih lagi.
0: Betul. Oh lentih eh. Menangis di buncukan til.
1: Ya. Yeah. Abang Zaidi kita order. Semoga dimudahkan Abang Zaidi ya.
0: Yalah. Okay. Jadi mungkinlah daripada kalangan kita ada yang diuji dengan kesihatan.
1: Betul. Kadang-kadang
0: kita ada orang yang diuji dengan kesihatan. Ada orang kalau orang yang yang sihat tapi kita diuji dengan kelapangan waktu.
1: Ya betul.
0: Masa tu
1: begitu
0: sepik amat.
1: Rasa dah cukup je sehari tu.
0: Betul.
1: Banyak benda nak kena buat.
0: Padahal atur comel dah.
1: Comel dah.
0: Tapi kot mana pun sepik juga.
1: Sepik. Orang nak kita lah kena macam abelang hak ni.
0: Nanya.
1: Dalam satu hari tiga kara. Tapi gini lah. Kalau kata nak utamakan keluarga, tinggal buah isang tu.
0: Itu je lah yang
1: itu
0: mampu.
1: Itu je lah abelang.
0: Bukan kita nak kata tidak melawang tempat kerja.
1: Duh.
0: Tetapi urusan yang
1: urusan hak lebih penting lagi ni. Kita hargailah sewaktu kita ada.
0: Ya, sewaktu ada.
1: Barisan ni tak depan boleh masuk pulak.
0: Ya, kalau ada kalau panjang umur tak.
1: Sebab kerja abelang kata. Ya, we pulak gitu.
0: Ya, panjang pulak gitu. Kat kawan tak boleh dok.
1: Dok, bagi pandangan secara peribadi kat kamu. Keluarga ni penting. Kerja pun penting.
0: Betul.
1: Tapi bagi kat Atif, lagi keluarga dulu.
0: Betul.
1: Kerja ni bila-bila masa kita boleh pergi kerja. Esok, lusa, tulak, balak boleh pergi kerja.
0: Betul.
1: Keluarga ni masa tu je.
0: Ya.
1: Masa lah macam anak kita masa kecil. Kita tumpukan anak kita masa kecil. Masa kecil je dengan kita. Bila besar entah pakai mana-mana dah buat dia.
0: Betul.
1: Gitulah.
0: Jadi memang maksudnya kalau kata kita lah masih ada orang tua. Bagi yang masih ada orang tua.
1: Maknanya kita tinggal
0: sementara
1: kerja.
0: Ada
1: kita tinggal kerja. Kita
0: pergi
1: rumah tua dulu.
0: Pasal apa kita dah tahu sama ada kita ataupun dia.
1: Betul. Kita muda ni kita tak kata kita ni tak mati. Kita ni kan umur muda ramai ramai.
0: Betul.
1: Tak ada. Mana pergi dulu.
0: Jadi maknanya kita
1: kena utamakan keluarga dulu.
0: Utamakan keluarga dulu.
1: Kerja tu bukan kata dah utama.
0: Utama.
1: Tapi oleh kerana kita terpaksa buat pilihan
0: Betul.
1: Macam mana? Mungkin ada yang nak bagi pandangan.
0: Ambil pendekatan yang mudah lah.
1: Ya.
0: Jangan kata memberatkan fikiran.
1: Betul. Kat ini stres susah belang.
0: Betul. Satu lagi. Bila kita dah keadaan begitu, dia akan ada dua jenis makhluk yang akan bersama kita. Yang pertama makhluk yang akan menyokong kita.
1: Betul.
0: Okay, contohlah belang. Ginilah hamba cadang gini. Contoh. Makhluk yang kedua ni yang akan ambil kesempatan dalam kesempitan. Yang ni kita kena berhati-hati. Elok kamu daripada benda gitu.
1: Betul.
0: Dan kita kalau boleh apa tu orang panggil ambil yang mana patut lah.
1: Macam nak air aliyah. Kita terpaksa kerja. Tak boleh nak pergi kenduri di besuk.
0: Sebab
1: maknanya kenduri di besuk tu siapa? Kawan ke?
0: Kalau kawan tu
1: adik-beradik ke? Anak dara ke? Kalau kawan tu kita boleh kiring orang kata. Macam kita ni kita kiring dah.
0: Ataupun kita boleh learning, boleh WhatsApp dah.
1: WhatsApp.
0: Minta maaf lah hamba.
1: Ataupun QR je. Minta QR je.
0: Betul.
1: Ramah learning QR. Bodoh. Kalau kawan tak apa. Noai minta QR ke dia. Kita bagilah sedikit. Orang kata keikhlasan kita.
0: Betul.
1: Untuk ataupun kiring hadiah.
0: Permudahkan urusan dia dah.
1: Cakap ulu hari ni Khairul Azmi. Kami Buku cakap ulu. Aku akan pilih keluarga dulu. Ya.
0: Betul maku.
1: Okay, boleh juga kalau kita bincang pasal nak pilih keluarga dulu kah.
0: Boleh. Tak ada masalah. Hari ni kita berlapang ada. Sebab hari ni kita cakap pasal waktu cuti.
1: Waktu cuti.
0: Oleh kerana dia bagi situasi gitu.
1: Baik.
0: Jadi kita
1: boleh
0: selit.
1: Tanya. Boleh tanya buat kita. Nak keluarga dulu ke? Ataupun
0: aku dulu. Gitu.
1: Benda lain dulu.
0: Betul eh? Jadi benda ni kita kena ambil kematangan berfikirlah.
1: Okay,
0: InsyaAllah.
1: Baik.
0: Untuk sayang-sayang kita, boleh tahu WhatsApp di
1: 0144 6632. Yeah.

0: Bukan apa sekarang, aku rasa bukan aku, kedai aku
1: lah. Ya, bukan je lah. Minum air je dia ni.
2: Maksudnya
1: dia? Eh, dok. Ni mak aku bagi bekal ni.
3: Dua gitu pun mak bekal lagi.
2: Okey lah tu. Aku tak merasa dok.
0: Tunggu lah, ada mak. Tapi mak gitulah kadang-kadang dia tahu anak dia benda sibuk. Anak dia berhari makan benda. Dia masuk yang main.
1: Dia tahu anak dia berhari benda tu. Dia buat benda tu dok. Weh, kebetulan masuk lebih. Kata orang saya lebih. Jadi, dah ambil itu. Ambil itu ada dalam siapa. Weh. Bekal je lah. Gimak dah kan ni kan.
3: Ya bukan benda Mat Jarah eh. Ya mak ya nak we hang dah tu. Bila lagi nak cari benda. Orang rumah harap kemok. Ya we buat bekal.
0: Gombong.
2: Nangis sungguh bagi bekal.
3: Ibu ada uti
0: je. Tapi bagong pun ada orang segar malu nak bawa bekal makan kat jabat ke apa.
2: Eh aku buat sendiri je masuk. Bangun lodang kalau mati nak tunggu tu.
0: Macam cikgu juga. Cikgu gitu. Piti sem anjuk cikgu tu. Tapi
3: buat bekal. Cikgu bekal
0: tau. Mak nak dia je masuk kan.
2: Eh kan sebab apa kan barang dapur tu pergi murah dah kita beli kat luar. Sebab ambil masa sikit nak masuk je lah. Bersih lah terjamin.
0: Eh tapi budak-budak sekolah lain tak berapa nak buat bekal macam kita dulu.
3: Tak ada dah.
0: Eh kita
3: kecil dulu.
2: Bukan aku rasa mak ayah sibuk. Tengok lah kalau
3: dia lah punya kerja. Mak ayah kerja awal pagi dah betul.
0: Eh dulu mak dah kerja. Hidup dulu mak dah masuk.
3: Kita dulu ingat hari mak pagi-pagi siap ada atas meja eh. Takut tika.
0: Isi makan pagi dengan kawan-kawan.
3: Pagi dengan kawan-kawan ni.
0: Betul lah. Eh, kamu kaya nak cari bini yang pandai buat benda rajin masuk macam mu ah.
1: Dia pandai buat make tome.
0: Tapi kadang-kadang
2: susah cari tu kalau pada je tu.
0: Eh, tapi kalau hok jenis hok boleh rajin betul rajin ia pandai masuk, rahim masuk gini wahyu awak bekal tak ada salah. Tapi yalah ni maknanya mak masuk mak ni sebab dia jap muda dia biasa dah gitu tau. Tapi sebenarnya buat bekal ni bagus. Aku kadang-kadang puasa aku masuk juga buat bekal dah kadang puasa ni.
2: Buat bekal aku masuk sendiri. Aku tak perlu harap kau puang kan benda aku boleh buat sendiri.
0: Tapi sebenarnya jimat sungguh. Sebab dia kadang-kadang kita makan setara mana.
2: Betul lah. Kita dah buat bekal untuk pusat kita je. Kau beli dekat kedai dengan mahal dua kali ganda. Bangan dapur pulak mahal ni.
1: Tapi jarang menjaruh tau. Kalau biasa bekal bawa bekal semua adalah makan kedai.
0: Dia buat bekal?
1: Pasti makan kedai.
2: Dia makan dengan saing kok.
0: Bekal?
1: Dari bekal makan kedai. Saya ambil dari rumah sini makan kedai. Kedai makan lah.
0: Tak apa mu nak makan sini pun. Aku nak berasa hati bagus mu. Tapi dia main kedai aku je. Nak malu ke kedai orang lain. Malu eh. Eh tapi sungguh ada orang. Bila dia buat bekal. Ada aku baca cerita tu. Dia buat bekal. Dia buat bekal rasa hok bini dia kemuk dia masuk. Jadi dia share dengan kawan-kawan dia. Jadi kawan-kawan dia suruh bini yang kemuk dia masukkan untuk dia dibayar. Jadi benda tu tersebut-sebut.
3: Jadi sedap lah tu.
0: Jadi nega pula.
3: Daripada
0: dia rasa sedap. Dia kata bijak juga mungkin jabat-jabat orang malam tubik. Macam-macam ke AKL kan. Malam nak tubik kan. Pada makan jabat je kan.
1: Weh petah ni ada petah. Mula aku buat petah. Aku buat petah.
3: Selaka sedap lama nak kan petah.
0: Kenapa sedap mak-mu masuk mu. Dah suruh mak-mu tu.
1: Dah rasa sikit
0: Dah suruh mak-mu buat jualan tu. Ada tak jualan sini.
1: Atau sini.
0: Atau sini boleh dah.

0: Okay, baik Haji Jok, okay, gunakan orang kita. Mari semula lah Tewai. Jadi sayang-sayang kita tadi cerita pasal musim cuti tau. Kita ada lah ni kiriman WhatsApp daripada Kak Nisha kan punya. Dia atau ikut itu
1: apa? Nota suara.
2: Assalamualaikum Cik Hing Kak Teh.
0: Waalaikumsalam.
2: Kita setiawa bersama dengan anak angkat dua orang daripada Perak dan anak-anak buah lah. Pergi bercuti dekat Menderu. Lepas tu
0: Menderu
2: pergi sambut hari lahir mereka lah salah seorang tu. Jadi lepas tu kita ke Terengganu, ke Pulau Kapas
0: Terengganu.
2: Pulau Kapas bermalam di hostel dekat ni, dekat luar Pulau Terengganu. Lepas tu kita melawak dekat muzium, dekat dekat semua tempat-tempat yang menarik, tempat-tempat yang nak punya tempat lawatan tu. Di tempat-tempat banyaklah tempat-tempat di Terengganu tu. Jadi masa tu, masa ni lah masa kita ambil awal, sebab bila cuti sekolah kan ramai kan. Jadi daripada dari bila sebelum cuti sekolah ni pergi. Jadi alhamdulillah semuanya berjaya, semuanya berjaya dan dapat semua berjaya lah. Okay, terima kasih
0: Cik Hei
2: dan
0: Kak Cik. Waalaikumsalam.
2: Selamat
0: menyambut mereka
2: semua.
0: Ya, sama-sama menyambut mereka. Terima kasih Kak Nisha. Dia punya aturan tu satu persatu pergi melawat tapak bersejarah, tapak menari.
1: Bagus lah tu.
0: Ya, maksudnya dia guna waktu yang ada ni dengan manfaat bersama keluarga. Tapi ni kita Kak Nisha.
1: Tak boleh nak
0: sama dengan orang lain.
1: Tak sama kita ni, peracangan lain-lain.
0: Ya, macam kita gacang nak cuti tapi kena
1: kerja. Selagi pula pulus mah.
0: Nak pergi jalan musim bila ni. Kena pulut IC tu kosong dah. IC tu kosong. Nak isi minyak weh.
1: Kak T tinggal kan daripada 200 liter. Kak T tinggal dalam 1 liter lah. 100 liter lagi.
0: Amber. Nanti tunjuk pamuka lah nah.
1: Ni. Nanti cek dah.
0: Cek dah ni. Cek dah. Marang kena dah.
1: 100 liter lagi. 100 liter guna dah.
0: Amber tinggal 0.89.
1: Sudah kerja.
0: 0.8 tidak, dah sampai seliter.
1: Kalau tidak harga asal
0: kena dah tadi. Isi dah tadi. Penuh taki tu. Penuh taki tu. Kalau kata tak pakai IC 200 lebih.
1: Tapi macam kat

0: Boleh buat ni penambahan.
1: Sebab kat DC.
0: Mana IC kat atas tu boleh dua. Metro dengan DC. Jadi kita 300. Ada kena DC kan. Jadi boleh 300.
1: Amba tak ada kena DC.
0: Tapi masalahnya 100 DC tak cukup. Sebab kita jalan kena kemari.
1: Ya, buat kerja kan.
0: Buat kerja. Bukan jalan saja.
1: Yang perih dalam rok sawit tu. Kau perah.
0: Ambil buah sawit lagi. Dah berapa kali nak pergi perih lah ke buah sawit.
1: Habak.
0: Pakai minyak mana DC lah.
1: Habak. Ada pakai minyak obat ni. Okay, boleh cerita dengan kita lagi musim cuti ni. Sebab kita musim cuti yang penuh dengan aktiviti
0: padak.
1: Minggu ni.
0: Ada
1: yang tanya pasal Lorak Ulu macam biasa
0: Pukul Pak.
1: Sekejap lagi.
0: Pak Ian tak ada. Sibuk di memayak.
1: Okey, yang nak telefon 6235-330
0: 6238-330. Ada tak weh?
1: Ada.
0: Nak telefon kita. Halo.
1: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ya,
1: nak
2: Kuantan.
1: Abang Zakaria Kuantan.
0: Bagus. Abang Ya kita dok jemu-jemu telefon kita tapi boleh seumur no ayak wing ah. Macam mana buat? Macam mana buat Abang Ya boleh seumur ni telefon ni?
2: Cepat
1: sekali
2: dapat kata.
1: Oh, dekat dapat. Oh, rezeki.
2: Kan dapat.
1: Dah mesti cuti ni kau cerita apa ya?
2: Sebelum cuti ni, saya ni duduk rumah saja tengok TV, tengok peragakan, tengok hari-hari Merdeka, tengok dalam TV.
0: Dalam TV je lah.
2: Ada TV satu. TV dua tu.
0: Tak apalah.
2: Saya klik semua.
1: Cuma tak keluar lah.
2: Tengok dalam Merdeka, TV satu, TV dua, tengok
0: TV lah. Mananya tengok TV, tak apalah. Kok mana pun, kita dengar TV je lah. Radio apa.
2: Saya sambil dengan TV tu, saya sambil mak bakang kata.
0: Betul dah. Pada pergi keluar adik.
1: Ya.
2: Ya kata buat masa ni tak keluar sangat pasal masa jelbu dekat
0: cuaca. Jelbu.
1: Ya, sungguh dia kena sihat. Moga selamat belaka bayar eh.
0: Baik.
2: Gitulah.
1: Ya. Okay. Baik, terima kasih bayang.
2: Sama-sama.
0: Ai lagi.
1: Lagi. Siapa lagi?
0: 235 330. 238 330.
1: Salam.
0: Apa kat mana cakap pasal benda gini kat. Kita tanya orang pula. Orang jangan tanya kita. Cakap pasal benda kat Mah hari ni?
3: Dia cakap pasal benda
0: Pasal benda kat Mah dia? Tak boleh main suka saja. Bazi masa gitu.
3: Pasal benda tak.
0: Okay, bye. Terima kasih kat Mah.
1: Kita dah bagi poin tadi.
0: Apa kita tanya orang. Telepon.
1: Okay.
0: Tanya.
1: Baik, hari ni.
0: Halo. Siapa tu?
4: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Ni nak cakap pasal benda kat ni?
4: Nak cakap ni masuk dah.
0: Okey, masak benda ini kat ni. Kita tanya juga.
4: Kat ni nak ni dia nak goreng ikan
0: bo. Apa tu?
4: Ikan tu gitu.
0: Allah, sedap kalau doh. Kat ni boleh tupas kaki.
4: Tak mau buat menu nak lemak-lemak
0: dah. Ahulah hei. Lemak-lemak masuk makan lemak-lemak sangatlah.
4: Saya dia durung dah. Hari ni saya utuh ni dah.
0: Kita tukar. Okey, baik.
1: Terima kasih Kak Ani.
0: Okey, siapa dia lagi telefon lagi? Okay, tanya lagi. Dia. Kita tukar kita tanya.
1: Kita tanya dia. Halo.
0: Dok faham lagi baru faham ni. Siapa tu?
5: Halo, Kak Tia yang comel tu.
0: Okay, siapa tu? Okay. Siapa tu?
5: Kak Roh kat sini.
0: Kak Roh kat mana tak cerita pasal benda ni Kak Roh?
5: Kak Roh nak cerita pasal ni Kak Roh ni sibuk ni Kak Cik.
1: Kacik, orang-orang kacik.
0: Kacik duduk rumah dah. Ada sini. Kacik balik lah.
1: Balik lah.
5: Kak Roh nak cabar Kak Roh sibuk ni tengah buku. Adiah nak jadi sepenuh. Lahir 31 Ogos.
0: Siapa tu?
5: Abang Ipo ada. Cucu ada. Anak dara ada. Adik ada. Kak
0: Roh ngelah
5: sekali
0: 31
5: Ogos.
0: Alhamdulillah. Mana banyaklah hadiah orang sibuk
5: Kak Roh nak buku hot.
0: Baik. Selamat buku.
5: Baik.
0: Terima kasih. Bye. Lagi.
1: Terima kasih.
0: Lagi. Kita tanya lagi.
1: Kita tengok lagu dulu.
0: Lagu dulu.
1: Pres lagu ni.
0: Pres.

0: Mari cakap ulu.
1: Buah, terbuah.
2: Terbuah.
3: Terbuah.
2: Terbuah.
3: Kalau campur kat atas, terbuah. Ha. Apa pokok ya?
2: Terbuah. Ha.
3: Apa kat atas?
1: Terguang.
3: Maksudnya?
2: Terbuka.
1: Terbuka.
2: Terdedah.
1: Terdedah.
0: Ha. Jadi, kita pakat mari dengar cakap ulu.
1: Negeri dengar cakap ulu lah, Nay. Ha, kan?
3: Don't handle dah.
1: Di Terengganu FM, dalam Gigi OK. Setiap hari kami, pukul 4 petang.
4: Terengganu FM. Mesra Ceria.
2: Dengar belakang hari.
0: Ah, okay, dengar belakang ni kita dah dekat pukul 4 dah ni. Kita dah ada lagi sekarang 15 saat lagi untuk masuk ke pukul 4 petang. Jadi Pak Ia pun siapa dah pada petang ni. Bila aku ni dah katih munai hari ni dia sibuk ikik. Tak apalah. Sementara tu kita buka tabir kita hari ni dah. Kenapa Pak Ia?
2: Ya.
0: Dia tabir kita boleh buka bila-bila je ni.
2: Bila-bila je boleh buka.
0: Sebab ramai dah tanya bila nak start cakap ulu ni.
2: Pukul 4 lah.
0: Kan tengok lagi dua ni.
2: Kena tunggu pukul 4.
0: Okey, jadi sementara tu kita tunggu kat atas tu, kita boleh tanya Pak Ya. Pak Ya untuk cuti-cuti minggu depan ni nak pergi dua ni.
2: Kita kita adalah siapa orang yang merdeka. Lain tu tak ada lah, duduk rumah je lah. KJ kan
0: ada banyak bukit juga ke?
2: Banyak bukit ada lah. Kita biasa pagi-pagi jogging lah seumur.
0: Orang pagi berlari pagi-pagi ni. Kena spot dia orang baru dia.
2: Kena dah. Tak mesti takut kita.
0: Siapa dia spot Pak Ya lah. Allahuakbar. Okey. Jadi untuk saing-saing kita yang sedang mendengar dalam kereta ataupun di mana-mana sahaja. Okey, kita nak mulakan sesi cakap ulu kita pada petang ni.
2: Yeah.
0: Okey, berapa yang boleh kita kabur, kita tengok pada waktu lah.
2: Yeah.
0: Untuk waktu ni dah. Okey, mungkin Pak Ya boleh mulakan.
2: Okey, macam biasalah kita ada orang cakap ulu ni. Pak Ya bawa limi kata cakap ulu lagi lah untuk hari ni. Okey, kata petami senguk.
0: Ha?
2: Senguk.
0: Senguk? Senguk. Okey, senguk ni.
2: Okey, J dia. S-E-N-G-U-K. Senguk.
0: Senguk. Aja
2: dengar
0: saya.
2: Aja dengar. Okey ni. Sesang kita yang ikut TikTok ni. Cuba tekan. Kenapa senguk?
0: Senguk.
2: Senguk.
0: S-E-N-G-U-K. Senguk.
2: Senguk.
0: Dia senguk. Rasa pernah dengar orang sebut. Dia mari rasa. Rasa senguk.
2: Gua ni ya.
0: Nak kabar gua nak senguk ya. Bukan senguk.
2: Bukan senguk.
0: Senguk ni mari macam ke. Allah, nak kabar dah uti. Dia tapi rasa lah, rasa senguk. Macam ke benda panggil lembab rasa ke gua ni. Slow.
2: Slow.
0: Ke gua ni. Nak kabar gua ni sakit urat. Setok bukan. Nyama aja dengar. Nyama dengar lah.
2: Macam yang dengar kau ni?
0: Dia mari rasa senguk. Macam dogok. Senguk. Gitu lah. Dia kurang.
2: Okay, hop. Pak Ia bawa ni. S-E-N-G-U-K senguk ni. Mana dia? Suram.
0: Surang.
2: Suram.
0: Senguk. Suasana senguk.
2: Senguk. Suram.
0: Sebab kalau kata belah utara, dia sengap.
2: Sengap?
0: Sengap.
3: Bila hari ni?
0: Hari ni dok perkataan tamir je ni. Katanya senguk.
2: Jauh-jauh dia bunyi dok.
0: Aku ni dia ambil botol ubat. Kalau ada ketua. Ambil
3: botol ubat.
0: Ada ketua ni. Macam ke jenis botol ubat kena bawa
2: banyak. Ada pakai. Masih muda lu mula syang. Ada ketua lu mau ubat.
0: Alamak aku ni. Kuku patah dua. Kenapa aku risih saja tau. Senguk tadi tu.
2: Okey, senguk tadi tak kata mana dia?
3: Senguk mana?
2: Mana dia? Suram.
0: Suram. Suasana yang senguk.
2: Ya, suasana suram.
0: Suram.
2: Okey, ayat ulut dia. Okey. Sejuk mok tak ada ni. Rasa senguk je rumah. Senyap je. Masih ada muluh beriah hoge. Okey, terjemahan dalam bahasa standard.
0: Okay. Yeah.
2: Semenjak ketiadaan emak, rumah ini terasa suram je. Sunyi, masa mak masih hidup, riuh dah juga.
3: Okey, itu dia.
0: Perkataan yang pertama adalah senguk.
3: Senguk.
0: Okey, suram tu sepi ya hok. Betul dah kita kebo dah tadi.
2: Ha, betul kan lah.
0: Sepi ku ini. Ha. Hias bunga cempaka.
2: Oh, ada benda Hafizah komen dah. Ha. Kau Pak Yah bukan. Suram maknanya dia.
0: Suram.
2: Ha, maksud dia suram.
0: Okey, perkataan yang kedua.
2: Okey, yang kedua. Blabik.
1: Blabik.
2: Oh.
0: Blabik.
1: Bukan blabik. Bukan blabi.
2: Bukan.
1: Eja gua ni.
0: Blabik ni aku je dengar ni. Ha. Dia
1: ha, eja gua ni. So, B... tak suka lah. Aku suka saja.
2: B-L-A-B-I-K. Blabik.
0: Blabik.
1: Ah, sudah.
0: Aku je dengar ni.
1: Kami kalau blabi tu, macam labuh dengan benda tu. Ha. Macam benda tiga labuh blabi saja. Ha. Diri tanuh pakar kan. Pakai yang ke benda blabi. Kalau blabik ni...
0: Ha.
1: Tak kena balik lah
0: benda. Kalau macam kami dengar, macam je dengar blabik ni. Tapi ia macam ke, ia sebutan lucu. Ia lucu sebut je tu. Berjelabik. Kadang-kadang orang dengar jelabik. Ha, ni blabik.
2: Blabik.
0: Ha. Biasa dengar jelabik.
2: Kata orang yang benda ni?
1: Berjelabik. Orang labuh.
0: Ha, jelabi. Ha. Jelabi. Ha, tu berjelabung tu. Ha.
1: Kami berjelabi haja tu. Lasi tu. Labung.
0: Ha. Ha, labung. Berjelabung. Berjelabung kali tak.
1: Ha, kami berjelabi.
0: Berjelabing ini mana? Cari. Bertabur. Bukan.
2: Ha, bukan. B-L-A-B-I-K. Blabik.
0: Blabik.
2: Ha. Ada seorang boleh jawab? Judi mana? Belapik ke? Bukan judi.
1: Ya, bukan belapik judi. Bukan. Mana lain ni? Perbuatan juga tak?
2: Ha, perbuatan.
1: Buatan juga.
2: Ya, biasa macam tengok-tengok orang ramai gitu.
0: Oh, nyepe. Nyepe. Bukan nyepe. Nyepe ni wahai-wahai nyibuk.
1: Nyibuk. Kami nyepe.
0: Berlewat kawan ramai. Gitu aku.
2: Okey, dia gini ha, macam kau kata. Buat serabuk gitu. Buat serabuk.
0: Buat
2: gelabuk.
0: Berlewat lah. Berlewat kat orang ni.
1: Kalau kami gelabuk. Buat gelabuk kat orang ramai, awak benda.
0: Menyibuk. Awak menyibuk.
2: Menyibuk.
0: Lepai.
2: Okey, tu blabik. Ini serabuk bolong. Okey, ayat uluk dia eh. Gerang lah kut tengok timur tu. Rasa nak gig sikit je pala eh. Buat blabik seumur dengan orang dapur no. Kalau ada kena baik kat. Kerja nak buku lauk, buat balik je. Tunggu lah lesah belakang dulu.
0: Buat bolong.
1: Buat gelabuk hak dia.
2: Nak buku.
1: Gelabuk orang tak tahu lagi.
0: Jadi buat bolong.
2: Ya, bolong. Okey, terjemahan dalam bahasa standard. Okey. Rasa geram je dengan timah tu, rasa nak sekeh je kepala.
0: Aduh.
2: Selalu buat serabut dengan orang kat dapur kalau ada kenduri kendara. Nak membungkus lauk je kerja untuk dibawa balik. Apa salahnya kalau tunggu sehingga semuanya selesai? Ada hari ni kita berakut.
0: Ada. Apa tak ada. Okey. Jadi kita dah pukul 4:06 lah. Pukul 4:06
2: minit. 6 minit.
0: 16 lah. Bukan. Kita nak tengah kelih dulu ni. Nak tengok.
1: Jauh menat.
0: Kesesuaian dia.
1: Asal kita pukul berapa?
0: Asal kita hari ni kalau keluar Terengganu ni pukul 4:20. Ada masa lagi.
2: 6 minit lagi lah.
0: Ya. Okey. Boleh saya lagi lah.
1: Nombor 3.
2: Yang ketiga. Glambik.
1: Glambik.
0: Ni main mi ayah ini. Mana balak ni.
1: Eja gua ni.
2: G-L-A-M-B-I-T. Glambik.
1: Ni dah eja dengar ungguh ni. Tunggu-tunggu amna dah eja dengar.
0: Kali.
2: Glambik.
0: Glambik.
2: Dah sebut betul kedok ni. Mau dia buat ni.
1: Mau dia.
0: Bukan glambik. Glambik G.
2: Mungkin glambik kot lah kita.
0: Glambik.
2: Glambik kot.
0: Glambik boleh lah.
2: Glambik. Mungkin glambik kot.
0: Takut glebek eh.
2: Okey Julie, bukan kelambit.
0: Bukan kelambit. Bukan kelambu.
1: B-I-K.
2: Kelambit.
1: Kami dah tahu sungguh tak. Mu dah.
0: Ke glebek ni teka-teka sajalah.
2: Kalau macam cik yang wayak glebek.
0: Glebek.
1: Tak masa gini.
0: Tapi bukan glebek sebab sifat dia glebek. Bukan. Maksudnya Allah membuat muka gelebek dia tu. Begitulah contohnya gitu lah.
1: Maknanya keadaan memek muka.
0: Contohnya. Buat muka gelebek dia tu. Tak tahulah.
1: Buat yang muda lagi ingat tu dah. Berizal kata. Muda lagi.
0: Ke guana dah tahu?
1: Tahu pun dah.
0: Tak mari ya.
1: Tak mari. Dah jenguk
2: tu. Okey. Ini macam keadaan.
1: Suasana kita. Kuasa gelak gelemak ku.
0: Gelak gelemak.
2: Macam kata sifat.
0: Sifat belum dong. Gelak gelemak.
1: Keadaan situasi tu lah.
3: Sudah kerja dah.
0: Boleh bedah dah kita ni.
3: Sungguh pun. Ita.
0: Bukan Ita, Ita dah au. Ha, Ita. Ita, Ita, Ita, Ita dah au.
3: Kata pun tengok Ita. Dok kan dah mata ni kelapa asak dah.
0: Itulah kata, masih muda-muda, siapa losa.
3: Dah tua-tua ni.
0: Siapa punya ubat.
3: Sejauh pun kan ada ubat ni.
2: Ada belakang ubat.
3: Ada.
0: Dah.
2: Okey.
3: Duduk muta.
0: Okey. Bunyi ni. Gitu mu. Aduh. Ada lah gelamik tu benda.
3: Benda.
2: Kita jeli itang dah tarang tu. Okey, kata siapa baca kit WhatsApp ada sang kita wajak benda.
3: Okey
0: ni, Kelang Kabut.
3: Kelang Kabut saya Johan ada.
2: Okey, saya Johan kata Kelang Kabut
3: ah. Ha. Ani?
2: Okey, Juli kata buka.
3: Okey.
2: Okey, jawapan dia, okey. Glabik apa yang saya sebut kan? Glabik ni maknanya kendu.
3: Oh, kendu.
0: Oh, glebe.
3: Glebe.
0: Glebe, glebe.
3: Kami glabi.
0: Ah, kami glebe.
3: Macam tok-tok gajing kita pegang lengang dia. Tok, buat apa glabi? Ingat ni kulit
0: boleh. Tapi amba, tapi amba seorang tokki yang tok glabe lagi, tok glebe lagi ni.
2: Macam mungkin glandu boleh juga kok.
3: Ah, glandu boleh juga.
0: Macam gelabih dia gelabih
2: dia macam
3: macam kalau orang luar orang luar ayat kan berkedut
0: tapi learning ada satu istilah lain
3: Juli dok kala Juli ni
0: dia ada satu istilah lain learning bekerja juga mula-mula mendengar dulu nak katalah dia dah makin berusia lepas tu pula dolah ada lemak minta maaf kita ulang cerita kan lepas tu adalah kecetan-kecetan tu dia kata nak buah neleh pas tepi neleh pas naramu
3: gitu lah,
0: puas hati sain
3: main akhir hari kita glebeh dia kata
0: glebeh
3: kalau Juli banyak tu
0: glebeh Juli kenur tambah air jadi kenuri
2: kendur
0: okey kan buat ayat
2: dia okey ayat uluk dia okey kita ni dang tu wega dok kadel lah nak kulit terik macam zaman muda habis glambik keduk kulit ni.
0: Aduh, habis gelamik dah. Tapi rasa gelamik je sebab dia tak ada konsonan kat tengah. Dia macam kau mahal lain juga. Dia tak ada konsonan tapi dia tahu.
3: Tapi orang ulu macam apa kat dia ulu juga. Gelambi, dia gelambik sikit. Kat dia mau gelabi.
0: Macam cakap ibang je, ini bukan ibang. Ini ibu ulu. Ibu ulu. Ibu ulu.
2: Okey. Okey, terjemahan dalam bahasa standard. Kita ni bila dah tua macam ni lah. Kulit pun tak macam zaman muda. Tegang lagi. Bila dah tua, habis kendur. Berkedut semuanya.
3: Ya, betul. Kita memang alami kalau umur kita panjang.
0: Keduk.
2: Orang wayak. Kerana dah boleh nak cucuk-cucuk lah.
3: Ya, kalau umur pandak.
2: Umur pandak.
3: Jadi, tak apa. Tak rasa lah macam tu.
2: Kena kata benda. Orang cucuk-cucuk kan tengok kelahi.
0: Itu dah kata. Dah. Akak keduk tu itu kuih. Itu kuih.
2: Jangan usah Ika.
0: Ika tahu dah lapor. Jangan sebut kami pun kami pun lapor bugil. Okey. Jadi kita part 12 minit petang ni.
3: Baik.
0: Kita nak ke bawah tu asal dulu Kita sekejap.
3: Kita sambung kagak lepas
0: tu. Dah 3 dah tau.
3: 3 dah.
0: Okey. Hari ni di Kuala Terengganu Marang Kuala Negeri pukul 4:20. Di Besuk Setiu 4:22. Sama di Ulu Terengganu 4:22 juga.
3: Okey.
0: Di Kemamang Dungun juga 4:22. Ni macam Gajudi kata lagai.
2: Tunggu ni lo.
0: Kita buri 3 pun dia pening.
3: Ni koyak apa cakap ibang pula.
0: Ibang ke. Lepas tu hak ni katanya cakap pernah-pernah kedup lah. Ikut pandai lah Dimi. Okey, baik. Kita mari semula lepas hasil kat lagi.
3: Okey.
0: Untuk dalam ruangan Cakap Ulu.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulu. Bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan yang kita sambut saban tahun, jadikanlah sambutan pada tahun ini sebagai satu sambutan yang penuh makna. Kita jadikan sambutan Hari Kebangsaan sebagai hari untuk kita terus meraih keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, dalam menyambut Hari Kebangsaan setiap tahun, malah pada kali ini, marilah sama-sama kita meningkatkan amalan-amalan yang saleh, yang baik, bagi menzahirkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lakukan perkara-perkara yang baik seperti memperbanyakkan bersedekah. Kita membantu golongan fakir dan miskin. Kita menyantuni golongan anak yatim. Kita menyantuni golongan yang kurang upaya, dan juga kita menghormati golongan warga emas dan daripada golongan-golongan yang memerlukan bantuan. Inilah semangat yang dapat mempereratkan hubungan kita sesama manusia di bumi bertuah Malaysia yang tercinta. Setiap amalan yang kita lakukan akan mencerminkan akhlak dan kepribadian mulia yang sewajarnya ada dalam diri kita. Lakukanlah apa sahaja bentuk amal kebaikan, bukan sahaja untuk kita buat kali ini atau saat ini, tetapi kita jadikan bulan ini sebagai bulan untuk terus mencetuskan fenomena melaksanakan kebaikan yang banyak dalam kehidupan kita. Bayangkan jika setiap anggota masyarakat melakukan kebaikan dalam hidupnya, pasti keadaan negara ini akan sentiasa dilimpahi dengan keharmonian dan kesejahteraan. Kerana semua orang bercakap tentang perkara yang baik, semua orang melakukan perkara yang baik, semua orang berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan, semua orang berusaha menjaga nama baik negara ini. Inilah yang dituntut dalam agama kita. Kerana ingatlah bahawa keharmonian dan kesejahteraan negara mempengaruhi tentang sebagaimana kita yang perlu kita lakukan sebagai hamba Allah. Tidak boleh kita lakukan sesuatu ibadat dengan sempurna jika keadaan huru-hara dan keadaan menjadi kacau bilau. Marilah sama-sama kita lakukan amal kebaikan, sama ada daripada kalangan orang lelaki dan perempuan, untuk mendapat ganjaran yang istimewa seperti mana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, man 'amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang maksudnya bahawa sesiapa yang melakukan amal kebaikan, amal soleh daripada kalangan lelaki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman kepada Allah, maka Allah akan mengurniakan kepadanya kehidupan yang terbaik, dan Allah akan mengganjari mereka dengan ganjaran yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Inilah yang perlu kita usahakan dalam suasana yang harmoni, penuh berkat pada ketika ini. Mudah-mudahan kita semua akan menjadi warga negara Malaysia yang bersyukur pada Allah, dan setiap yang kita lakukan daripada amal soleh itu akan akan mendapat ganjaran daripada Allah yang tertinggi, iaitu ganjaran.

0: Mari cakap ulu.
1: Buah, terbuah.
2: Terbuah.
1: Terbuah.
2: Terbuah.
1: Dalam rambut kat atas terbuah. Ha. Apa pokok ya?
2: Terbuah. Ha.
1: Apa kat atas?
3: Terguang.
1: Maksudnya?
2: Terbuka.
3: Terbuka.
2: Terdedah.
0: Ha. Ha. Jadi kita pakat mari dengar cakap ulu.
3: Mari dengar cakap ulu lah ni. Ha kan.
1: Don Halle dah.
3: Di Terengganu FM dalam Gigi OK. Setiap hari kami pukul 4 petang.
2: Terengganu FM.
4: Mesra Ceria.
2: Dengar belakang hari.
0: Okey, dengar belakang hari. Kita mari semula ke dalam ruangan Cakap Ulu. Okey, ada tadi tiga dah lah. Tiga yang kita dah kongsi dengan pendengar-pendengar kita. Di mana perkataan-perkataan yang pertama tadi kita dah, yang mula-mula tadi apa tadi?
2: Senguk.
0: Senguk.
2: Mandi suram.
0: Suram.
2: Yang kedua?
0: Kemudian kita ada belabik.
2: Belabik.
0: Belabik dulu dah.
1: Maksudnya?
2: Serabuk. Wat bolok.
0: Wat bolok. Wat gabuk. Yang ketiga ni?
2: Gelabik.
0: Tanya, kita tanya Kak Ida.
1: Kak Ida guni.
0: Kak Ida, nak tanya Kak Ida. Kalau kita gelabik.
1: Kak Ida kenyi.
0: Tadi maksudnya, apa orang panggil? Gelebek tau. Kulit gelebek.
1: Kalau Kak Ida panggil.
2: Kak Ida wayang.
0: Kalau Kak Ida kenyi ni orang panggil kenapa lah Kak Ida? Okay? So Kak Ida.
1: Kak Ida duduk di.
2: Dia juga Kuala Peng. Tapi duduk di di Kuala Jeneri.
0: Kuala Jeneri. Jeneri. Tapi lebih kurang dua tu.
1: Dekat-dekat he.
2: Gua ni Kak Ida kulit-kulit gelebeh.
0: Gelebih. Gelebih.
1: Gelebih juga.
0: Gelebih.

0: tenaga. Kaedah ni lek jenerih no. Kita ulai kapo lai. Ingat ulu ni sampai ke? Ingat ulu ni sampai ke?
1: Tak sama. Kalau kalau kata dengar kaedah kaedah cakap tau. Wetong dia.
2: Lain pula.
0: Lain pula.
1: Lain amat.
2: Patut mula lah kan dia tahu kali dia cakap dok ori dia kata.
1: Okey. Yang kaedah uyak jelabi tu.
0: Jelabi pun bulat.
1: Hamba panggil.
2: Berjelabi.
1: Berjelabi.
2: Berjelabi ni macam juta-juta gitu.
1: Tak, berjelabi juta ibera. Berjelabi.
0: Kulit tu kalau kita tarik itu tu dah.
1: Iya.
0: Ada dia tergatih lengan dia weh.
1: Belit lidah weh. Memang gitu. Nak kutih. Kutih saja Mona. Tapi tak boleh, tak boleh. Jangan manggar sapi.
0: Kalau dia kutih dah. Kalau kapur kat timur ketih.
1: Dia kapur dia ketih.
0: Ketih kan.
1: Dalam zero kaki lagi.
0: Ketih.
2: Kutih ya.
1: Kutih.
0: Oh, tak lah Zero kata panggil kedut dia kata.
1: Kutih.
2: Kulit kedut.
0: Kedut betul lah. Okay, benda
1: saat ni
0: dah.
1: Okay.
0: Perkataan yang kepak.
2: Yang kepak. Ngutung. Ngutung.
0: Ngutung.
1: Ngutung.
0: Ada senyuman menguntung ke?
2: Bukan. Ngutung.
1: Aduh lah.
0: Ngutung ni bunyi yang sejenis bunyi yang tak?
2: Ya.
0: Sejenis bunyi yang.
2: Adalah kait-kait lah.
1: Ngutung. Ngutung eh.
0: Ngutung ni macam berderohong lah bunyi lah.
2: Habis kurang lah.
1: Bergetung.
0: Berderohong bunyi ngutung.
1: Bergetung.
0: Berutuh ratang.
2: Bergudu gadang dah.
0: Bergudu gadang.
1: Berapok lah.
0: Bergudu gadang.
2: Bergudu kait dengan bunyi lah. Bunyi macam bunyi.
1: Bunyi.
2: Kuat. Nih, apa ni? Ayah pun ni ribut dia kalau berang pun kan.
0: Betul.
2: Dia bunyi lah ni. Ngutung sekali. Ngutung.
1: Bunyi ngutung. Bunyi macam runtuhan.
0: Bunyi macam runtuhan.
1: Yelah. Kalau kata kalau kata bahasa Melayu betul, guruh berdentung.
0: Berdentung.
1: Kalau kami detung.
0: Bisi bangor kata kat warung lah.
2: Dekatnya bunyi-bunyi lah.
1: Bunyi lah. Maknanya
0: ngutung.
2: Ngutung.
1: Pak Wen pun.
2: Dia macam kalau nak suruh sebut tu macam jadik lah. Dia kena macam kata benda. Kalik kita macam.
1: Saya sekali lalu je.
2: Sekali lalu je.
1: Tapi nak tanya juga. Pagar penuh.
2: Mana?
1: Pagar penuh.
0: Pok Wen.
2: Dok penuh kan dia.
0: Pok Ya penuh lagi. Pok Wi dah dah.
2: Pok Wi dah penuh ni lah.
1: Maksudnya dia kata dah tadi. Pok Wi lah ni. Dah kata tanya Pok Ya. Pok Ya depan muka lah tu. Kenapa? Pok Wi dah penuh mani lah. Tapi takut kenapa. Takut kadang-kadang setengah orang. Mungkin dulu dia sebut lain. Awal pagar dah penuh bunyi lain.
2: Betul. Bunyi lain. Kalau Pok Wi suruh sebut 2-3 kali kan. Lain lah bunyi dia.
0: Okey ayat dia.
2: Okay. Takut rasa tengok ribut malam tadi. Ngutung sekali lah. Berapa ready bunyai lah. Bunyai dah hang patah. Dah hang sekor.
0: Mungkin tahu kat rumah kat atas mula kapal no. Terbalik pukuk.
2: Pukuk benda?
0: Pukuk lebang gamuk ke. Tahu ke pukuk benda?
2: Batal lebang. Buat kayu api mulai lah.
0: Buat kayu api, buat pagar mulai lah.
2: Siapa Cikgu Zara tu?
1: Bergudu gadang.
2: Bergudu gadang.
1: Bergudu gapok. Maksudnya, kalau tadi pendek sepatah je. Ngutung.
2: Standardnya? Mana bahasa standard? Okey. Takut tengok ribut malam tadi. Kuat sungguh. Jelas terdengar bunyi daun pokok yang patah dan jatuh. Pendek je. Pandok je kalau ayat terjemahan.
0: Pandok je.
1: Masalahnya letak di dialek Terengganu, letak ke Ulu,
2: nak kulit kuna.
1: Berjela. Berjela neh.
2: Berjela.
1: Berjela. Padan neh.
2: Okey. Okey, yang kelimi pula. Mana biasa je neh yang kelimi neh. Okey, yang kelimi matok.
1: Matok bau lah ni.
2: Okey, macam cek.
1: Matok. Matok.
2: Okey.
0: Matok.
1: Kalau kamu kalau sebut matok belah kami hok pakai seumumnya matok ah bau.
2: Okey, macam cak ni kait dengan bau dah. Nak ayat matok ni bukan bau.
0: Depu batang nak. Patok matok paku.
2: Okey, kalau matok paku tu matok paku saya kan. Matok atau patok kan?
0: Matok kamu kat dia patok.
2: Patok. Ni matok ni rasa.
0: Oh rasa.
1: Rasa matok.
2: Rasa matok. Matok dekat kaki ni.
0: Rasa sengah sakit.
1: Nyocok.
0: Nyocok.
1: Nyocok.
0: Kami nyocok.

0: Kami nyocok. Maksud nyocok buat kaki eh.
1: Nyocok nyocok. Tapi orang tu yang sebut matok lah. Matok-matok dah buat kaki ni.
0: Matuk kali kau eh. Matuk kau eh. Rasa macam matuk-matuk sikit eh.
1: Dah sami macam patok pakok tu. Matok.
2: Patok paku dah kita ambil tukar patok patok patok derigah paku tu kena hat cukeng gitu kena kaki urap berdarah-berdarang berdarah-berdarang gitu
1: berdarah-berdarang dah
2: berdarah-berdarang kami
0: ya bukan denyuk enak kan, bukan denyuk ya kadang-kadang kita pijak kaki pijak kita rasa macam kita cocok dapat kaki nyocok-nyocok
1: rasa nyocok
0: kalau ya kadang berkaitan dengan saraf lah.
1: Ya. Yeah.
0: Ah, berkaitan dengan saraf.
1: Macam Cik Hiwayat ah, Cik Pahang ni dekat dengan bau dah.
0: Kalau kata matok. Sebutan matok betul, macam belah hamba baulah.
1: Bau.
0: Contohnya dia mari biasalah kucing berok dengan terawu kan. Kucing berok, ayam berok. Allah kuatnya lah bau tak kucingnya matok bau. Itu kalau sebutan matok. Tapi kalau sebut dah maksud dia tadi, belah hamba Pahang kalau kata bau yang kata rasa pok kaki, automatik jadi nyocok ah.
1: Nyocok kan.
2: Macam
0: nyocok.
2: Pak Alang terakhir
0: menyetak. Menyetak. Menyetak. Menyetak kita dengar.
2: Kita dengar.
0: Dengar suara Pak Alang kita ni. Kita tengok.
3: Nyetok. Nyetok.
0: Nyetok. Nyetok. Oh nyetok.
1: Nyetok.
2: Kalau nyetok. Kami matok. Bukan kalau, nyetok.
0: Kalau nyetok.
1: Balai ugel.
0: Tapi tak salah juga. Sebab yeah, kalau mungkin faham Pak Alang nyetok. Tapi kalau nyetok saya tak karung. Saya tak karung ataupun krem lah.
1: Krem lah.
2: Tapi nyetok ada kaitan dengan matok lah.
1: Tak ada.
2: Tak ada.
1: Macam matok rasa macam menyucuk.
0: Menyucuk. Macam ke mitok kata.
2: Dirik lalu pahala kita dah.
0: Tapi tapi comel juga dia masuk tadi.
2: Boleh juga.
0: Bila pahala kata nyetok, mungkin pahala boleh bubuk. Kalau kata lek ulu, kenapa? Setok karung.
1: Sitok kagum lah dok.
2: Sitok kagum lah.
0: Sitok lah.
2: Sitok lah. Buat alam didik dia hangat lah kami. Jom kita dah siap.
0: Biasa biasa kalau kata didik bagi segi rasa same message.
2: Dua message. Dua message jadi dua ria. Boleh dah take open.
1: Mesti Pak Alang tengok-dengok so tadi kan. Celakat punya suara lagi dia.
0: Tapi okey lah ada. Mungkin dia dengar perkataan tu tadi macam genyetok. Tapi dia matok.
2: Matok. Mana nyucuk. Menyucuk-nyucuk lah.
0: Mena kata bahasa Inggeris dia panggil injur.
1: Injur.
2: Hatu cucuk.
0: Ha ni berkena Australia
2: hatu,
0: ni.
2: Hatu sengaja kita cucuk. Kalau macam nyocok ni kita macam terpijak batu ke kita senyucuk-nyucuk.
1: Ha nyucuk je.
2: Ayat ulu dia.
1: Ayat ulu dia. Okey. Nyakit benda dah tahu. Rasa ang 2-3 minggu dah. Rasa matok je tapuk kaki ni.
2: Sampai kerja dah. Macam ada orang cucuk-cucuk pun eh. Bahaya tu pun
1: ya. Matok-matok kita.
2: Padahal ada benda apa? Sarah ni sarah.
0: Baik kata bahasa mana sebut cedera. Sudah.
2: Ada juga kaitan cedera tu.
0: Nyocok eh.
2: Tapi cedera tu pasal mana cederanya?
1: Cedera ni biasa macam lukir kita tak.
2: Dia cedera ni umum. Cedera ni umum.
1: Dia gini matok ni kita dah nampak. Dia rasa je.
0: Rasa.
1: Kalau macam cedera kita boleh nampak kan?
2: Boleh nampak.
1: Ni kita rasa saja. Okay, dia cerita kata nyocok perut sungguh ni.
0: Biasa nyocok perut ni
1: jarang sebut matok perut. Matok tapak kaki biasa.
2: Kaitan dengan tapak kaki kan.
0: Maksudnya macam gemi ni dia binjar rendah. Binjar rendah, ia nyocok kita boleh pakai dua. Betul, nyocok perut, nyocok buat kaki. Kalau orang isetau.
1: Orang isetau.
0: Orang isetau. Kalau kata nyocok betul macam ke mitok kata nyocok perut nyocok perut kaki dua-dua tu memang ada
1: bunyi dia mengguna nyocok perut
0: nyocok perut nyocok ni bukan lapar
2: dia sakit
0: dia macam dia panggil pedih perut
2: pedih
0: nyocok
2: ibarat kata orang cucuk
0: ke guna orang lik kuala tu ala bunyi lah tak
1: orang kuala
2: kalau
1: sakit perut dia rasa nyucuk ke
0: rasa nyocok perut
2: jadi senyap supah kali
0: nyocok perut
2: kedak faham ni
0: Okey, nyocok perut makan mumbu gambang kot. Mumbu gambang eh.
2: Mumbu gambang. Betul juga.
0: Ya boleh tangki ke okey. Nah, ke mana?
2: Okay. Abang ngutung degung degang.
1: Gua ni bunyi lipo moh dia.
2: Cucuk nyuk-nyuk dia kata. Siap ada nyuk-nyuk ah belakang.
0: Siap nyuk-nyuk.
2: Tak apa kita.
1: Nyocok nyuk-nyuk.
2: Kalau mak aku kata senok. Senok perut.
0: Senok perut.
2: Senok perut ni senok. Sakit.
0: Ha. Nyocok je lah. Tapi nyocok rasa macam ada benda tajam lah rasa.
2: Yeah. Tapi kalau senok tu lain pula.
0: Cuma bila Pak Uyah dia panggil mata.
1: Yeah. Tapi kakek lah. Mata. Yeah. Ha. Okay. Okay, terjemahan dah bahasa standard. Okay. Okay. Tak tahu sakit apa. Dah tua 3 minggu asyik rasa mencucuk je dekat bahagian tapak kaki.
0: Nyocok lah.
2: Oh, ni dia kata, Khairul kata, senok kena bola.
1: Senok lah, kena bola.
2: Kena bola-bola. Main tu kan, main senok ke orang sipak atau kena ke perut.
1: Dia jaga go kot lah.
2: Oh, ya. Jadi guli dah.
1: Jadi guli.
0: Tak tahu lah tu tau.
2: Tok kata senok perut macam sakit kat ulu hati. Oh, ya unggu. Dia kalau mari angin dalam perut ni, ya senok weh dengan main. Betul tak, Boya?
1: Pedih ulu hati.
0: Pedih ulu hati.
2: Maknanya, dah habis dah kita ni lima.
1: Lima.
0: Ya, lima dah. Okey, boleh kita sebut daripada awal tadi. Sebab ada kawan-kawan yang baru masuk, kita bagi sebutan yang jelas.
2: Jom kita dengar lagu dulu lepas ni.
0: Nak dengar lagu dulu? Boleh.
1: Lihatlah dulu, minum-minum air dulu.
0: Tenang-tenang dulu. Ada orang kata benda. Dahlah belik lidah. Belik lidah, kemudian rasa gulung gigi.
1: Gulung.
0: Allahu akbar.
2: Tak gulung mana kerak-kerak.
0: Tak ada aruh. Tak ada agoh. Okey, baik. Jadi kau ke mana pun, kita rehat sekejap. Kita dengar lagu dulu. Kita sandarkan pada kenangan.
1: Yeah.

0: Ah, itu dia lagu Sandarkan Pada Kenangan. Yeah. Ah, jadi yang mana hari ni dengar 5 perkataan tadi ada apa tu orang panggil? Yang kata sebenarnya walaupun kita orang Terengganu sendiri tau. Terengganu sendiri nak Pahang, nak Pahang pun memang nak Pahang satu hal doh. Nak cakap pun satu hal. Yang tu jadi kita rasa kita orang Terengganu kami bawakan dialek ulu ni untuk bukan untuk orang luar. Tetapi untuk orang Terengganu sendiri.
1: Yalah.
0: Kosta katanya pun dah dah super tak?
1: Dah super.
0: Ada saya kita ni dengar kat dekat radio. Q.
1: Q.
0: Q kata bisa lemer.
2: Tapi
0: dah dia kata yalah. Kita ia dengar kita cakap biasa bunyi lek Kuala aja. Tapi bila orang cakap lek ulu, pak ayah cakap kata cakap ambu boleh kita sambut ugal. Orang kata nyauk je.
2: Nyauk lah.
1: Boleh lah nyauk dah. Dok lah orang ayang ngitai.
0: Hak ni orang panggil benda ni. Dia gini. Kalau kalau pak ayah kata ni orang panggil ayang gasi. Cik Hei ni ayah seramai. Kikik je. Halu-halu lah boleh.
2: Muju dia tak payah asal.
0: Asal punya lain.
2: Dah pun duyan Belanda.
0: Pagok
1: sangat. Duyan Belanda. Dia Belanda. Punya kan?
2: Ayam, ayam Belanda.
0: Jauh ke duyan. Ayam ke duyan.
2: Sebab ayam jadi ke duyan.
1: Kak, cuba kak bunyi ayam Belanda ke mana?
2: Tahu ke? Gua ada hang eh. Ayam Belanda.
1: Ayam Belanda.
0: Oh, gitu.
2: Oh, gitu. Oh, pandai rupanya saya kita ni.
1: Hei, hang. Baru nak pajang dia. Nak pajang ke minggu ni?
0: Tahu tak ya? Tiga minggu guna pajang.
1: Minggu lepas pajang juga dia.
2: Pajang dia boleh jawab buat pajang je dah.
1: Pajang lah buat bunyi ayam.
0: Tiga kali lagi sening kena pajang. Dia ingat ke itu? Apa-apa dia kacik kena tu. Kena pajang.
2: Pajang
0: pun aku pandai. Okey, kali untuk makluman saya-saya kita, kita apa dia orang panggil? Kita bukan ulang.
2: Ulang dah.
0: Okey, kita ulang sikit lagi.
1: Okey, lima kataan cakap ulang ini. Okey, yang pertama senguk menjadi surang. Okey, yang kedua blabik maknanya dia serabut atau buat bolok lah orang kata kan. Yang ketiga glabik maknanya dia kendur. Yang keempat ngutung maknanya kuat lah, bunyi kuat. Dan yang kelima matok maknanya dia mencucuk.
2: Itulah lima kataan.
0: Dia perkataan minggu ni. Tapi amat yang tanya mana kati. Tapi insyaAllah nanti dah perik-perik kati kan mari.
1: Kata dia musakor.
0: Cikgu bahasa Melayu.
2: Kusuh itu hini.
0: Kusuh itu hini. Nak cukup waktu, nak cukup hanai.
2: Kena cukup kusuh kami wei.
0: Gitu. Jadi insyaAllah minggu depan. Jikalau
1: kami yang lagi dengan kati minggu depan.
0: InsyaAllah. Jikalau kami juga dekat hari kami ni pun. Kita lah. Kita berpak lah.
2: Dah kita dah kena balai lagi.
0: Dah kena balai lagi.
1: Bulan baru dah.
0: Dia bukan tengah bulan baru. Cik Hei muda kena balai lagi kan ni. Bucu-bucu.
2: Dia
0: dah mandal lah dah.
2: Faham-faham. Tak faham sudah.
0: Jadi pukul 5 kita ada berita utama 5 petang. Tinggi kalau lupa sekejap. Lepas tu kita mari semula lah. Dalam pilihan elektro kita. Terima kasih banyak Pak Ya hari ni.
2: Sami-sami. Selamatlah perjalanan. Baik-baik
0: berang. Insya Allah Pak Wai dah.
1: Pak Wai ada sini kan.
0: Ada sini kan. Okey baik. Jijik okey.
2: Mana kamu? Orang kita.

0: 7 pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK. Guana Gamo Orang Kita.
1: Baik, Gigi OK, Guana Gamo Orang Kita. Kita baru semula dalam ruangan pilihan retro. Ya, jadi kita ada pilihan lagu-lagu retro. Petang ni boleh hantar WhatsApp di 0103-44-6632. Okey, jadi kita nak siokan lagu-lagu yang diminta oleh kawan-kawan kita pada petang ni.
2: Okey, baik.
1: Permintaan yang pertama daripada Cik Ros Dungung. Cik Ros Dungung nak dengar lagu Kasihku Tetap Abadi.
2: Okey.
1: Daripada kumpulan Data.
2: Seterusnya.
1: Daripada Pian.
2: Piang nak dengar lagu Mei.
1: Ayah. Gadis bers...
2: Apa? Tuz, macam tidur.
1: Bukan. Gadis bertudung putih.
2: Okey, baik.
1: Kita padah.
2: Seterusnya, Zurina.
1: Zurina.
2: Dari Gua Musa.
1: Nak dengar lagu apa?
2: Kau Kunci.
1: Kau Kunci apa?
2: Cintaku.
1: Kau?
2: Kau Kunci Cintaku.
1: Cintaku.
2: Dalam hatimu.
1: Siapa dia?
2: Ramlah Ram.
1: Oh, Kak Ar. Karam lah. Baik.
2: Yeah.
1: Tiga buah lagu dulu dah.
2: Baik.
1: Tapi di dalam selingang tu kita ada Lapa Dawe dan juga Beast on Air.

0: dari dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak. Sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapor dah weh. Jadi, petang ni kita nak ke mana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab lapor dah weh.
1: Sebab lapor dah weh kita ni, Teng.
2: Okey. Lokasi kita salah sebuah kafe yang terletak di Jalan Longsor Ferry, Kampung Longsor Haji Mat Syafi'i.
1: Betul.
2: Kuala Terengganu, menu wajib cuba.
1: Kuah bro, Kuala Terengganu, menu wajib cuba. Prong go. Prong go chujang. Tom yang plus mi.
2: Aglio olio.
1: Aglio olio smoked duck. Seafood tom yam spaghetti.
2: Payuhnya nak sebut.
1: Saya kat Singgang payuh lalu. Grilled chicken chop with rice. Chicken chop, meat fruit toast. Crispy fish and chip.
2: Sebab itulah ini sebut menu wajib cuba.
1: Cream mushroom. Chicken tom yam.
2: Kena kedia dah.
1: Spicy buttermilk. Cream mushroom. Angry chicken. Spaghetti seafood tom yam. Cinnamon dolce. Betul. Maksudnya aku tak bahasa.
2: Strawberry. Kau cakap kedia sendiri. Betul.
1: Strawberry apple. Okay, butter cream latte. Pergilah, hongilah dia.
2: Vanilla cream matcha.
1: Kena. Okay, keistimewaan dia.
2: Tak dia sebut degah. Sebut degah tajuk tu semua orang baca. Bahagiam dia. Nak bagi akara. Menyediakan pelbagai hidangan barat dan lokal yang lazat. Memiliki suasana yang estetik dan selesa. Menawarkan kopi dan matcha premium. Waktu operasi.
1: Apa dekah? Ia buka setiap hari Ahad hingga Sabtu. Dari pukul 4 petang hingga pukul 12 tengah malam. Jadi hari Jumaat tutup ni?
2: Dah tak ada dah perkataan hak payuh.
1: Ya, kemudahan apa di situ teh?
2: Kemudahan hak menu wajib tadi dah banyak hak payuh. Mempunyai ruang makan 2 tingkat yang selesa untuk makan bersama keluarga dan rakan-rakan. Memiliki tempat yang estetik dan sesuai untuk bergambar.
0: Kenyang, baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini, kita makan kat sini. Esok, tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.

pada semua pelanggan yang sentiasa menyokong Kios Musuk Molek. Sokongan anda amat bermakna kepada kami. Kami akan terus berusaha memberikan makanan yang terbaik dengan harga yang berpatutan untuk anda semua. Harapan saya agar Kios Musuk Molek terus berkembang maju dan dapat membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada masyarakat golongan belia setempat serta menjadi salah satu pilihan utama pelanggan di Terengganu. Dan saya juga berharap dapat memperluaskan perkhidmatan catering pada masa yang akan datang. Terima kasih kepada Beach On Air Terengganu FM RTM atas peluang untuk berkongsi mengenai Kios Musuk Molek ini.

0: Kau kunci cintaku dalam hatimu.
1: Okey, itu dia.
0: Kunci lah. Jangan tahu.
1: Kunci dulu kalau nak balik ni. Cuti kuloh ni.
0: Ya, cuti kuloh ni.
1: Mau kena kunci rapat-rapat.
0: Betul.
1: Mangga okay. Sikit.
0: Baik, pilihan yang seterusnya. Kalau kita kira lah deh. Gonggang. Pak atau lima. Saya rasa
1: Pak lagu Pak ni lagu panjang-panjang kadang tu.
0: Lagu panjang eh. Dalam banyak mana. Tapi standard-standard lah. Okay, permintaan yang satunya daripada Rosma Suga.
1: Okay.
0: Nak dengar lagu Terserah Padamu.
1: Terserah Padamu.
0: Lestari. Lestari. Terserah Padamu.
1: Maksudnya terserahlah padamu.
0: Ya, terserahlah
1: kita
0: padamu.
1: Kita berserahlah kepadamu apa saja.
0: Fikirlah baik-baik. Nema yang buat keputusan.
1: Keputusan. Kita dah buat keputusan.
0: Betul. Okey, kemudian permintaan daripada Mus Dungung juga.
1: Okey.
0: Ada dengar lagu daripada tadi apa tadi?
1: Kumpulan
0: UKIS. Membara. Okey. Kemudian daripada Zupaka nak dengar lagu Seandainya Tuhan Mengizinkan.
1: Okey.
0: Seandainya Tuhan Mengizinkan. Lagu tu deh. Dan juga lagu yang terakhir. Okey, dari pada Izzah. Izzah di Buluh Hulu ni. Dengar lagu daripada Zana Zing. Berpisah dua. Berpisah juga. Betul tak lagu dia? Lagu tu? Berpisah juga tau.
1: Berpisah juga.
0: Okey, baik. Pak buah lagu dah. Yang mana dah. Jadi yang Dokdan minta maaf banyak. Yang WhatsApp Dokdan nak baca.
1: Dah penuh ni. Rumbu.
0: Kita kira masa. Tapi yang Dokdan tu nak warna. Minta maaf banyak ni.
1: Mula-mula pulak dah.
0: Ya. Baik. Jadi sayang-sayang kita. Terima kasih belaka. Esok dengan Kak Teh lagi.
1: Esok Kak Teh
0: ada lagi insyaAllah. Kalau dengar Cik Heng tu akan dimaklumkan kemudian lah.
1: Lepas tu satu ahad off. Lepas tu hari Senin tu 31 tu Kak Teh kerja.
0: Jadi
1: dalam bawah boleh lalu.
0: Kita akan maklum semula lah. InsyaAllah. Kok mana pun, terima kasih belaka. InsyaAllah berkenan dia berita. Lepas tu kita akan sama-sama dengan Ayotik lah, atau DJ Rizal kita.
1: Okay.
0: Dalam Nurani. Jadi insyaAllah, dan kami ambil kesempatan lah pasangan duet untuk hari ni. Pasangan duet yang terakhir
1: di bulan Ogos.
0: Kating Cik Heng eh.
1: Bulan 9 bulan tentu.
0: Ya. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69. Okey, kita pakai keyboard jalan lagi Milang.
1: Baik.
0: Jumpa 9 belakang.
1: Ya, dah jijik. Okey.
0: Gua negamok.
1: Orang kita.

0: dan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Jambel ni dia orang orang Melayu Dumai kan?
2: Jadi dia mesti kenal ikan geprek ni.
1: Ikan geprek ada ke? Ikan geprek, ikan selayang kan?
2: Tak kisahlah. Dia nak sambal geprek lah.
1: Sambal geprek.
2: Kalau kita dia bagi ikan selayang. Alah kalau dia tu perumpamaan ikan tenggiri lah, ikan bawal lah.
1: Ya apa kelas ni? Saya salmon geprek tau.
2: Oh salmon.
1: Salmon geprek.
2: Kalau kita dia bagi ikan selayang je. Nasib baik tak bagi ikan bilis. Eh, semalam saya buat gulai. Ikan bilis.
3: Merdeka bukan sekadar laungan. Bukan sekadar bendera yang berkibar. Merdeka adalah rasa syukur kerana hari ini kita mampu berdiri. Kita mungkin tidak pernah merasai periknya perjuangan mereka. Tetapi jangan sesekali kita lupa tentang pengorbanan itu. Curahan hati khas Merdeka, segalanya dalam Curhat Khas Merdeka, 31 Ogos 2026, hari Isnin, 9.15 minit malam. Hanya di Terengganu FM. Selamat Hari Kebangsaan, Merdeka itu milik kita dan kitalah yang harus menjaganya. Rabbi salli wa sallim
4: ala sayyidina Muhammad. Ikuti siaran langsung Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang.
5: Nurani

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita dah masuk ke segmen Norani Dapur pukul menghampiri pukul 6.12 minit petang. Terima kasih kepada dua sahabat saya yang telah temani kita dalam GGOK sebentar tadi, Kak Teh dan juga Cik Him. InsyaAllah kita akan bersama lagi dengan beliau pada mereka berdua daripada minggu hadapan, dan izinkan saya Rizalimi Haji Muhammad ataupun Rizal mengambil alih tugasan ini, mengambil alih kerusi ini, mengambil alih copong ini daripada mereka berdua dalam segmen Norani dari sekarang hinggalah 9 malam. Dan kita masih lagi di penghujung 14 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersama dengan 27 Ogos 2026 Masihi, hari Khamis hari ini. Alhamdulillah kita masih lagi diberi kesempatan pada petang yang berbahagia ini, petang Khamis. Dan mungkin ada rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan di rumah ataupun di tempat kerja ataupun di dalam kereta baru pulang dari tempat kerja. Alhamdulillah apa yang kita lakukan hari ini semoga memberi kebahagiaan kepada kita dan juga rakan-rakan serta keluarga kita. Alhamdulillah. Jadi dari sekarang sampai 7 malam saya Rizal akan temani rakan-rakan kita dalam Nurani dengan lagu-lagu hiburan. Dan ada yang tertanya-tanya, tak ada ruangan agama ke pada petang ni? Hari Khamis memang tak ada. Kita ada cuma hari Ahad hinggalah hari Rabu sahaja. Alhamdulillah. Jadi dengarkan kami, Terengganu FM, Mesra Ceria, yang berada di Kuala Terengganu Marang dan Kuala Nerus. Kita dapat dengar melalui 88.7 MHz, 97.7 di Dungun, 90.7 di Kemaman dan 96.2 di Besut dan juga Setiu. Dengan FM, Mesra Ceria.

kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan.

0: sebalik setiap kilauan pingat tersimpan air mata dan pengorbanan.
1: Saya kalah dan seterusnya kalah lagi. Dengan kekalahan yang berturut-turut tu, saya down.
0: Kenali Nor Farah Mazlan, Sri Kandi Silat Negara yang tak pernah kenal erti mengalah.
1: Ini rezeki tahun ni, tak apa saya terima. Tahun depan saya akan jadi juara lagi.
0: Mengharungi ranjau demi satu impian.
1: Itu tekad saya tahun lepas.
0: Menjulang nama Malaysia di pentas dunia. Saksikan dokumentari khas Nor Farah Mazlan, Kejora di Langit Silat, Sabtu 29 Ogos 10.30 malam di TV1 dan Isnin 31 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806, juga penstrima langsung di RTM Klik.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilis torture Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
3: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Bersama-sama saya, Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulung. Dosa merupakan satu ujian yang Allah berikan kepada kita untuk memastikan bahawa kita terselamat daripada melakukan dosa, sebaliknya melakukan ketaatan kepada Allah untuk mendapat pahala daripadanya. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dosa dan pahala untuk manusia memilih yang terbaik untuk mendapat ganjaran yang istimewa daripadanya, lalu hamba yang saleh memilih untuk mendapat pahala dan menjauhkan dirinya daripada melakukan dosa dan kesilapan. Setiap yang kita lakukan dalam kehidupan yang boleh menjadikan kita menerima dosa daripada Allah, hakikatnya adalah yang sedia kala diketahui oleh pelakunya. Si pelaku dosa hakikatnya mengetahui bahawa perbuatannya itu salah dan bakal menerima dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, hamba yang melakukan kesilapan akan dikenakan dosa kerana hakikatnya dirinya mengetahui bahawa perbuatan itu silap, perbuatan itu bertentangan dengan ketetapan Allah. Maka sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita terdapat dua perkara yang boleh menyebabkan atau membuatkan kita sedar bahawa kita sedang melakukan dosa. Yang pertama, menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ithmu ma haka fi nafsika. Dosa itu adalah sesuatu yang menyebabkan jiwa menjadi gelisah, jiwa menjadi resah. Kerana hakikatnya orang yang beriman tidak akan sanggup untuk terus-menerus melakukan dosa. Dosa yang dilakukan menyebabkan hatinya tidak tenang kerana selagi mana dia memiliki iman, maka hatinya akan dapat merasai bahawa sesuatu perbuatan yang salah dan dosa itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa dosa itu wakarihta an yattali'a alaihi nas, iaitu perbuatan yang si pelaku tidak ingin orang lain mengetahui bahawa dia melakukan perbuatan tersebut. Oleh sebab itu, orang yang ingin mengumpat akan merendahkan suaranya kerana khuatir didengar oleh orang lain. Hakikatnya inilah yang membuktikan bahawa si pelaku mengetahui bahawa perbuatan itu adalah perbuatan yang salah. Orang yang mencuri, merompak, masuk menyamun ke dalam rumah orang pasti akan memastikan bahawa tuan rumah tidak ada di rumah atau tidak sedar tentang perbuatannya, kerana hakikatnya dirinya mengetahui bahawa dia sedang melakukan perbuatan yang salah dan berdosa. Oleh itu, marilah sama-sama kita menenangkan hati kita dengan melakukan kebaikan dan menolak dosa, dan marilah sama-sama kita mengajak orang lain melakukan kebaikan, bukannya menyembunyikan kesalahan dan kita terus melakukan kesalahan kerana berasa bahawa orang tidak melihat perbuatan kita. Hakikatnya kita perlu melakukan kebaikan agar kebaikan kita dapat dicontohi oleh orang lain. Inilah yang membezakan orang yang banyak melakukan kebaikan atau pahala dengan orang yang banyak melakukan kesalahan ataupun dosa. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-Nya yang sentiasa taat kepada Allah dan

0: Yang FM Masyarakat Ceria menghampiri 7.31 minit malam dan sekarang kita ikuti bacaan surah Yasin yang diterbitkan untuk siaran oleh Rosi Zagani dan malam ini akan disampaikan oleh yang berbahagia Syekh Ahmad Mahmud Zaki Syurab. Jadi kita ikuti surah Yasin.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

يكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له

Dan FM Malaysia Ceria, kita dah pun pukul 7.53 minit malam. Dan insyaAllah selepas ini, selepas lagu ini, kita akan ikuti hidayah ulangan yang disiarkan pada tengah hari tadi yang bertajuk Peperangan Zaman Rasulullah, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Abu Usamah Muhammad Hanafiah selepas lagu ini.

0: Kita dah pun 7.55 minit malam. Sebenarnya yang janjikan kita ikuti hidayah ulangan yang disiarkan tengah hari tadi dengan tajuknya Peperangan Zaman Rasulullah yang disampaikan oleh Membagi Ustaz Abu Usamah Muhammad Hanafiah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insya-Allah kita sambung semula pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh seorang ulama hadis yang terkenal yang dikenali sebagai Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, iaitu sebuah kitab yang membincangkan tentang hadis-hadis yang berkait dengan hukum hakam. Hadis yang ke-1312 daripada kitab Bulughul Maram, wa an Ka'b ibn Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها متفق عليه. Daripada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu telah menceritakan bahawa dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak pergi berperang menutupinya dengan tujuan yang lain. Muttafaq alaih. Ka'ab bin Malik adalah salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'ab bin Malik ada cerita yang tersendiri, khususnya yang berkait dengan peperangan Tabuk. Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar dalam hadis ni dia mengambil sedikit perkataan yang pernah diungkap oleh Ka'ab bin Malik tentang peperangan yang pernah dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak peperangan yang dihadiri oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipimpin sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ka'ab bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau Rasulullah nak pergi perang, nak keluar daripada Madinah nak memerangi sesuatu kaum, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan tujuan dia. Rasulullah khabar kepada sahabat ke arah mana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak pergi. Jadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebahagian daripada musyrikin yang menjadi musuh kepada bagi orang Islam, yang memerangi orang Islam, yang siang dan malam berfikir bagaimana cara untuk memerangi dan membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musyrikin tersebut, orang kafir tersebut dikenali sebagai kafir harbi, kafir yang sedang berlaku peperangan di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun di antara Rasulullah, di antara orang Islam dengan mereka. Jadi adalah beberapa kumpulan kafir harbi pada ketika itu. Jadi Rasul keluar daripada Madinah, Rasul khabar kepada sahabat nak pergi perang. Arah mana Rasul nak khabar kepada para sahabat? Rasul menyembunyikan arah mana. Kenapa Rasul buat lagu tu? Tu dipanggil salah satu strategi yang dilakukan oleh Rasulullah supaya Rasul sampai di kampung halaman mereka, mereka tidak sempat untuk membuat persiapan. Nah, cuma kalau kita baca hadis ni lebih panjang lagi, melainkan dalam peperangan Tabuk, oleh kerana perjalanan jauh daripada Madinah ke Tabuk, jauh, musim panas pula, maka Rasul khabar peperangan Tabuk. Rasul khabar nak pergi ke mana, nak perang dengan siapa, supaya para sahabat membuat persiapan untuk perjalanan yang jauh tersebut. Dan kebanyakan peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembunyi daripada sahabat agar ia tidak diketahui oleh mata-mata daripada pihak musuh. Ini di antara perkara yang penting yang perlu diambil oleh pemimpin-pemimpin umat Islam ketika berlaku peperangan dengan orang-orang yang memerangi agama Islam. Kemudian katanya, wa an Ma'qil anna Nu'man bin Muqarrin qala shahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza lam yuqatil awwal an-nahari akhara al-qital حتى تزول الشمس وتحب الرياح وينزل النصر رواه أحمد والثلاثة وصححه الحاكم وأصله في البخاري. Daripada Ma'qil bahawasanya Nu'man bin Muqarrin, kata Nu'man bin Muqarrin adalah salah seorang daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menceritakan, aku pernah hadir bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan-peperangan yang dilalui oleh Rasulullah. Kata dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dia tidak berperang pada awal siang hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewatkan peperangan itu sehingga gelincir matahari dan bertiup angin dan turun oleh pertolongan. Jadi katanya, jika baginda tidak melakukannya di permulaan siang hari, maka ditangguhkannya sampai matahari tergelincir dan angin bertiup kencang sehingga pertolongan kemenangan pun dapat diraih. Hadis riwayat Ahmad dan tiga orang ulama hadis yang lain. Hadis ini dinilai sahih oleh Imam Hakim An-Naisaburi. Asal hadis ini ada di dalam riwayat Bukhari. hadis ni Nu'man bin Muqarrin menceritakan bagaimanakah peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah biasanya perang awal pagi. Kalau Rasulullah tidak berperang pada awal pagi, Rasul akan tangguh permulaan peperangan itu sehingga gelincir matahari. Sehingga benda? Sehingga masuk waktu zuhur. Sehingga gelincir matahari, sehingga masuk waktu zuhur, patu angin bertiup dan turun pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok dalam riwayat ni disebut benda angin bertiup, sehingga angin bertiup. Satu. Yang keduanya turun pertolongan. Okay, kita nak bincang Rasulullah akan memulakan peperangan kalau Rasul tidak berperang pada awal pagi sehingga gelincir matahari. Maka berpandukan kepada hadis ini, antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara petunjuk Rasulullah dalam peperangan yang ada hikmah yang tersirat di sebalik apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaranya adalah Rasul akan memulai peperangan pada awal pagi. Kalau Rasul tidak memulai peperangan pada awal pagi, maka Rasul akan tunggu sehingga gelincir matahari. Dan perkara ini perlu diambil berat oleh mana-mana pemimpin umat Islam yang berperang dengan orang bukan Islam, agar dalam peperangan pun dia mengikut petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengikut petunjuk Rasulullah maka akan dibantu oleh Allah taala dengan tentera-tentera Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada tentera-tentera Allah yang tidak dapat dipandang dengan mata kasar. Antara tentera-tentera Allah adalah angin. Dalam hadis ni menyebutnya sehingga bertiup angin. Angin ni di antara tentera-tentera Allah. Sebagai contoh, dalam peperangan Ahzab, dalam peperangan Khandaq, peperangan Ahzab, musyrikin berkumpul kepung Madinah, tapi akhirnya mereka dikalahkan oleh angin yang diutuskan oleh Allah, dikalahkan dengan tentera-tentera yang mereka itu tidak nampak. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menceritakan tentang tentera, antara tentera Allah yang Allah Ta'ala bantu Nabi dalam peperangan adalah angin. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan, ya ayyuhallazina amanu dhkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'akum junudun fa'arsalna 'alaihim rihan fa'arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarauha. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu ingat nikmat Allah Ta'ala kepada kamu ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala mendatangkan kepada kamu tentera-tentera, maka kami utuskan ketika musyriki-musyriki berkumpul mendatangi kamu, memerangi kamu, maka kami utuskan ke atas mereka itu angin dan tentera-tentera yang kamu tidak dapat nampak tentera tersebut. Jadi antara tentera Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Allah Ta'ala bantu kepada para Nabi adalah, ataupun yang Allah Ta'ala bantu kepada Nabi adalah angin. Wakang di sana, yang mana ada hadis kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nusirtu bis sabah, kata Rasulullah. Maksudnya nusirtu bis sabah, diberi pertolongan kepada aku dengan angin yang datang daripada arah timur. Itu nusirtu bis sabah, diberi pertolongan kepada aku dengan angin yang datang daripada arah timur. Jadi oleh kerana antara tentera Allah Ta'ala adalah angin yang kuat, yang pernah Allah Ta'ala utuskan sebagai pembantu kepada Rasulullah dan umat Islam, maka sebab itu dalam hadis ni dia menyebut sehingga gelincir matahari dan bertiup angin. Yang keduanya dikata wayang zilan nasr, dan turun oleh pertolongan. Ada riwayat yang lain, ada riwayat yang dikeluarkan dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi, yang mana menyebut watahdurus salawat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau tidak berperang sebelah pagi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berperang setelah gelincir matahari sehingga bertiup angin dan sehingga hadir solat 5 waktu. Maksudnya sehingga hadir solat, sehingga masuk waktu solat. Kerana antara tempat mustajab doa adalah selepas daripada solat fardu 5 waktu. Lepas daripada solat, hadir waktu solat, mengerjakan solat, berdoa kepada Allah, maka berlaku peperangan. Antara tempat mustajab doa adalah selepas daripada solat fardu 5 waktu. Tapi alangkah duka ceritanya, ramai lagi daripada umat Islam di tempat kita mengambil gengang tentang solat fardu 5 waktu. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berperang pun Rasulullah mengambil kira juga selepas daripada solat fardu 5 waktu, kerana di situ ada tempat mustajab doa, turunnya pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sana ada solat yang dikenali sebagai solat syiddatul khauf, solat di dalam peperangan. Allah Ta'ala turun pula ayat yang menceritakan bagaimana solat yang perlu dilakukan ketika berada di dalam peperangan. Kemudian katanya lagi, wa anis sa'bi bin jassamata radhiyallahu anhu qal su'ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anid dari min al musyrikin yubayitun fayusibuna min nisaihim wa dararihim faqal hum minhum, muttafaqun alaih. Daripada sa'ab bin jassamah radhiyallahu anhu telah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya mengenai kampung halaman kaum musyrikin yang dilakukan serangan kepada mereka itu. Yubayyatun, yang dilakukan serangan terhadap mereka di malam hari. Lalu ada sebahagian daripada kaum wanita dan anak-anak mereka yang terbunuh. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka termasuk di dalam kaum musyrikin. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Untuk kita faham hadis ni, kita kena faham dulu satu perbincangan yang lain. Benda satu perbincangan yang lain, di sana ada beberapa hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kepada para sahabat membunuh perempuan dan membunuh kanak-kanak. Begitu juga orang-orang tua, hak yang tidak terlibat dalam peperangan, hak yang tidak mampu untuk berperang, rahib-rahib, orang hak yang duduk dalam rumah ibadat, ia cara pun Rasulullah Allah SWT larang bunuh mereka. Jadi antara golongan yang Rasul larang bunuh adalah perempuan-perempuan daripada kalangan musyrikin, begitu juga kanak-kanak. Hak yang kita perang saat itu dengan orang hak yang perang dengan kita. Jadi orang hak yang ada perang dengan kita, maka dah isyaralah kepada dia. Okay, itu kita kena faham asas. Jadi Rasul larang para sahabat memerangi ataupun bunuh perempuan dari kalangan puak musyrikin, yang mana puak dia saat itu memerangi orang Islam. Tapi kita perang dengan orang hak yang memerangi kita saja. Manakala orang puang kanak-kanak, hak tu dah isyara ke dia. Rasulullah larang. Itu kita kena faham. Melainkan ada pengecualian. Melainkan perempuan-perempuan musyrikin yang turut memerangi orang Islam. Itu bak lain. Perempuan-perempuan yang tidak turut memerangi, ya orang lelaki je yang memerangi. Kanak-kanak, hak tu tidak boleh orang Islam membunuh dia. Kita berperang dengan orang yang memerangi kita. Itu kita kena faham. Namun, ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih beliau daripada Sa'ad bin Jassamah. Ada sebahagian daripada sahabat bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah, ni perkampungan orang kafir musyrikin, yang mana di perkampungan tersebut ada tentera mereka yang berperang dengan kita, ada orang lelaki, ada orang puan, yang mana memang mereka berperang dengan kita. Kemudian kita melakukan serangan hendak di tengah malam. Tengah malam gelap gelita, masa kita melakukan serangan hendak, kita tak sedar. Jadi keesokan baru kita sedar bahawasanya ada yang terbunuh saat ni tu perempuan, kadang-kadang yang terbunuh tu anak. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hum minhum, maksudnya perempuan-perempuan dan anak-anak termasuk dalam golongan musyrikun. Maksudnya kalaulah kamu menyerang kampung halaman mereka pada malam hari, tujuan asal untuk memerangi lelaki yang memerangi kamu, tiba-tiba tanpa disedari, tanpa disengajakan, pedang-pedang kamu membunuh perempuan-perempuan dan anak-anak, maka dimaafkan, tidak menjadi masalah. Okey, itu maksud daripada hadis ini. Dimaafkan, tidak menjadi masalah. Itu maksud hum minhum. Ni benda yang cukup penting lah dalam kita memahami fiqhul jihad, dalam kita memahami jihad yang bertepatan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau jelas perempuan dia duduk pada satu sudut, kanak-kanak duduk satu sudut, lelaki yang berperang pada satu sudut yang lain, maka tidak boleh dengan sengaja dibunuh perempuan dan kanak-kanak. Tetapi kalau tujuan pada asalnya bukan nak memerangi perempuan dan kanak-kanak, memerangi orang lelaki tapi tanpa disengajakan mengenai perempuan di kalangan mereka, mengenai orang lelaki, maka tidak menjadi masalah, tidak dikira satu kesalahan, bukanlah dikira satu dosa yang sebagaimana kesalahan membunuh orang Islam yang wajib kena bayar diyat, wajib kena menunaikan kafarah, bukan begitu. Kemudian wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lirajulin tabi'ahu yawm badr irji' falan astain bi musyrik, rawahu Muslim. Daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepada seorang lelaki yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari peperangan Badar, kata Rasulullah, pulanglah kamu, aku tidak memerlukan bantuan dari seorang yang musyrik. Dia falan astaina bi musyrik, aku tidak akan minta pertolongan dengan orang yang melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Peperangan Badar adalah satu peperangan yang berlaku pada satu tempat yang nama tempat tersebut adalah Badar. Pada tahun yang kedua daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku satu peperangan yang dikenali sebagai peperangan Badar. Secara ringkas kita nak memahami peperangan Badar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di Mekah. Rasul membesar di Mekah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 40 tahun, Allah taala melantik baginda menjadi rasul. Rasulullah siang malang berdakwah kepada musyriki Mekah supaya mereka meninggal, menyekutukan Allah dan kembali kepada agama tauhid, agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian ramai di kalangan musyriki Mekah yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga sekitar umur Rasul 53 tahun, Allah taala memerintahkan kepada Rasul untuk berhijrah ke negeri Madinah. Begitu juga Allah taala mewajibkan kepada para sahabat yang mampu untuk berhijrah ke negeri Madinah. Maka apabila Rasul berhijrah ke negeri Madinah, begitu juga para sahabat berhijrah ke negeri Madinah, ada sebahagian daripada sahabat meninggal rumah, meninggal sebahagian harta di Mekah dan diambil, dirampas oleh musyriki musyriki Mekah. Jadi harta dia apa semua sekali ambil. Jadi musyriki Mekah ketika tu adalah memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah kafir harbi. Dia memerangi Rasulullah, memerangi agama Islam, bunuh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai Madinah, selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menubuhkan negara di Madinah, maka Rasulullah nak melemahkan ekonomi musyriki Mekah, dalam masa yang sama nak mengambil sebahagian daripada apa yang telah diambil oleh musyriki Mekah daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berhijrah ke Madinah. Musyriki Mekah ataupun penduduk Mekah pada ketika itu, mereka berniaga ke negara Syam, berniaga ke negara Yaman. Secara kebetulan ada rombongan perniagaan yang dipimpin oleh Abu Sufyan berniaga di negara Syam. Jadi dalam perjalanan pulang, jadi Rasul pun bincang dengan sahabat, jadi kita keluar bukan tujuan untuk perang, tujuannya untuk ambil, nak lapah aja barangan perniagaan penduduk Mekah yang dibawa oleh Abu Sufyan untuk melemahkan ekonomi penduduk Mekah. Kemudian Abu Sufyan ni menyendari kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun hantar utusan ke Mekah, khabar kepada penduduk-penduduk Mekah, khususnya mereka hak yang memiliki saham dalam perniagaan tersebut. Maka akhirnya Abu Jahal mengumpul penduduk-penduduk Mekah untuk keluar dengan siap-siap alat-alat peperangan untuk berperang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dalam 300 orang lebih je, bukan tujuan untuk perang. Cuma pedang-pedang tu adalah. Okey, kemudian dipendekkan cerita, apabila rombongan perniagaan yang rombongan dagang yang dibawa oleh Abu Sufyan lepas dah, maka berlakulah peperangan. Jadi sebelum daripada berlaku peperangan di antara Rasulullah dengan musyriki Mekah yang dipimpin oleh Abu Jahal, ada seorang lelaki yang dia ni masih lagi bukan tidak memeluk Islam, dia masih lagi berada di atas agama kufur, dia masih lagi menyekutukan Allah, dia ingin menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuan dia nak sama bersama dengan Rasulullah, tujuannya adalah kerana dia ingin mendapat harta ghanimah juga. Dia dulu satu orang ni perang dengan orang ni, apabila kumpulan hak yang kalah ada harta kuda ke unta ke mungkin pedang ke baju, hak yang mati ada baju-baju besi ataupun hak yang seumpamanya peralatan perang, maka semua tu akan diambil oleh orang hak yang menang, dia akan bagilah. Jadi ada sebahagian daripada orang, apabila dia tahu orang tu nak pergi serang kapur tu, dia nak menyertai sama kerana dia nak juga, boleh juga ke dia sikit, boleh lah sebahagian. Maka orang ni apabila dia tahu Rasul nak perang, maka dia nak menyertai sama kerana dia mengharap dia dapat juga sebahagian daripada rampasan perang nanti. Tapi Rasul kata lagu mana, lan astaina bi musyrik, mungkin balik semula, aku tidak akan meminta pertolongan dengan orang kafir. Rasulullah tak baik. Lepas tu kemudian duduk semata sapa satu tempat pula, imari pula. Tiga kali imari. Imari, dia kata, aku nak ikut samalah sebab aku nak jugalah harta rampasan perang tu. Kali kalau boleh. Rasulullah kata lagi, mu balik semula. Rasulullah tanya, adakah mu memeluk Islam? Adakah mu beriman kepada Allah? Adakah mu memeluk Islam? Dia kata, tak. Mu balik mula lah. Sebab dia? Sebab aku tidak meminta pertolongan dengan orang kafir, musyrik. Sapa tiga kali. Sapa tiga kali, Rasulullah tanya, mu memeluk Islam ke? Kali pertama, dia pun pergi lama, jalan pula, jumpa pula. Kali ketiga, sapa tempat lain mari pula, memeluk Islam. Dia kata, ha, aku memeluk Islam dah. Lepas tu barulah Rasulullah izin dia bersama dengan tentera Islam. Apa yang kita dapat faham daripada hadis ini adalah Rasulullah dalam peperangan, Rasul tidak meminta pertolongan dengan orang kafir. Berperang dengan orang kafir, meminta pertolongan dengan kafir, ini tidak dilakukan oleh Rasulullah. Maksud daripada hadis. Nanti kita akan cerita hadis yang lain pula. Maka benda yang kita dapat faham daripada hadis ini, ketika ada orang kafir ingin membantu kita untuk memerangi orang kafir yang lain, maka orang Islam pada ketika itu kena berhati-hati. Kerana orang kafir mungkin dia ingin mengkhianati kita dan seumpamanya. Tetapi kalaulah jelas orang kafir tersebut tidak mengkhianati kita dan kita memang memerlukan kepada pertolongan dia untuk memerangi orang kafir yang memerangi kita, maka tidak menjadi masalah kita meminta ataupun mengambil dia untuk membantu kita. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika keluar daripada bumi Mekah menuju ke Madinah pada tahun hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta pertolongan dengan seorang musyriki Mekah yang dikenali sebagai Abdullah bin Urayqib, tak silap ingat. Jadi tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta dia sebagai penunjuk jalan. Jadi kesimpulan dalam memerangi orang Islam, ketika ingin berperang dengan orang kafir, boleh tak dia minta orang kafir bantu dia? Maka kena tengok dulu siapa orang kafir tersebut. Adakah orang kafir itu dibimbangi dia akan mengkhianati kita, dibimbangi dia mencari rahsia kita? Kalau begitu keadaannya, maka tidak boleh sama sekali mengambil, meminta pertolongan daripada orang kafir tersebut. Bahaya. Tapi kalaulah maslahat kepada orang Islam, maka itu tidak menjadi masalah, berpandukan kepada dalil-dalil yang lain. Wa'an ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a imra'atan maqtulatan fi ba'd maghazi fa ankara qatl an-nisa'i was-sibyan, muttafaqun alaih. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang wanita terbunuh, salah satu peperangan yang dipimpinnya. Maka baginda melarang membunuh wanita dan anak-anak. Jadi dalam satu peperangan yang pernah Nabi SAW menyertai peperangan tersebut, Rasulullah tengok ada seorang perempuan daripada golongan musyrikin yang mana dia saat itu tidak terlibat dalam memerangi orang Islam, tapi dia adalah daripada golongan musyrikin, terbunuh. Maka Rasulullah SAW mengingkari perbuatan tersebut. Rasulullah SAW larang para sahabat membunuh perempuan dan kanak-kanak. Kalau kita baca sejarah Islam, kita dapati orang Islam adalah orang yang cukup bersifat ihsan, bersifat dengan rahmat, yang mengikut petunjuk Rasulullah lah, dalam sehingga kan dalam peperangan. Dalam peperangan orang Islam penuh dengan sifat rahmat, penuh dengan sifat ihsan. Baca sejarah peperangan yang berlaku bermula di zaman Rasulullah dan zaman-zaman selepas daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Islam Allah Taala bagi kepada dia kekuatan luar biasa sebab mereka mempercayai selepas daripada mati dan mereka ingin kepada kematian pada jalan Allah Subhanahu wa Taala. Mereka mencintai kematian fi sabilillah sebagaimana orang kafir mencintai hidup di atas dunia. Tetapi dalam masa yang sama mereka tetap mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh Allah Taala melalui lidah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang membunuh para wanita, melarang membunuh perempuan-perempuan. Bahkan kalau kita tengok banyak negara-negara yang dibuka, yang ditawang, yang ditakluk oleh orang Islam suatu ketika dahulu setelah daripada peperangan, setelah daripada orang Islam bergaul dengan orang masyarakat setempat, tertarik dengan akhlak-akhlak tentera-tentera Islam, akhirnya mereka memeluk Islam. Wa an Samurah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uqtulu shuyukhal musyrikin wastabqu syarhahum rawahu Abu Dawud wa sahahu Tirmizi. Maksudnya daripada Samurah radhiyallahu taala anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bunuhlah oleh kamu orang-orang tua kaum musyrikin dan biarkanlah hidup anak-anak mereka. Jadi orang-orang tua, maksud orang-orang tua di sini orang yang mempunyai pemikiran, yang merancang, orang yang membuat perancangan untuk berperang. Orang-orang tu membunuh, maksudnya orang tu mungkin kena perang, tapi kalau budak-budak mu jangan bunuh mereka, biarkan mereka. Kemudian wa an Ali radhiyallahu anhu annahum tabarazu yaum Badr rawahu al-Bukhari wa akhrajahu Abu Dawud mutawwala. Maksudnya daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Ali adalah salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa mereka melakukan perang tanding dalam peperangan Badar. Maksudnya perang tanding ni terjadi perang tanding dalam peperangan Badar. Nanti kita akan cerita. Tadi kita cerita dah sedikit tentang peperangan Badar. Jadi dalam peperangan Badar, musyrikin Mekah duduk dalam saf dah. Rasul pun menyusung saf dah. Tiba-tiba ada tiga orang daripada musyrikin Mekah keluar. Yang pertamanya adalah Utbah bin Rabi'ah, yang kedua adalah Syaibah bin Rabi'ah, yang ketiganya Walid bin Utbah. Tiga orang ni. Ni orang besar-besar musyrikin Mekah belaka. Yang pertamanya adalah Utbah bin Rabi'ah, yang keduanya Syaibah bin Rabi'ah, yang ketiganya Walid bin Utbah. Utbah bin Rabi'ah dengan Syaibah bin Rabi'ah dua beradik. Walid bin Utbah anak kepada Utbah bin Rabi'ah. Keluar. Dia keluar. Ni dia susung Walid Dasar dia. Dia keluar tengah. Dia keluar tengah. Dia cabar tentera orang Islam untuk benda, untuk mubarazah, untuk lawan. Bertarung dulu sebelum daripada perang ni. Tarung dulu. Jadi apabila dia cabar, keluar tiga orang daripada orang Islam, daripada puak Ansar. Tiga orang Islam daripada puak Ansar keluar. Yang pertamanya adalah Auf bin Al-Harith, yang keduanya Mu'ad bin Al-Harith, yang ketiganya adalah Amrullah bin Rawahah. Tu bi tiga orang ni. Maka ditanya, siapa mu ni? Dia kata, kami ni daripada puak Ansar, penduduk Madinah. Kata tiga orang daripada musyriki Mekah ni, Utbah, Syaibah dengan Walid, dikata kami nak anak-anak kami. Kami tak mahu penduduk Madinah. Kami nak anak-anak kami. Kami tak nak memerlukan kamu. Kami nak anak-anak kami. Jadi apabila dia nak kepada anak-anak dia, maka Rasulullah SAW suruh, Qum ya Ubaidah bin Al-Harith. Bangun, wahai Ubaidah. Ubaidah ni lebih kurang dalam, dia dengan Rasulullah, dua pupu ke gitu lebih kurang lah. Buat sepupu ke gitu lebih kurang. Lepas tu, Qum ya Hamzah. Bangun, wahai Hamzah. Lepas tu, Qum ya Ali. Bangun, wahai Ali. Tiga orang. Ubaidah bin Al-Harith. Lepas tu, Hamzah bin Abdul Muttalib. Saudara Rasulullah, Ali bin Abi Talib, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, menantu Rasulullah ni. Tiga orang bangun. Bangun, maka berlawan. Hamzah dadah sekejap mati. Hamzah dilawan dengan Syaibah, dadah sekejap mati. Begitu juga Ali dilawan dengan Walid bin Utbah, dadah sekejap mati. Kejap je. Pahlawan lah. Ali ni pahlawan, ini pahlawan. Hak yang lambat sikit adalah Ubaidah dengan Syaibah. Hak ni Ubaidah dengan Utbah. Hak ni hak yang lambat sikit. Jadi hak ni mung kena tetap, aku kena tetap. Dan Ubaidah bin Al-Harith juga. Maka Sayyidina Ali dengan Hamzah bunuh Utsbah yang berlawan dengan ataupun bunuh Utsbah yang berlawan dengan Ubaidah. Jadi tiga-tiga mati belaka dalam peperangan ataupun dalam perlawanan tersebut. Jadi benda yang kita dapat faham daripada hadis ni, apa yang kita dapat faham daripada hadis ini tidak menjadi masalah. Dibolehkan sebelum berlaku peperangan berlawan dulu, dua lawan dua ke, sebelum daripada berlaku peperangan, kerana ia pernah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan sebahagian daripada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri untuk berlawan. Seterusnya, wa an Abi Ayyubah radhiyallahu anhu qala innama unzilat hadhihi al-ayatu fina ma'syar al-ansar ya'ni wa la tulqu bi aydikum ila at-tahlukah qalahu raddan ala man ankara ala man hamala ala saffi ar-rum hatta dakhala fihim rawahu ath-thalathah wa sahahu at-tirmidhi wa ibn Hibban wal Hakim. Daripada Abi Ayyub radhiyallahu ta'ala anhu telah mengatakan, sesungguhnya ayat berikut tiada lain diturunkan berkenaan dengan kita kaum Ansar, iaitu firman Allah Ta'ala yang bermaksud, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Surah Al-Baqarah ayat 195. Abu Ayyub mengemukakan hadis ini untuk membantah orang yang melarang sebahagian pasukan kaum muslimin yang maju sendirian ke dalam barisan pasukan Rom untuk memporak-perandakan barisan mereka. Hadis ini diriwayat oleh tiga orang ulama hadis dan dinilai sahih oleh Imam Tirmizi, Imam Ibn Hibban dan Imam Hakim. Kita nak faham hadis ini, kita kena cerita juga sedikit. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Ayyub Al-Ansari adalah salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kubur dia sekarang ni terletak di Turki. Kubur dia di Turki. Dia asal orang Madinah tapi kubur dia di Turki. Sebab apa? Sebab dia keluar daripada Madinah berjihad fi sabilillah. Setelah daripada dia mendengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuftahanna al-Qistintiniyah wa la ni'mal amiru amiruha wa la ni'mal jaysh dhalikal jaysh, kata Rasul, kota Konstantinopel akan ditakluk oleh orang Islam suatu hari nanti, dan sebaik-baik tentera adalah tentera yang menyertai penaklukan tersebut, dan sebaik pemimpin tentera adalah pemimpin yang menakluki yang menyertai penaklukan tersebut. Jadi apabila dia dengar, pernah Rasul khabar ke dia masa zaman Rasul hidup, maka selepas daripada kewafatan Rasulullah, lambat dia dengar ada peperangan untuk menentang puak-puak Rom, khususnya di untuk menakluk kota Konstantinopel, maka dia di antara tentera Islam yang memasukkan nama, kerana dia nak dapat apa hak yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut sebaik-baik tentera. Ni Rasul sebut, Rasul membuat perkara sebaik-baik. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari dia cerita lagu mana? Radhiyallahu taala anhu. Dia cerita ayat wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, jangan kamu campur tak diri-diri kamu ke dalam kebinasaan. Maksud dia bukan sebagaimana hak yang sebahagian daripada kamu faham. Dalam peperangan dengan tentera Rom di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada kewafatan Rasulullah, memang cukup hebat, kerana tentera Rom adalah masa ketika itu kuasa besar dunia. Mereka memiliki senjata yang banyak, tentera yang banyak. Siapa ke tentera dia banyak dan dia siap dengan letak rata di setiap kaki tentera dia untuk mengelak daripada tentera dia bunuh. Oh, memang ramah sungguh. Jadi macam mana kita nak pecahkan soft barisan hadapan dia? Macam mana? Maka ada sebahagian daripada sahabat merempuh masuk. Jadi hak yang masuk, merempuh masuk saat itu untuk pecahkan soft dia, mati ya. Maka ada sebahagian yang lain kata, tak boleh buat gini, Allah Ta'ala larang kan. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, jangan kamu campur diri kamu dalam kebinasaan. Maka Abu Ayyub Al-Ansari kata lagu mana? Tak kena. Letak ayat tak kena, bukan gitu. Dalam peperangan tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah kalau sekiranya kita dapat melemahkan musuh dengan cara ada sekumpulan yang kecil daripada orang Islam, walaupun dia akan mati, dia masuk merempuh, tidak menjadi masalah. Jadi ayat wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, jangan kamu mencampur diri kamu di dalam kebinasaan, hak tu bukanlah begitu terjemahan dia. Ayat ini sebenarnya diturunkan kepada kami puak-puak Ansar ketika mana kami duk tengok ramai dah orang hak yang memeluk Islam, ramai dah hak yang membantu Rasulullah. Kami pun duk bincang dengan puak-puak kami, kalau gitu kita duk cara ke kebun kita lah, sebab sebelum ni banyak dah harta kita habis apa semua sekali ni pada jalan Allah Ta'ala ni ramai dah hak yang bantu Rasulullah. Maka Allah Ta'ala turun wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, jangan kamu mencapokkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Jadi duk kena meletak ayat begitu. Dan memang dalam sejarah Islam, tak silap ingat, sekumpulan tentera yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal, dia memeluk Islam, anak Abu Jahal, dia memeluk Islam. Islam. Saya tak silap ingatlah, dalam satu peperangan dengan tentera Rom, dia membentuk satu kumpulan yang kecil yang merempuh untuk memutuskan soft tentera Rom, dan mereka gugur syahid dalam peperangan tersebut. Baik, itu yang dilakukan oleh sebahagian daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayat oleh 3 orang ulama hadis dan dinilai sahih oleh Imam Tirmizi, Imam Ibn Hibban dan Imam Hakim An-Naisaburi. Kemudian wa Ali bin Umar radhiyallahu anhuma qala haraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakhla bani Nadir wa qata', muttafaqun alaihi. Ibn Umar radhiyallahu taala anhu telah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membakar pokok kurma milik orang-orang Yahudi bani Nadir dan menebangnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sekitar Madinah ada 3 kelompok Yahudi. Yang pertamanya nama dia Banu Nadir, yang keduanya Banu Qainuqa', yang ketiganya adalah Banu Quraidah. Ini 3 kelompok Yahudi. Dan Yahudi, sebahagian Yahudi dan sebahagian besar Yahudi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak beriman kepada Rasulullah. Ada sebahagian kecil Yahudi dia beriman kepada Rasul. Antaranya adalah Abdullah bin Salam dengan pengikut-pengikutnya. Dia beriman kepada Rasul, dia mempercayai apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa datang. Dan dalam Al-Quran kalau Allah Taala memuji puak-puak Yahudi di zaman Rasulullah, maksudnya adalah Abdullah bin Salam dan pengikut-pengikut beliau. Kemudian puak-puak Yahudi ni, kebanyakan puak Yahudi ni tidak beriman kepada Rasulullah, dan sebahagian besar puak Yahudi pada ketika itu memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada cubaan-cubaan untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipendekkan cerita, antara puak Yahudi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi adalah Banu Qainuqa', Banu Nadir, lah kali adalah Banu Quraidah. Rasul halau daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunuh. Dalam cerita ni, dia puak Yahudi pada ketika itu mereka ni memegang ekonomi, antaranya mereka memegang ekonomi pertanian. Mereka bijaklah dalam pertanian pada ketika itu, puak-puak Yahudi. Jadi masa Rasul perang dengan puak-puak Yahudi Bani Nadir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membakar tamar-tamar mereka, kebun tamar mereka, untuk menumpuhkan ekonomi mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tebang sebahagian daripada pokok tamar mereka, tujuan untuk melumpuhkan ekonomi mereka. Jadi maksudnya merosakkan harta musuh untuk melumpuhkan ekonomi musuh tidak menjadi masalah berdasarkan kepada hadis ini. Kita rasa sini dululah pertemuan kita. Kita mengharapkan apa yang kita bincang ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan. Allah Subhanahu wa taala a'da wa alam. Allahumma haqqiqna bittiba نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Bersama-sama saya, Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulu. Dosa merupakan satu ujian yang Allah berikan kepada kita untuk memastikan bahawa kita terselamat daripada melakukan dosa, sebaliknya melakukan ketaatan kepada Allah untuk mendapat pahala daripadanya. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dosa dan pahala untuk manusia memilih yang terbaik untuk mendapat ganjaran yang istimewa daripadanya, lalu hamba yang saleh memilih untuk mendapat pahala dan menjauhkan dirinya daripada melakukan dosa dan kesilapan. Setiap yang kita lakukan dalam kehidupan yang boleh menjadikan kita menerima dosa daripada Allah, hakikatnya adalah yang sedia kala diketahui oleh pelakunya. Si pelaku dosa hakikatnya mengetahui bahawa perbuatannya itu salah dan bakal menerima dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, hamba yang melakukan kesilapan akan dikenakan dosa kerana hakikatnya dirinya mengetahui bahawa perbuatan itu silap, perbuatan itu bertentangan dengan ketetapan Allah. Maka sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita terdapat dua perkara yang boleh menyebabkan atau membuatkan kita sedar bahawa kita sedang melakukan dosa. Yang pertama, menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ithmu ma haka fi nafsika. Dosa itu adalah sesuatu yang menyebabkan jiwa menjadi gelisah, jiwa menjadi resah. Kerana hakikatnya orang yang beriman tidak akan sanggup untuk terus-menerus melakukan dosa. Dosa yang dilakukan menyebabkan hatinya tidak tenang kerana selagi mana dia memiliki iman, maka hatinya akan dapat merasai bahawa sesuatu perbuatan yang salah dan dosa itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa dosa itu wa karihta an yattali'a alaihi an-nas, iaitu perbuatan yang si pelaku tidak ingin orang lain mengetahui bahawa dia melakukan perbuatan tersebut. Oleh sebab itu, orang yang ingin mengumpat akan merendahkan suaranya kerana khawatir didengar oleh orang lain. Hakikatnya inilah yang membuktikan bahawa si pelaku mengetahui bahawa perbuatan itu adalah perbuatan yang salah. Orang yang mencuri, merompak, masuk menyamun ke dalam rumah orang pasti akan memastikan bahawa tuan rumah tidak ada di rumah atau tidak sedar tentang perbuatannya, kerana hakikatnya dirinya mengetahui bahawa dia sedang melakukan perbuatan yang salah dan berdosa. Oleh itu, marilah sama-sama kita menenangkan hati kita dengan melakukan kebaikan dan menolak dosa, dan marilah sama-sama kita mengajak orang lain melakukan kebaikan, bukannya menyembunyikan kesalahan dan kita terus melakukan kesalahan kerana berasa bahawa orang tidak melihat perbuatan kita. Hakikatnya kita perlu melakukan kebaikan agar kebaikan kita dapat dicontohi oleh orang lain. Inilah yang membezakan orang yang banyak melakukan kebaikan atau pahala dengan orang yang banyak melakukan kesalahan ataupun dosa. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-Nya yang sentiasa taat kepada Allah dan menjauhkan diri dari

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Daun dapat dilayangkan, getah jatuh ke perdu juga. Bermaksud, tiada sama kasih kepada anak sendiri dengan kasih kepada anak saudara. Contoh ayat, walaupun dua beradik itu sering bertengkar sehingga bermasam muka, akhirnya kasih sayang mereka tidak akan putus dan akan bermaik semula kerana daun dapat dilayangkan, getah jatuh ke perdu juga.
0: Satu hari, satu peribahasa. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan dua soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.
2: Okey, kalau kita dengar promo tersebut tadi, kita dah sampai ke segmen kuis Maulidur Rasul 1448 Hijrah pada malam ini, dan hadiah sumbangan RM50, wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu. Dengar baik-baik soalan yang akan saya bacakan ini. Siapakah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga khalifah keempat? Jawab dengan betul, dialah pemenang dia. Siapakah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga khalifah keempat? 6235330 ataupun 6238330. Saya cuba pemanggil ni. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Siapa di talian kita ni?
3: Saya Amir Haziq dari Kemaman.
2: Kemaman, jauh lah Kemaman kita. Okey, dengar apa yang saya bacakan tadi dan apa jawapan dia?
3: Saya rasa jawapan saya ialah Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu.
2: Betul ke?
3: InsyaAllah tu.
2: Betul. Okey lah, tahniahlah kepada Amir. Amir tadi kan?
3: Betul.
2: Amir kerana memenangi kuis kita pada malam ini, dan tunggu di talian, jangan letak lagi. Saya nak ambil butir-butir ya. Terima kasih. Baik, Amir. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Okey, kita dah selawat ada selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad.
2: Kita dah ada pemenang dia dan saya akan hubungi. Betul lah hadiahnya.
0: Bulan kelahiran
2: jawapannya ialah
0: kami di Terengganu FM menyediakan dua soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026, kebanggaan bersama.
1: Merdeka bukan sekadar laungan, bukan sekadar bendera yang berkibar. Merdeka adalah rasa syukur kerana hari ini kita mampu berdiri. Kita mungkin tidak pernah merasai periknya perjuangan mereka. Tetapi jangan sesekali kita lupa tentang pengorbanan itu. Curahan hati khas Merdeka, segalanya dalam Curhat Khas Merdeka, 31 Ogos 2026, hari Isnin, 9.15 minit malam, hanya di Terengganu FM. Selamat Hari Kebangsaan, Merdeka itu milik kita dan kitalah yang harus menjaganya.
2: Anda memilih frekuensi yang tepat untuk mendengarkan seleksi lagu-lagu terbaik.

0: kekal di frekuensi ini. Inilah Terengganu FM.
1: Sekarang kita dah pun pukul 8.55 minit malam. Selamat bercuti kepada adik-adik kita yang cuti sekolah sudah pun bermula dalam kumpulan A. Dan insyaAllah mungkin ada perancangan pada malam ni, nak esok ke? Ataupun orang-orang Terengganu kita, jangan lupa untuk menyambut tetamu-tetamu kita yang akan sampai ke negeri Terengganu. Maklumlah cuti-cuti sekolah ni. Dan mungkin ada perancangan saing-saing rakan-rakan kita untuk ke mana-mana agaknya minggu depan. Dan jangan lupa malam esok juga ada perlawanan bola sepak Liga Super Termona antara Terengganu FC bertemu dengan Selangor FC malam esok. Dan pukul 9 malam kita akan kesempatan di Kota Media untuk ikuti utama 9 malam dan bertemankan Kak Cik ataupun Rohani Hussein dalam curhat malam ini. Dah ada yang menghantar menerusi WhatsApp Terengganu FM. Salam ceria, salam hormat dari saya. Sampai di sini, saya lah tugasan saya, Rizal. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

usaha kesan rakyat Malaysia di Nepal dipergiat. Malaysia tawar aset bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam.

0: segi komunikasi dengan mereka yang terjejas ini, kita sedang berhubung rapat.
1: Menurut Muhammad Firdaus, rakyat Malaysia yang cuba mengesan anggota keluarga, saudara mara atau rakan diminta menghubungi pihak kedutaan di Kathmandu, Fairuz Muhammad Ratsi, Kathmandu untuk berita RTM.
2: Dalam perkembangan sama, sekumpulan 45 pendaki Malaysia yang kini berada di Annapurna Base Camp dilaporkan selamat dan tidak terjejas secara langsung akibat banjir berkenaan. Bagaimanapun, keadaan laluan keluar dari kawasan pendakian antara Pokhara dan Kathmandu masih belum dapat dipastikan. Menurut salah seorang pendaki, Muhammad Haris Hakimi M. Zamri, keadaan di kawasan itu masih terkawal meskipun hujan turun berselang-seli berikutan musim monsun.
3: Jadi option untuk kita orang nak turun nanti mungkin naik heli atau flight, tengok ada available macam mana. So cuaca sekarang hujan panas macam tu, tapi banyak hujan. Ini kita orang semua tak tahu lagi perjalanan tu macam mana status. Cuma dapat info jalan memang rosak dan hari ini dapat info totally tak boleh lalu, dia tutup. Jadi tunggu esok dekat Jomro Guest House ataupun tunggu dekat Pokhara untuk tahu update daripada guide local bagi tahu macam mana.
2: Muhammad Haris Hakimi M. Zamri. Polis Nepal dalam pada itu memaklumkan sekurang-kurangnya 273 orang disahkan maut, manakala 1,300 lagi masih hilang akibat tragedi banjir berkenaan. Setakat ini, 270 mayat telah ditemukan. Usaha kini tertumpu kepada kerja-kerja mencari mangsa yang terselamat dan memindahkan mereka keluar dari zon terjejas. Kementerian Kewangan MOF menyifatkan kenyataan Menteri Besar Kedah Dato' Sri Muhammad Sanusi Manor berhubung isu lesen judi di negeri itu sebagai mengelirukan. Menurut MOF, Kerajaan Madani tidak pernah mengeluarkan sebarang lesen atau permit perjudian baru maupun menambah bilangan kedai perjudian. Jumlah lesen dan permit perjudian yang berkuat kuasa ketika ini juga kekal berdasarkan jumlah kelulusan lesen sedia ada sejak 1990-an. Malah sebagai langkah kawalan, MOF telah menetapkan syarat yang ketat kepada pemegang lesen berkenaan. Ramai 528 warga asing ditahan atas pelbagai kesalahan imigresen menerusi opsasar yang dijalankan di tapak pembinaan di seluruh negara sejak Selasa lepas hingga hari ini. Timbalan Ketua Pengarah Penguatkuasaan Jabatan Imigresen, Datuk Basri Osman berkata, daripada jumlah itu 450 merupakan lelaki manakala 78 wanita berusia antara 29 hingga 54 tahun, melibatkan warga negara Indonesia, Bangladesh, India, Myanmar, Nepal, China dan Burkina Faso.
4: Dan hasil daripada operasi penahanan, kita telah menjalankan pemeriksaan terhadap 628 orang dan tangkapan berjumlah 528 orang telah ditangkap pada operasi Oksasar bermula pada 25 hingga hari ini. Sementara di Putrajaya sahaja, kita telah pun membuat pemeriksaan di satu lokasi. Kita telah menangkap ramai 31 orang yang berumur di antara sekitar 29 tahun hingga 54 tahun, yang terdiri dari 28 orang lelaki dan 3 perempuan.
2: Dato' Basri Osman.
5: Kita adalah merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

lambang jalur pada bendera Malaysia menggambarkan satu laluan lurus, hala tuju dan arah yang sama. Jalur juga melambangkan citra atau imej negara, rakyat yang patriotik, gagah serta berani menghadapi cabaran dan sanggup berkorban demi agama.

0: Kadang-kadang kita akan rasa kecewa, kita akan rasa sedih, sebab kita rasa diri kita tak sehebat orang lain, diri kita tak seberuntung orang lain. Tapi kita kena ingat satu benda, bulan dan bintang tu tak pernah orang banding-bandingkan. Sebab bila tiba masanya, dua-dua akan menyinari, dan masa kau akan tiba.
1: Ada bahu untuk bersandar bersama-sama kami setiap hari Khamis dalam Curhat Curahan Hati 9.15 hingga 11 malam. Curahan hati terbaik akan menerima hadiah sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur.

9.16 minit malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Khamis, 27 Ogos, Khamis terakhir di bulan Ogos, bersamaan dengan 14 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Selamat malam semua, tenang-tenang sahaja. Moga baik-baik sahaja insyaAllah. Hari ini, sepanjang hari hingga ke detik ini, banyak cerita banyak yang telah kita temui, banyak yang telah kita redah, ada kekuatan yang telah kita simpan dan ada yang perlu kita lepaskan. Terima kasih untuk Reza Limi Haji Muhammad ataupun Ayote, baru saja menghabiskan tugasannya dalam menerani 6-9 dan meneruskan siaran hari Khamis. Janji kita, pertemuan kita semalam semua, okay? Bertemakan Kak Cik malam ini, Kak Cik kan ada curhat curahan hati kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Siapakah pilihan DBP untuk minggu lepas? Sabar, okay? Sabar, ya. Perkataan atau ungkapan yang mudah untuk kita lafazkan. Sejauh mana kesabaran kita menghadapi setiap yang mendatang? Ada yang masih mampu tersenyum, ada yang masih mampu mengunci suara daripada berkata-kata yang tidak elok. Kerana apa? Mungkin alah bisa tegal biasa, mungkin dah terlalu penat dan akhirnya dia mengambil jalan untuk lebih reda dan berdamai dengan takdir kepelahan. Selamat malam semua untuk kesayangan Kak Cik di live TikTok waktu ini. Walau di mana sahaja kalian berada, moga sentiasa dalam rahmat Allah, insyaAllah. Kita doakan yang baik-baik, walau di mana sahaja sahabat-sahabat kita di luar Terengganu yang sedang mendengar merusi RTM Klik. Terima kasih. Dan malam ini satu-satunya ruangan untuk kalian, ya. Mungkin ada coretan, ada bingkisan, ada kisah suka duka. Bukan tak semestinya kisah cinta, tapi kisah perjalanan yang penuh dengan rancau, kisah bahagia yang belum kesampaian, atau kisah bahagia yang yang sudah dimiliki, penantian yang akhirnya terjawab, ya, ataupun penantian yang masih lagi belum berakhir, ataupun kemaafan yang menjadi dendam terindah. Segalanya dalam curhan hati, bertemankan Kak Cik malam ini, okay? Kita layan dulu lagu ini.

9.24 minit malam. Minggu ini banyak cerita yang terpapar. Mungkin cerita itu tiada kaitan dalam hidup kita ataupun yang berlaku di sekeliling kita. Ada yang terdiam tanpa kata-kata. Ada yang terasa sakitnya hingga sebab di dada. Tapi di sebalik apa yang berlaku itu, ada cerita, ada yang tersirat, ada pengajaran. Kerana setiap yang datang dalam hidup kita bukan sia-sia atau bukan secara kebetulan, Dia Yang Maha Esa lebih mengetahui. Terima kasih untuk yang menemani Kak Cik malam ini dalam curhat. Untuk yang ingin berkongsi curhat malam ini macam biasa, WhatsApp kami 0103446632, silakan. Kak Cik hanya sebagai perantara, tapi sesungguhnya curahan hati yang tulus kalian sungguh luar biasa. Okay? Tim curhat malam ini, lapor diri, okay? Terima kasih. Aku pernah patah, namun tidak kalah. Aku pernah berada di satu titik di mana aku sendiri tidak tahu bagaimana mahu terus melangkah. Terlalu banyak yang hilang, terlalu banyak yang terpaksa aku lepaskan, dan terlalu banyak rasa yang hanya mampu aku simpan sendiri. Aku pernah bertanya, mengapa hidup begitu berat untukku? Mengapa setiap kali aku cuba berdiri, ada sahaja yang membuat aku jatuh kembali? Ada luka yang tidak terlihat, tetapi sakitnya begitu nyata. Ada tangisan yang tiada bersuara, tetapi basahnya sampai ke dasar jiwa. Aku pernah kecewa. Aku pernah terluka. Aku pernah merasa seolah-olah aku tidak lagi punya kekuatan untuk menghadapi hari esok. Namun dalam diam, aku tetap memujuk hati sendiri. Bertahanlah. Mungkin hari ini berat, tetapi Tuhan belum selesai menulis cerita hidupmu. Lalu aku belajar untuk menerima, bukan kerana semuanya sudah tidak sakit, tetapi kerana aku sedar tidak semua perkara mampu aku ubah. Yang pergi, biarlah pergi. Yang hilang, biarlah mencari kenangan. Yang menyakitkan, biarlah menjadi pengajaran. Aku tidak mahu lagi hidup dengan memeluk luka semalam. Hari ini, aku memilih untuk bangun. Perlahan-lahan aku kutip kembali serpihan hati yang pernah pecah. Aku belajar tersenyum semula, belajar percaya semula, dan yang paling penting, belajar menyayangi diriku sendiri. Aku pernah patah, tetapi aku tidak kalah. Kerana setiap luka telah mengajarku menjadi lebih kuat. Setiap kehilangan mengajarku tentang rela. Dan setiap air mata membawaku lebih dekat dengan Tuhan. Mungkin aku tidak lagi seperti dulu. Ada bahagian dalam diriku yang telah berubah selamanya. Tetapi aku bersyukur kerana daripada segala yang pernah mematahkan aku, lahirlah seorang aku yang lebih tabah, lebih matang, dan lebih mengenal arti hidup. Aku pernah patah. Aku pernah jatuh. Aku pernah menangis dalam diam. Namun aku masih di sini, masih bernafas, masih melangkah, masih berharap. Dan selagi Allah masih memberi aku kesempatan, aku akan terus berdiri. Kerana aku pernah patah, namun aku tidak pernah kalah. Curhat Suriria, Temerloh, Pahang.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Merdeka bukan sekadar laungan, bukan sekadar bendera yang berkibar. Merdeka adalah rasa syukur kerana hari ini kita mampu berdiri. Kita mungkin tidak pernah merasai periknya perjuangan mereka. Tetapi jangan sesekali kita lupa tentang pengorbanan itu. Curahan hati khas Merdeka, segalanya dalam Curhat Khas Merdeka, 31 Ogos 2026, hari Isnin, 9.15 malam, hanya di Terengganu FM. Selamat Hari Kebangsaan, Merdeka itu milik kita dan kitalah yang harus menjaganya. Malam. Terima kasih untuk tim Curhat Geng Curhat. Katanya hujan malam ini, hujan membawa bersama air mata. Kadang-kadang ada yang tangisan tanpa air mata, suara tanpa tangisan, suara yang kadang-kadang kita ada yang mengambil pendekatan diam itu lebih baik. Kerana apa ya sebenarnya? Kerana banyak hati yang perlu kita jaga. Hinggakan kita terlupa menjaga hati sendiri dan akhirnya remuk hati itu secara perlahan. Lalu bagaimana? Itulah perjuangan sebenarnya dan pengorbanan. Ya, ada kalanya kita perlu menjadi Dian ataupun Lilin demi memberi kebahagiaan untuk orang lain. Itu makna sebuah kehidupan. Hidup ini bukan tentang manfaat diri sendiri semata-mata, betul eh? Apa makna sebuah kehidupan jika hanya untuk diri sendiri saja? Okey? Selamat malam untuk kesayangan Kak Cik, untuk insan baik. Allah bagi segalanya jadi mudah, Allah bagi segalanya jadi cantik, Allah bagi segalanya jadi tenang kerana Dia yang mengatur segalanya. Kita hanya melaksana, merancang, tapi Dia ya yang mengolah dan yang menjadikannya cukup indah. Okey? Seterusnya kita ada siapa? Assalamualaikum Kak Cik. Kak Aroh ni, ya Kak? Di sini Kak Aroh nak berkongsi cerita sedikit ya. Pengalaman dalam hidup sekadar buat renungan kita bersama. Pernah tak dengar satu pepatah? Kita bagi bunga, orang balas dengan najis. Tapi tak apa. Alhamdulillah, Allah jauhkan sama sekali dalam hidup ini. Bermulanya satu persahabatan yang mesra yang Kak Aroh anggap silaturahim yang amat rapat. Namun dalam proses persahabatan itu, Kak Aroh telah dikhianati, disakiti oleh sahabat yang Kak Aroh anggap yang paling dipercayai. Tapi Kak Aroh mempunyai kesabaran yang tinggi. Hingga bertahun-tahun bertahan, tiada sedikit pun dalam hati ini rasa nak balas ataupun berdendam. Kuasa Allah melebihi segalanya. Hinggalah suatu hari Kak Aroh mendapat khabar duka yang sahabat Kak Aroh itu kini ditimpa musibah dan mungkin tiada jalan kesembuhan. Kak Aroh hanya mampu berdoa, namun hati ini terdetik juga mahu menolong dan menjaganya. Walau dalam apa keadaan sekalipun, niat hati Kak Aroh Allah makbulkan. Dipendekkan cerita, Kak Aroh ya dapat menjaga dan merawatnya dengan tulus ikhlas demi kasih.

ataupun berpaksikan cinta kepada Ilahi, kan? Terima kasih, Kak Ara. Kemaafan itu sesungguhnya dendam yang terindah. Ya, sakit itu bukan dibalas dengan sakit, tapi dengan kasih sayang. Itulah hebatnya. Jagalah persahabatan sebaik mungkin. Kerana sahabat yang baik, sahabat yang bermanfaat, insyaAllah mungkin akan membantu kita di sana nanti. Kan? Terima kasih semua curhat.

Selamat malam, 9.42 minit malam. Mungkin waktu ini ada teman-teman, sahabat-sahabat ataupun adik-adik kakcik yang sedang diuji, ya, dengan ujian sakit, kesakitan. Ya, faham. Kadang-kadang kita bertanya pada diri, kenapa aku? Apa salah aku? Bukan mudah untuk kita menerima takdir itu, kan? Tapi ada satu ruang, satu ketika, satu detik, kita mula belajar untuk hadam, untuk redha dan untuk percaya yang aku dipilih. Ya, aku dipilih kerana apa? Hanya rahsia itu hanya Tuhan yang tahu. Kerana mungkin dirimu kuat, kerana dia sayang padamu. Okay. Berdamailah takdirku. Berdamailah takdirku. Aku telah lama berjalan di lorong yang tidak pernah ku pilih, membawa jasad yang lemah, namun hati masih enggan menyerah. Ujian sakit hadir tanpa salam, mengusik jasad yang dahulu gagah, mengajar

aku bahawa manusia hanya mampu berusaha, sedang selebihnya adalah rahsia Yang Maha Esa. Pernah juga aku bertanya kepada diriku, apakah dosaku hingga jalan ini begitu panjang? Namun semakin lama aku menempuhnya, semakin aku mengerti, barangkali Allah tidak sedang menghukum, tetapi sedang memanggil hati ini agar lebih dekat dengannya. Maka kini, aku tidak lagi meminta takdir berubah menurut kehendakku. Jika sembuh itu bahagianku, kurniakanlah dengan rahmatmu. Jika sakit ini masih menjadi bahagianku, anugerahkanlah sabar yang tiada bertepi. Biarlah air mata jatuh di pipi, asal jangan harapan gugur dari hati. Biarlah jasad ini lemah, asal jiwa masih mengenal penciptanya. Dan andai suatu hari nanti langkahku terhenti di tengah perjalanan, aku ingin pergi tanpa membawa dendam kepada takdir dan tanpa bertanya lagi mengapa. Kerana aku telah belajar, takdir bukan musuh yang harus dilawan, tetapi surat Allah yang harus dibaca dengan hati yang sabar. Berdamailah takdirku. Aku serahkan segala yang tidak mampu ku genggam kepadanya, yang menggenggam seluruh kehidupanku. Jika hari esok masih dipinjamkan, aku akan melangkah. Jika hanya hari ini yang tinggal, aku tetap bersyukur. Kerana bagi seorang pejuang, kemenangan bukan semata-mata apabila sakit pergi, tetapi hati tetap teguh mencintai kehidupan, meskipun takdir datang membawa duka. Berdamailah takdirku. Aku mungkin tidak tahu ke mana jalan ini akan membawaku, namun aku tahu kepada siapa akhirnya aku akan kembali. Bicara hati, Uding 81, Teratak Dayang, Bangkol, Ahilili. Bersabarlah, dek. Moga ada kejahat keajaiban untukmu. Kami tahu kamu kuat. Dan percayalah, ramai yang sayang Uding. Curhat, 9.46, minit malam. Kacikan ada.

9.51 minit malam, kita terus dengan kiriman daripada siapa ini? Daripada sahabat kita, Cikgu Aziz. Apa khabar, Cikgu? Cikgu Aziz yang ilhamnya bertubi-tubi. Ya, kadang-kadang ya, kita tidak tahu bagaimana idea itu datang kerana Allah yang memberi segalanya, ya. Lalu terciptalah, ya, satu coretan yang ringkas tapi cukup tulus. Ia memilukan bertandang lagi. Sedari dulu aku menyangka perjalanan ke ujung waktu dapat ku sandarkan lelahku di reba sebuah harapan untuk mendamaikan seketul hati yang telah lama lara. Di kekinian waktu, ku masih diterja selembar kartu sendu yang cari gugur terhiris, tersungkur di alur gerimis, bersama pedihnya kesunyian dan kesepian yang terlalu mahal, menusuk dan memilukan. Oh Tuhan, kini baru ku tahu betapa sukarnya menjaga diriku di waktu bersunyi di depanmu. Kini baru ku tahu betapa payahnya menjaga hatiku di saat bersendiri di sisimu. Ya Allah, perbetulkanlah langkah perjalananku dan ampunilah akan diriku. Terima kasih Kak Cik dan semua teman curhat. Terima kasih untuk coretan Cikgu Aziz. Ya, di bawah air kenangan lalu, kenangan itu mendewasakan kita. Suka duka, segalanya. Puas diusir, tapi masih berdekil. Tapi di situ kita belajar sesuatu kan, Cikgu? Aku tidak seperti dulu. Jasad yang sama, tapi ada yang berubah. Kita sedang mencari jalan yang abadi. 9.53 minit malam.

10 malam. Masa begitu cepat, ya? Ya. Banyak perkara yang kita belajar, tak sempat kita nak belajar. Tak mudah untuk kita faham, tapi perlu, ya, kita belajar. Kerana hidup ini, ya, adalah satu proses pembelajaran yang tidak akan pernah terhenti. Terima kasih untuk yang tetap menjadi kuat, tetap menjadi sejuk walaupun dalam kepanasan. Okay, tetap tersenyum di saat luka. Bukan mudah, tapi tak juga payah. Di hujung sebuah kabar, masih ingat dia? Masih. Tak pernah terdetik hendak mencari. Aku tersenyum lama. Pernah, berkali-kali. Habis, mengapa tidak? Kerana aku takut pintu yang hendak aku ketuk itu sudah lama ditutup. Aku terdiam. Hujan di luar jendela turun renyai-renyai. Seperti alam pun tahu ada cerita yang tidak selesai. Bukankah orang tua-tua berkata air di cincang takkan putus? Benar, tetapi air tetap mengalir. Ada kalinya sampai ke muara yang tidak lagi kita kenal. Dahulu mereka seperti aur dan tebing, susah senang ditatang bersama. Sekeping cerita dibahagi dua, sebeban duka cita dipikul bersama. Tidak pernah terlintas bahawa suatu hari nama yang begitu dekat akan menjadi sekadar nama yang disebut dalam diam. Kalau dia datang semula, aku menunduk. Aku tidak akan bertanya mengapa dia pergi. Lalu, aku cuma mahu tahu apakah dia pernah teringat aku walau sekali. Soalan itu tergantung lama. Ada pertanyaan yang tidak memerlukan jawapan. Cukuplah ia pernah berani dilahirkan. Mungkin begitulah sesetengah perpisahan. Tidak berbekas di pintu, tidak bersurat kabar, tidak diiringi salam terakhir. Seseorang cuma perlahan-lahan hilang daripada hari kita. Namun anehnya, namanya tetap pandai pulang ketika malam terlalu sunyi. Kalau begitu, apa yang masih aku tunggu? Aku tersenyum lagi. Mataku berkaca. Tidak ada. Benarkah? Aku menghala nafas. Aku cuma belum pandai menyuruh hati berhenti menunggu. Kerana ada manusia yang telah lama pergi dari sisi, tetapi belum selesai pergi dari hati. Jadi, aku masih tunggu dia. Aku ketawa kecil lagi. Entahlah, mungkin bukan menunggu. Entah. Aku cuma percaya, kalau sesuatu itu baik untuk hati, ia akan menemukan jalannya sendiri. Aku tersenyum. Kalau tak kembali pun, sekurang-kurangnya aku pernah bahagia kerana pernah mengendalinya. Pena, Ikarosa, Telaga Daya.

10.10 minit malam. Kita terus dengan kiriman. Siapa ini? Misteri. Tapi tetap bersahaja. Bukan semua yang faham. Di dalam pencarian, bagaimana mungkin aku mencarimu sedangkan engkau berada di dalam hatiku? Bagaimana mungkin aku merinduimu sedangkan kau selalu dekat denganku? Kau seperti kebisingan yang hanya bisa kudengar di saat aku berhenti berbicara. Kau begitu syahdu dan nyaman di sana. Aku merasakan denyut nadimu. Aku mendengarkan suaramu. Keberadaanmu bukan lagi pada genggaman, pelukan, bukan lagi pada luasnya padang. Kau berada di lubuk hati, di tempat yang ternyaman, dan orang-orang menyebutnya perasaan. Coretan di kuadran Gano Drawbridge, 4 pagi. Otai. Ya, bagaikan segalanya masih menjadi realiti, tapi hakikatnya itu mungkin mimpi yang baru pulang tersedar dari lamunan hakikat hidup ini, kan? Terima kasih semua curhat. Kak Cik ada, ok?

kadang sakit kan? Bila kita kehilangan seseorang yang kita anggap takkan pernah hilang. Tapi kita kena sedar, bila kita kehilangan orang yang kita sayang, kita dah tak ada pilihan selain untuk meneruskan hidup dengan orang yang masih

Itu kita pastinya dalam curhat curahan hati setiap hari Khamis 9:15 malam hanya di Terengganu FM. Sepuluh 18 minit malam. Aku dan kenangan. Assalamualaikum Kak Cik. Selamat malam. Buat hati-hati yang masih berjaga. Malam ini Kak Cik memutarkan sebuah lagu, Aku dan Kenangan. Entah kenapa ada lagu yang sekadar kita dengar dengan telinga, dan ada lagu yang diam-diam kita dengar dengan jiwa. Bila baitnya mula mengalir, fikiran ini tiba-tiba pulang ke lorong-lorong masa yang pernah kita tinggalkan. Lucu kan? Kita sangka masa telah mengajar kita melupakan. Rupanya masa cuma mengajar kita menyimpan. Ada wajah yang sudah lama tidak kita lihat. Namanya mungkin tidak lagi kita sebut. Tetapi sekali sebuah lagu menyentuh kenangan, dia hadir semula. Seolah-olah waktu tidak pernah memisahkan. Ada tempat yang sudah berubah. Ada rumah yang mungkin sudah tiada. Ada suara yang tidak mungkin lagi kita dengar. Namun, kenangan mempunyai satu sifat yang aneh. Ia tidak memerlukan pintu untuk masuk. Cukup sebuah lagu. Cukup bau hujan. Cukup secawan kopi. Cukup satu malam yang terlalu sunyi. Lalu hati berkata, aku pernah bahagia di sana. Dan mungkin itulah sebabnya kita tidak perlu membenci kenangan. Kerana tidak semua yang telah pergi perlu kita tarik kembali. Ada yang hadir dalam hidup kita bukan untuk tinggal selamanya, tetapi untuk meninggalkan sesuatu yang membuat kita menjadi manusia seperti hari ini. Malam ini bila lagu itu selesai nanti, mungkin kenangan akan kembali ke tempatnya. Dan kita teruskan perjalanan sambil tersenyum kepada masa lalu. Sambil berkata perlahan, terima kasih kerana pernah menjadi sebahagian daripada hidupku. Kerana akhirnya kita belajar, kenangan bukan tempat untuk kita tinggal. Ia cuma jendela untuk kita melihat betapa jauh kita telah berjalan. Dan kalau malam ini kita masih mampu mendengar lagu, masih mampu mengingati seseorang, masih mampu menitiskan air mata, itu tandanya hati kita masih hidup. Dan kalau kita masih bernafas malam ini, jangan terlalu lama bersedih dengan apa yang telah pergi. Kerana setiap hela nafas adalah tanda Allah masih memberikan kita peluang untuk menulis kenangan yang baharu. Selamat malam buat aku, buat kenangan, dan buat semua hati yang pernah kehilangan sesuatu tetapi masih memilih untuk terus berjalan. Poli 913. Curhat malam ini untuk kita yang pernah menjadi aku di dalam sebuah kenangan.

pagi tadi, dalam perjalanan menuju ke pejabat, langkahku terhenti seketika oleh satu pemandangan yang sederhana. Namun entah mengapa, begitu dalam menyentuh jiwa. Di tepi jalan, kulihat anak-anak berbaris rapi. Ada yang berbaju Melayu, ada yang berbaju kurung. Wajah-wajah kecil mereka dihiasi senyuman. Bibir mereka tidak henti melantunkan selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Suara kecil itu bergema di pagi yang sibuk, menyelinap di celah bunyi kenderaan dan kesibukan manusia. Lalu mengetuk satu pintu yang lama tersimpan dalam hatiku. Pintu kenangan. Tiba-tiba aku kembali menjadi seorang anak kecil. Aku terimbau zaman ketika aku masih di bangku sekolah rendah. Ketika sambutan Maulid Rasul begitu dinanti-nantikan, kami juga pernah berdiri dalam barisan, berbaju Melayu dengan wajah yang masih polos, berselawat bersama-sama, berjalan dalam panas matahari tanpa mengenal lelah. Ketika itu aku mungkin belum mengerti. Aku masih belum faham betapa besarnya cinta kepada Rasulullah. Aku hanya tahu kami berselawat, mengikut suara guru dan rakan-rakan, mengibarkan semangat sambutan dengan hati yang sederhana. Namun hari ini setelah bertahun-tahun berlalu, aku baru mengerti. Rupanya kenangan itu bukan sekadar kenangan. Ada sesuatu yang Allah simpan di dalamnya. Ada sebuah rindu yang baru terasa setelah usia semakin berjalan. Dulu aku seorang anak kecil yang menyebut namamu tanpa benar-benar memahami makna cinta. Kini aku seorang dewasa yang semakin mengenal dunia, semakin melihat pahit manis kehidupan, semakin memahami bahawa manusia mudah tersesat jika tidak berpaut kepada cahaya yang kau tinggalkan. Ya Rasulullah, betapa jauh jarak zaman antara kita. Namun namamu masih hidup di bibir umatmu. Kami tidak pernah melihat wajahmu, tidak pernah mendengar suaramu secara langsung, tidak pernah berjalan bersamamu di lorong-lorong Madinah. Namun melalui sirahmu, melalui sunnahmu, melalui selawat yang diwariskan dari generasi ke generasi, kami belajar mengenalmu. Dan pagi tadi, ketika melihat anak-anak itu berselawat, aku terasa seolah-olah sedang melihat diriku sendiri puluhan tahun yang lalu. Bezanya cuma satu. Dulu aku berselawat sebagai seorang anak kecil. Hari ini, aku berselawat dengan hati seorang lelaki yang telah melalui begitu banyak liku kehidupan. Dan semakin aku dewasa, semakin aku sedar betapa besarnya nikmat menjadi umatmu. Ya Rasulullah, andai rindu ini boleh menjadi perjalanan, ingin sekali aku menjejak tanah Madinah, berdiri di sisi pusaramu dengan hati yang penuh malu, lalu mengucapkan salam kepadamu dengan air mata yang tidak mampu lagi disembunyikan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pagi tadi aku meneruskan perjalanan ke pejabat, namun fikiranku masih tertinggal di situ bersama suara anak-anak yang berselawat, bersama kenangan zaman kecil, dan bersama sebuah nama yang tidak pernah tua disebut zaman, Muhammad. Mungkin begitulah cara Allah mengingatkan aku pagi tadi, bahawa sesibuk mana pun perjalanan hidup,
Jangan sampai aku lupa kepada insan yang seluruh hidupnya dihabiskan untuk membawa umatnya keluar daripada kegelapan menuju cahaya. Selawat dan salam buatmu, wahai kekasih Allah, wahai junjungan mulia, wahai Rasul yang kami cintai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga suatu hari nanti rindu yang hanya mampu kusebut melalui selawat menjadi rindu yang dipertemukan di taman-taman syurga. Salam maulidur Rasul. Semoga cinta kepada Rasulullah bukan hanya hadir pada hari kelahiran baginda, tetapi terus hidup dalam setiap langkah, akhlak dan kehidupan kita. Kami rindumu, ya Rasulullah. Curhat di Rahmat.

Di malam-malam yang sepi dan hening ini, dingin merayap bagaikan angin yang membisikkan kesunyian. Rasanya bagaikan kabut lembut yang melingkari jiwa, menusuk perlahan ke setiap celahan hati yang kian membeku, seolah-olah dingin itu bukan sekadar suhu, tetapi ianya adalah kerinduan yang tak terucap.

10.39 minit malam, kita terus dengan kiriman daripada sahabat kita. Siapa ini? Sahabat curhat kita juga. 19 Ogos 2026, kakiku melangkah buat pertama kalinya ke stesen Radio Terengganu FM. Jam 1.50 petang, kami iaitu tim NGO penggerak Hufaz masuk ke perkarangan bangunan yang terletak cantik di atas jalan Bukit Pak Apel. Kami disambut dengan senyuman mesra oleh DJ Sheila yang cantik manis seorangnya. Pertama kali berjumpa secara bertentangan mata. Sebelum ini hanya berbual melalui WhatsApp. DJ Sheila membawa tim kami melawat konti. Alhamdulillah, DJ Kak Cik sedang ke udara dalam rancangan DJ OK bersama dengan DJ Awang ketika itu. Bertuahnya kami dapat melihat secara live rancangan tersebut. DJ Sheila menjemput kami untuk merasai sendiri pengalaman di dalam konti. Alhamdulillah, rezeki dan pengalaman seumur hidup yang tidak pernah terfikirkan. Kebetulan, NGO suami akan mengadakan lawatan ke College Vocational di Pantai Timur, Kelantan, Terengganu dan Pahang selama seminggu. Walaupun hanya hampir 2 jam bersama, berbual santai bersama pengarah Puan Nuriza Saleh dan DJ Sheila, itu sudah cukup bererti bagi kami. Terima kasih tidak terhingga buat semua warga Terengganu FM atas layanan mesra yang tidak terjangkakan oleh kami. Rasa terharu dan gembira ini akan menjadi kenangan dan memori yang tidak terlupakan. Semoga Allah membalas budi baik kalian warga Radio Terengganu FM. Seandainya berjumpa aku di mana-mana, tegurlah agar ukhuwah ini berjalan dalam rahmat dan kasih sayangnya. InsyaAllah. Curhat Datin Ilawati, Rompin, 20 Ogos 2026. Terima kasih Datin, terima kasih ya kerana setia bersama kami. Katanya lagu ini untuk semua penyiar-penyiar. Ku ke udara lagi. Dulu hanya di sebalik mikrofon, tapi kini kita sudah ada di TikTok. Terima kasih. Curhat.

10.46 minit malam, sekejap je masa kan. Begitu juga ya, jadi hargailah apa yang kita miliki hari ini. Ada kalanya kita terlupa, bukan kita tak ingat, kita terlupa untuk belajar bersyukur. Kerana mungkin ya, terlalu banyak yang nikmat yang apa tu yang kita peroleh, hingga kita terlupa satu je, satu kali ujian saja. Ya, kita dah mula mengeluh dan melihat dan merasakan yang kita tidak disayangi, merasakan ini tidak adil. Tapi bila renung kembali, begitulah ya. Banyak perkara yang kita terlupakan tanpa sengaja. Tak apa, kita manusia biasa. Khilaf itu adalah kita, okay? Khilaf itu adalah kita. Baik, 10.47 minit malam, siapakah pemenang? Semuanya hebat. Kalian adalah pemenang di hati Kak Cik. Tapi siapakah pilihan juri minggu lepas? Tanya untuk Botli 913 yang telah menjadi pilihan juri DBP Wilayah Timur. Untuk minggu ini kita akan umumkan pada minggu depan, okay? Dan jangan lupa pada hari Isnin ini 31 Ogos malam, curhat khas Merdeka, okay? InsyaAllah malam itu juga kita akan umumkan pemenangnya. Tiga orang pemenang. Tahniah semua. Tahniah Botli sekali lagi. Bingkisan hati di ujung usia ini, rasa macam tak layak untuk berbicara tentang cinta. Tapi cinta tak pernah usia. Cinta milik siapa saja. Kita berhak menyintai, tapi tak ada kuasa untuk memaksa supaya dicintai. Aku harap seperti malam-malam yang lalu, kau sedang menghayati curhat. Malam ini aku wakilkan suara Kak Cik membedah rasa hati ini. Aku tampilkan namaku yang sering kau seru. Tanpa kau sedari, berpuluh tahun kau merisik khabar tentang aku. Bermusim-musim kau catat namaku dalam diary cintamu. Berjuta detik kau menanggung rindu terhadapku. Kau jujur menyingkap kata bahawa akulah cinta pertamamu. Semuanya berlaku sepantas kilat. Allah pertemukan kita dalam situasi yang terancang. Di pertemuan itu, lunak bahasa cintamu. Kau ingin menghalalkan dirimu untukku. Ingin sama-sama menyelami sakitku. Ingin menghapus air mata dukaku. Kau pinta ruang di hatiku untuk kau bertapak. Aku rasa bagai sedang bermimpi. Rasa seperti sedang beradaptasi dengan novel cinta ke drama kehidupan yang tak jelas. Aku belan menolak cinta. Aku bukan menolak cinta. Bukan. Sebaliknya aku sedang menghargai cintamu. Lalu ruang waktu yang sedang kita huni ini terlalu sempit untuk aku letak cintamu. Namun jauh di sudut hatiku, aku lipat serapatnya, serapinya lembaran cintamu. Diam tanpa suara, bisu tanpa bicara, kerana ada timbang tara yang bergolak di hatiku. Ada rasa bersalah kerana ketepikan cintamu. Terima kasih kerana menyintaiku. Aku akan selalu mendengar bahasa cinta dan rindumu. Aku yakin keberanian cintamu sedang tidur dalam dirimu, menunggu satu panggilan suara untuk menyerah rasa bahawa cinta tak semestinya dimiliki, dan takdir cinta kita untuk kita hanyalah sekadar bernoktah di garis persahabatan. Inilah kenyataan yang tak mungkin dapat dibahaskan. Curahan hati Mas Ayu Yanti, Pengkalan Nyirih, Besut Terengganu, 27 Ogos 2026.

di hujung pertemuan kita pada malam ini. Terima kasih Mi, Mi Samad di Congak Batu, ramai yang merindukan Mi malam ini. Dengar curhat menerusi RTM Klik katanya, kenapa pensel digunakan untuk anak-anak? Kerana kesalahannya masih bisa diperbaiki. Lalu kenapa pen digunakan oleh orang dewasa? Kerana untuk mengingatkan kita bahawa mereka tak lagi muda untuk mengulangi kesalahan yang sama. Terbaik Mi, ringkas tapi dalam. Malam ini kita juga ada Kak Ani Ajia, sekadar merenung dan mencari arti sebuah kehidupan. Di usia sebegini yang disifatkan sebagai penghujung senja, alhamdulillah masih lagi diberi kekuatan untuk menjalani kehidupan. Terima kasih ya Allah atas nikmat-Mu, kupanjatkan rasa syukur yang tak terhingga. Semua ketentuan dari-Mu yang dulu biarlah berlalu, jadikan sebagai tauladan dan yang akan datang biarlah ya. Redha dengan setiap ketentuannya. Sekadar coretan ringkas daripada Kak Ani Ajil. Terima kasih untuk semua yang ada di hati Kak Cik. 10.56 minit malam, curhat malam ini sampai di sini. Selamat tinggal Ogos, selamat datang September. 11 malam kita akan ikuti utama 11 malam, dan selepas itu kita ada Mutiara Kalbu, lagu-lagu nasyid, lagu-lagu ketuhanan. Terima kasih semua. Kak Cik.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

segalanya dalam Mutiara Kalbu setiap hari Kamis 11.15 hingga 12 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Kalbu 11.15 minit malam. Sajian lagu-lagu nasyid, lagu-lagu ketuhanan hingga jam 12 tengah malam, okay? Dan macam biasa, KC juga buka peluang untuk yang nak, ya, salam rindu, ucapan di angin lalu, walaupun ada petir ribut, okay? Tak apa, insyaAllah semuanya okay, okay? Boleh juga hantar melalui WhatsApp kami di 0103446632. Di live TikTok waktu ini, kita ada Abang Is, Muhammad Zailani, terima kasih semua. Boleh juga nak buat ucapan, kita ada Su, okay? Dan talian akan dibuka pada jam 11.30 minit malam nanti. Terima kasih Pak Lim. Terima kasih Pak Lee. Terima kasih Pak Lee. Kak Cik Kanada, terima kasih kerana sudi menemani perjalanan curhat satu jiwa, satu rasa, satu nada. Terima kasih Pak Lee untuk kenangan malam ini. Okey, macam biasa, saja lagu-lagu nasyid, lagu-lagu ketuhanan. Tapi sebelum itu, The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026. Okey, kita ada kiriman daripada siapa ini? Zupaka. Okey, nak buat ucapan selamat malam untuk Mekna, Geng Cloud, Kimi Batu Rakit, Abang Musa, Kak Agung, I Love You, Zahara, Abang Anzam, Din Khairuddin, Puteri Khaima, Pok Bear, Doraemon, Pok Lee, Kak Nisu, Ika Rosa, Musab, Abi, Zarpaka, Dok Soho, Juli, Mekna, Kihah, Uding, Sari, Pok Ma, Ilham, Misa, Makdi, Rahman, Abang Camar, Kak Ani, Syok, Tok Dalan, Zana dan semualah, moga ceria selalu bersama Kak Cik. Terima kasih, Zu. Kita ada Puteri Khaimar. Salam saya untuk Habi dan Khairuddin. Terima kasih segala-galanya, B. Tak lupa, B. Tak lupa untuk sahabat setia Ayu Rohayu di Bukit Nenasi, Batu Rakit. Ati Ariati di Tepoh. Selamat layan TFM untuk Kak Ni Sharifah, Kak Ni Su, Kimi Batu Rakit. Osman, goodbye. Mama Zah Sungkai, Kak Zupaka. Dan untuk Kak Cik, moga bahagia selamanya. Terima kasih, Mar. Kita ada Syam di Buloh Gading. Okey, selamat malam. Untuk malam ini, untuk Z sayang di mana, kakak Cik Mi tersayang sentiasa ada, Rina, Mas 10, Mas 14, Kak Leha, Kimi Batu Rakit, Abang Fadil, Mok Ngoh, Kak Nodongo, dan untuk semula, untuk Teh Madi Kartil dan untuk Kak Cik, semoga bahagia ceria-ceria. Terima kasih. Hi Pro Guns, terima kasih. Okey, 11.17 minit malam, kita layan dahulu ya.

0: segalanya dalam Mutiara Kalbu setiap hari Khamis 11.15 hingga 12 malam. Baik, Mutiara Kalbu, saja lagu-lagu nasyid, lagu-lagu ketuhanan ya, sedikit sebanyak sebenarnya mencentik dan menyuntik rasa sebenarnya. Rasa bertuhan itu tetap ada dan kita mohon supaya sentiasa istiqamah di dalam show, okey? Kita ada tak pemanggil di talian. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak Cik.
0: Ya, yeah, siapa ni? Abang Usman, goodbye ke?
1: Ya, yeah, Kak Cik.
0: Apa khabar?
1: Alhamdulillah.
0: Sihat eh? Hujan ke? Abang Usman dekat mana ni sekarang ni?
1: Ke rumah di Pulau Pinang.
0: Di Pulau Pinang. Okey, hujan ke?
1: Tak hujan. Tadi pagi hujan.
0: Oh, ada bintang-bintang di langit. Okay. Cuaca okey, alhamdulillah.
1: Semua clear nampak.
0: Ya, clear nampak sebab kami di sini hujan, siap ada petir ya, lagi. Itulah. Tapi itu
1: tu.
0: Yalah, apapun itu semua rahmat daripada Allah Taala eh.
1: Syukurlah kita.
0: Okey, Abang Usman, salam ingatan untuk 5 orang yang diingati. Silakan Abang Usman.
1: Okeylah, jodoh pertemuan dengan Kak Cik di malam Jumaat ni lah. Yeah. Hilang rindu di hati lah Kak Cik.
0: Okey, baik, terima kasih.
1: Dan untuk Haji Liza, Rupiah Ahmad, Mahu Ismail, Abang Fazil,
0: okay.
1: Pak Ahmad.
0: Baik.
1: Lingkungnya dan Mas 10, Mas 14, Puti Kiamah. Linda Sarawak itu sajalah.
0: Okey,
1: jaga dia. Dengan didoakan selamat InsyaAllah. Balik, selamat sampai rumah.
0: InsyaAllah, amin. Jaga dia baik-baik ya, Abang Usman ya.
1: Okey, terima kasih.
0: Okey, terima kasih. Baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, kita ada Kimi di Batu Rakit. Kak Cik, hujan-hujan ni duk main sukan malam ni. Nebuh badminton dengan geng-geng kerja. Maklumlah esok kan cuti. Ucap pasal malam untuk isteri Nur Rafiza, Cik Mi, Din Kidal, Kak Zuraida, Kak Leha, Kak Nadungu, Pak Mak Besut, Kak Mahpaka, Kak Putri Kaimah, Mekna di Bukit Diman, Mas 14 di Bukit Payung, Syam Bulu Gading, Kak Nisu, Kak Zafaka, Ayah Long Geliga, Tehma, serta untuk semua yang kenal Kimi, moga sentiasa dalam rahmat dan lindungan Allah. Untuk Kak Cik, balik nanti hati-hati hujan tu Kak. Terima kasih Mi. Kita ada di live TikTok Mi Samad, Uding, Siti Sarah, Muhammad Muhadir. Okey, ramai lagi di live TikTok kita. Okey, kita ada Din Khairuddin. Salam apa tu malam Jumaat yang mulia untuk sahabat baik Zul di Teluk Pasu, Awan Cik Da di Buloh Gading, Kufami Bukit Wan, juga Zidal Limane, Ani Nazrani di Kedah, Kak Zuraida Parker, Kimi Batu Rakit, Osman Abang Osman, goodbye Pak Mak Besut, Haji Hali Jari Sungkai, Bonda Umi Johor, dan untuk my love Putri Khaimah, bahagia seadanya, dan untuk Kak Cik terbaik antara terbaik dalam syurahat. Terima kasih Din, terima kasih Din. Okey, kita ada panggilan lagi satu. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa di sana? Baik, alhamdulillah. Siapa di sana tu?
2: Siapa lagi?
0: Siapa eh? Umi ke?
2: Ya, saya.
0: Umi, Umi. Macam tu lah Umi. Eh, tapi lainlah suara Umi malam ni. Ke sebab kenapa hujan?
2: Umi tak bersihat.
0: Oh, tak bersihat. Tapi suara Umi clear. Clear, okey je. Itulah. Ramai yang tak sihat lah Umi. Ada yang demam, ya.
2: Ini pun demam, batuk.
0: Itulah.
2: Mana ni dia tak adalah rasa ni kurang sikit lah batuk. Karang batuk pula.
0: Semoga dia beri kesembuhan Umi, ya.
2: Terima kasih Kak Cik.
0: Okey, baik. Okey, Umi ingat kat siapa malam ni, Umi? Untuk 5 orang, silakan Umi.
2: Ni ucapkan malam ni pada Deng Kicak tadi dengan Puteri Khaimah. Lepas tu pada Mak Allah kita tu. Pada Mas 10. Lepas tu pada Abang Zah kita. Lepas tu pada Kak Cik. Terima kasih Kak Cik.
0: Terima kasih Umi. Waalaikumsalam. Jaga diri baik-baik Umi, ya.
2: Ini saya. Okay. Terima kasih.
0: Baik, kita ada nota suara. Bukan nota cinta atau nota terakhir. Nota suara kiriman Kak Agoh Dungun.
3: Assalamualaikum Kak Cik.
0: Waalaikumsalam Kak Agoh.
3: Selamat malam Kak Cik.
0: Ya. Yeah.
3: Malam ni Kak Agoh nak ucapkan kepada Kak Muna, Kak Joh Bukit Tunggal,
0: okay.
3: Suria, Umi Johor, Umi Aceh,
0: okay.
3: Mah 14, Mah 10, Pak Zali, Ayah Long, Teh Mah, Syah Koku.
0: Baik.
3: Zapaka, Zupaka, dengan ucapan selamat malam. Dengan Kak Cik, Kak Roh doa selamat sampai ke umur.
0: Amin.
3: Terima kasih Kak Cik banyak-banyak baca curahan Kak Roh. Semoga Kak Cik sehat-sehat selalu.
0: Amin. InsyaAllah. Selamat malam untuk Kak Roh ya. Kak Cik. Waalaikumsalam Kak. Terima kasih juga.

0: Jambe ni dia orang orang Melayu Dumai kan.
1: Jadi dia mesti kenal ikan geprek ni.
0: Ikan geprek ada ke? Ikan geprek, ikan selayang kan?
1: Tak kisahlah, dia nak sambal geprek lah.
0: Sambal geprek.
1: Kalau kita dia bagi ikan selayang. Alah kalau dia tu perumpamaan ikan tenggiri lah, ikan bawah lah.
0: Ya apa kelas ni? Saya salmon geprek tau.
1: Oh salmon.
0: Salmon geprek.
1: Kalau kita dia bagi ikan selayang je. Nasib baik tak bagi ikan bilis. Eh, semalam saya buat gulai. Ikan bilis. Okey, baik. Kita sekarang dah pukul 11.38 malam. Baik, kita ada The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 yang akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, hari Rabu pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari https://csam.my/crc2026. Okay, kita ada siapa lagi ni? Kiriman daripada siapa? Rina di Kemaman. Salam kerinduan untuk Cik Amy, Abang Syam di Buloh Gading, Jeff Zimane Z75, Tehma, Cik Noh, Ayah Long, Ayah Wan di Geliga, Mat Kemama, Mok Ngoh di Binjai. Semoga cepat sembuh ya. Selamat malam semua. Semoga dibuai mimpi yang indah. Terima kasih. Kita ada juga Mak Ngah Anggun dari Singapura. Terima kasih Mak Ngah. Ada kata-kata yang ingin dikongsi Mak Ngah ya. Okey, selamat malam ya. Yang tinggal hanya kenangan, dahulu kita saling mencari

0: Okey, kita ada nota suara daripada Mas 14. Okey, jom kita dengar Mas 14 eh.
1: Assalamualaikum Kaki.
0: Waalaikumsalam Mas.
1: Saya Mas 14. Baik. Ini buat ucapan kepada suami saya di Bukit Payung. Happy birthday. So, semoga lima orang rezeki. Terima kasih kerana usia. Semoga saya sihat selalu hendaknya. Buat kakcik, selamat bertugas dan selamat menghabiskan tugas. Balik hati-hati. Lepas tu buat semangkuk bye. Cik Mi sentiasa ada sambal gading kimatu rakit kat leha yang long liga tema dan buat semua-semua lah masa dah mematau dengan kakcik orang ni dengan ucapan untuk semua selamat malam.
0: Terima kasih Mas. Okey, baik, kita ada panggilan. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam kakcik.
0: Ya, Kak Mah ya.
2: Yeah.
0: Kak Mah Parker. Okey, baik-baik Kak Mah. Okey, Kak Mah ucapan selamat malam untuk lima orang yang diingati.
2: Pertama untuk kakcik lah, balik sekali lagi hati-hati.
0: Terima kasih.
2: Bati Akik dan isteri dia Sakno Dungun, Abang Zakan ada, Pak Zali Kretek, Tihma dan semua-semua anak dia yang berada di Kuantan tu tidur lagi.
0: Baik.
2: Dan semua-semua selamat malam dan selamat beristirahat belaka kakcik. Kebalik hati-hati.
0: InsyaAllah. Baik. Terima kasih Kak Ma. Waalaikumsalam.
2: Selamat tidur dan selamat berjumaat esok.
0: Baik. Terima kasih Kak Ma. Okey, baik. Kita ada panggilan. Hello. Assalamualaikum. Hello. Assalamualaikum. Tak ada dah. Okey, baik. Hello. Assalamualaikum. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Kak Ti.
0: Ya, yeah. Ucu ke?
3: Ya, yeah,
0: lama tak dengar cerita. Ucu sihat, Ucu?
3: Alhamdulillah, Kak Ti sihat.
0: Sihat, alhamdulillah. Okey, baik, Ucu. Ingatan untuk lima orang yang diingati, Ucu. Silakan, Ucu.
3: Okey, baik. Terima kasih, Kak Ti.
0: Baik.
3: Yang pertama, untuk Mak, semoga dia sihat kat bawah tu. Lepas tu, untuk Kak Lubi Ahmad, untuk Kak Yuma di Tunjang. Untuk semualah pengetahuan setia Terengganu FM dengan ucapan selamat menyambut hari kebangsaan.
0: Baik.
3: Saya ingatlah Malaysia, kerana Malaysia adalah negara kita dan Malaysia juga adalah rumah kita. Jadi saya ingatlah Malaysia.
0: Ya, terbaik. Semangat, semangat. Terbaik, Ucu.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Ucu. Okey, baik. Okey, kita juga ada dari jauh sebenarnya salam dikirim daripada Kak Mah Bikers ni. Ya, salam dari Mekah Kak Cik. Semoga Kak Cik dan family diberi kesihatan yang baik, keluarga bahagia, rezeki yang luas, bahagia rumah tangga hingga ke syurga. Amin. Kak Mah, ya, jaga baik-baik Kak Mah. Cemburunya Kak Mah, ya. Semoga mendapat katakan tu ialah perjalanan yang baik-baik insya-Allah Kak Mah, ya. Jaga dia baik-baik di sana. Kita ada Syawal di live TikTok. Baik, kita layan lagu ni dulu, ya. Boleh, ya, dalam Mutiara Kalbu.

0: segalanya dalam Mutiara Kalbu setiap hari Kamis 11.15 hingga 12 malam.
1: Okay, Mutiara Kalbu 11.52 minit malam di hujung pertemuan antara kita malam ini. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Usop Paya Datu Yati di Padang Medin. Terima kasih Yati ucapan untuk sahabat ni Yati Rafidah di atas tol, Adi Inas Berantakir, Buat Abang Long dan Kak Long yang baru pulang dari Johor, Nina Yuni dan untuk semua kesayangan Yati dekat rumah ni untuk Kak Cik. Terima kasih TFM. Terima kasih semua yang teman Kak Cik. Terima kasih. Terima kasih Dr. Sohozana, Abbas, Pok Keri, Khairil dan semula. Selamat malam Pok Cu di Gambaru. Selamat malam Pok Cu yang banyak aktiviti Pok Cu nak sambut apa tu Merdeka ni . Okey, sampai di sini pertemuan antara kita. Terima kasih semua, maafkan semua. Esok kita mulakan hari baru. Kata-kata berlapang dada, baca doa sebelum tidur. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk mengharungi hari-hari mendatang. Okey, selamat malam Ira Razali juga. Selamat malam, semoga dibawa mimpi yang indah. Okey, Kak Cik tinggalkan dengan lagu ini, Rasa Bertuhan Tetap Ada, dia dekat dengan kita. Okey, terima kasih, salam sayang daripada Kak Cik. Selamat malam Terengganu, bye. Assalamualaikum.

Otai Otak Rock Tanah Air melalui lagunya Semangat Zaman memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya. Nasional Kian Puruhan tu muncul lagi kembali 12 malam sampai pukul 6 pagi untuk kita buka lembaran hari baru Jumaat penghulu segala hari 28 Ogos 2026 15 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Baik, semua sihat? Kalau sihat, alhamdulillah, syukur. Ucapkan syukur selalu. Yang tak sihat seperti biasa, ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk Nasan Lagi Berhantu, anda bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada. Frekuensi Nasional FM di seluruh negara. Juga MyTV 701, Astro 869, aplikasi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Click. Terima kasih banyak-banyak kerana terus memilih Nasional FM sebagai wadah tempat anda untuk mencari berita-berita yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar saja. Juga hiburan-hiburan yang terbaik yang kami sajikan untuk anda, yang kami perdengarkan untuk anda sepanjang kami bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Mana dia geng-geng saya? Geng-geng Buruhan tu. Nampak nama macam ganas, tapi jangan risau, dalam hati ada taman. Geng-geng Buruhan tu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Kenapa ada yang termenung tu? Awal lagi nak termenung, sabar. Nak menangis tepi bujuk hati, sabar. Jangan termenung sangat. Kalau ada yang nak lakukan perubahan, sila lakukan. Kalau perubahan itu baik untuk anda, dan perubahan ini sebenarnya memerlukan perjuangan, bukan dengan sekadar duduk diam je kan. Jadi berjuanglah demi perubahan diri dan juga perbetulkan keinginan kita. Beri ruang kepada perubahan. Geng-geng Buruhan tu dah bersiap sedia belum? Dah? Dah, alhamdulillah. Kalau dah, jom kita sama-sama 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Luncur terus sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati.

Bersamaan Harry Khalifa dengan Semakin Hari Semakin Sayang. Ya ke, Semakin Hari Semakin Sayang? Ya betul. Eh betul. Lagu itu membawa kita ke 12.25 minit tengah malam. Terima kasih untuk anda terus yang katakan untuk kekal setia bertemankan Nasional FM. Dan untuk sampai pukul 6 pagi, Nasional Jam Berhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Di kala musim jerebu ni kan, tolonglah, tolonglah, jangan lakukan pembakaran terbuka, tolonglah. Jangan kita tambah lagi derita yang ada kan. Banyak kawasan-kawasan yang dilaporkan mengalami bacaan IPU yang kurang sihat, yang tidak sihat. Termasuklah semua institusi pendidikan di bawah seliaan pejabat pendidikan daerah Lubuk Antu ditutup sementara, berkuat kuasa serta-merta pada hari ini, Jumaat. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak menerusi kenyataan memaklumkan penutupan tersebut dibuat berdasarkan bacaan indeks penyebaran udara IPU yang mencapai paras sangat tidak sihat setakat pukul 8 malam tadi. Penutupan ini melibatkan 28 buah sekolah rendah dan juga 2 buah sekolah menengah dengan keseluruhan 4,035 murid. Dan cuaca panas yang melanda negara juga turut menyebabkan beberapa lokasi di Sarawak menunjukkan bacaan IPU pada paras tidak sihat. Jadi mereka yang terlibat di kawasan Lubuk Antu hari ini, sekolah ditutup serta-merta, ya. Saya dah ambil maklum mengenai perkara ini. Yang sedang bertugas, selamat bekerja pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak sambil bekerja, sambil bertugas dengarkan Nasional FM. Tapi saya mengharapkan anda galaslah tugas anda, lakukan kerja anda dengan penuh amanah, penuh integriti, penuh semangat sebenarnya. Kena semangat dalam hidup. Hidup ini memang penuh dengan ujian. Hidup ini tidak menjanjikan mudah. Tapi kita, tapi saya percaya semangat kita semua dapat mengatasi segala-galanya. Terus beribun lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ini dia lagu ciptaan asalnya Atan Ahmad, dinyanyikan semula oleh Abbott, menerusi lagunya Penawar Rindu. Terus dengar, terus layan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

Kita ada Elbiana Roseliana dari kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak. Cik Burger dan juga rakan-rakan Noah Saril, Fadliman Limbong Napi dari Kelapa Sawit Kuala Johor, Ita Chot dari Ipoh Perak, Muhammad Ramli Jaafar. Kita ada Bidadari Salju Iskandar Puteri Johor, Jaka Utara Sopan Jelutong Taiping, Syah Putera Mesin Johor, Khairu Anwar, Abdul Jalil Tahir. Kita ada Afif Nusha Zab, Nene Ani, Lin Roslinda, Princess Su. Siapa lagi? Nur Azilah juga turut bersama-sama. Intan Hamid, Solehadin. Tidak ada siapa lagi? Firwan Masran, Rashidah Edi dari Sarawak, Nurlia Ramlilia Nikmas dari Kota Baru, Nora Ikin dari Keluang, Wan Muhammad Syukri, Penggalan Hulu Perak, Ila Enriquez, Razak Balagi, Rosmera, apa nama Merindu, Raj Zarina. Kita ada siapa lagi? Jordan Jimmy Tangai, salam dari Singapura. Terima kasih mendengar kita di Singapura. Pak Su Omar. Kita ada juga Muhammad Fahmi Abu Bakar, Abang Lori, Pemaban, mantap Abang Lori. Zai Surani di Temeloh, Nani Ani. Lagi-lagi siapa lagi? Hamdan Arifin dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Juga kepada pemandu-pemandu se-Malaysia, seperti biasa bertanggungjawab di atas jalan raya, sama-sama bertanggungjawab ya. Apabila kita memandu itu, kita bertanggungjawab atas keselamatan diri dan juga keselamatan pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Jangan laju-laju ikut peraturan jalan raya. Buat mereka yang sedang mencari rezeki, anda kena ingat, setkan dalam kepala kita bahawa kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut. Pemandu-pemandu teksi, pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, kasih horn untuk GBH. Pam-pam-pam. Mantap. Terus beribur lagi. Ini dia May dengan Dari Kacamata. Apa yang kita lihat dari kacamata kita? Kita melihat macam-macam kan? Jadi jangan kita menghukum sesuatu mengikut dari kacamata kita. Terus dengarkan Nasional Kiburhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di

Ekspedisi Menerusi menerusi lagunya Hairan bin Ajaib. 2 minit lagi kita menghampiri jam 1 pagi. Yang baru bertemankan National FM, anda bertemankan dengan pemilik suara ini ya. Nun Alif Misai Alif sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, sempena bulan kebangsaan ini, jangan lupa kita terus kibarkan jalur gemilang. Lagi 3 hari lagi kita nak menyambut hari kemerdekaan kita yang ke-69 tahun. Ada lagi yang tak kibarkan jalur gemilang. Kita mahu satu rumah, satu jalur gemilang sebagai tanda kita sayang kepada negara kita. Kita sayang, kita tolong pasang pasang jalur gemilang kita. Tapi pasang biar betul-betul, jangan terbalik pula. Kita tak mahu macam ada kes yang sebelum-sebelum ini kan, bendera terbalik dan sebagainya. Kita pasang betul-betul, kita sayang negara kita, kita pasanglah bendera kita dengan sebaik-baiknya. Jalur gemilang, lambang kebanggaan kita, maruah negara kita. Sebenarnya juga bulan kemasan ini, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN memperluaskan pelaksanaan program Servis Ehsan Madani ataupun SIM SIM ya, dengan menawarkan subsidi RM70 bagi perkhidmatan penyelenggaraan kenderaan di 531 pusat servis dan bengkel terpilih di seluruh negara. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizah Mohd Ali memaklumkan perluasan program sebenarnya bulan kemasan 2026 itu membolehkan lebih ramai pemilik kenderaan menikmati manfaat dalam usaha mengurangkan kos penyelenggaraan. Dan pelaksanaan SIM 2026 sebenarnya bulan kebangsaan 2026 ini, subsidinya sebanyak RM70 ditawarkan kepada pelanggan yang mendapatkan perkhidmatan penyelenggaraan di pusat servis Pro 2, Proton dan juga Petronas Auto Expert yang mengambil bahagian tertakluk kepada terma dan syarat. Jom servis kereta kita. Ada yang belum servis lagi kan, katanya bulan kebangsaan ni masuk 31 Ogos nanti nak pergi berjalan dan sebagainya, kena servis kereta dahulu ya. Jangan lupa tu. Okey, terima kasih untuk anda yang terus melaporkan diri bersama dengan saya, Amy Bob Parker. Dia kata salam hadir dari Parker. Ada Ida Khairi dari Gold Sand, Ismi Pau, Nur Cahaya Perlis, Tiger Aini, Mohd Fikri, Zarina Ina, Kubu-Kubu Beracun, Zul, Black Yan, Nolia Ramli. Kita ada Black Ants, Lavender Girl dari Kuantan, Putri Lilin, Mawar Jingga, Junior Ilyas, Restoran Syafiq, Ahmad Jamil, Kak Mim, Yada, Chef Zack, Mani, Rohatun, Putri Dalisha, Azura Bakri, Nur Akira, Zamri, Noraini, Nurjis, Khairul Anwar, Ahmad Jamil, Bambang, Zulkifli Ismail, Sabri, Sabri Rajman, Enbar 76, Abdul Muiz. Okey, siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Muhammad Nazwa. Meluncur terus eh, Dina Dino. Akademi Melati juga turut hadir. Zai, Azmi Rina, Helmi, dia kata assalamualaikum, waalaikumsalam. Ita Chow dari Ipoh, G Long juga turut hadir. H juga turut bersama-sama. Amy Bok Parker katanya tengah jual burger ni, Faiz John Burger Parker. Oh ya, selamat berniaga lah kepada peniaga-peniaga se-Malaysia, peniaga-peniaga burger se-Malaysia juga. Selamat berniaga. Saya doakan perniagaan anda semakin hari semakin maju. Buat burger sedap-sedap, yang buka kedai makan, restoran, yang buka warung, masak sedap-sedap kan, harga berpatutan, insyaAllah semakin hari semakin ramai pelanggan anda. Syafiq Adeni hadir, Ajib 8189 juga turut bersama-sama. Yang hadir tolong ya, yang hadir, yang hadir dekat live TikTok, tolong tiba-tiba like-nya kasih padu. Jom terus beribun lagi. Tadi kita dah layan lagu-lagu rock selama sejam tau, 12 malam hingga 1 pagi. Dan selepas 1 pagi, seperti biasa, kita buka warung joget kita. Menerusi lagu ini dahulu, Persembahan Roslan Madun, Lemak Manis. Lemak manis tak apa, jangan tambah lemak badan kita.

paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik. Berisi lagunya Tinak Tintana. Ini lagu dalam filem Man kan. Siapa masih ingat lagi filem Man? Lagu filemnya asalnya tu memang kelakar. Tapi di pertengahan sampai ke penghujungnya, pastinya air mata akan keluar secara tidak sengaja. Filem yang sangat-sangat sedih ya. 1.23 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru berteman ke National FM. Macam mana pagi ni? Semua okey? Geng-geng berhantu? Geng berhantu memang okey je. Memang takkan tidur sampai pagi. Memang luncur sampai pukul 6 pagi. Kita teman berteman dengan lagu-lagu yang terbaik. Baik, semalam kita nampak di media-media sosial tular kan pasal banjir yang berlaku di daerah rasuah Nepal. Apabila kita tengok dikabarkan empangan tu pecah secara tiba-tiba dan banjir kilat sehingga meragut nyawa lah. Dan dikabarkan katanya rakyat Malaysia juga terlibat. Tapi macam mana pun, Kementerian Luar belum menerima sebarang pengesahan rasmi mengenai kemalangan jiwa membabitkan warga negara Malaysia dalam bencana banjir di Nepal, susulan maklumat tidak sahih yang tersebar di media sosial. Jadi Kementerian Luar yang juga dikenali sebagai Wisma Putra memaklumkan pihaknya sedang giat mendapatkan pengesahan segera daripada pihak berkuasa Nepal melalui Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu ya. Jadi tolonglah kita janganlah kata orang tu tidak membuat spekulasi ataupun berkongsi maklumat yang tidak sahih dan juga memohon pengamal media supaya tidak menerbitkan ataupun menyebarkan laporan sedemikian. Itu pengamal media. Mereka yang berada dekat media sosial juga janganlah kata orang tu membuat spekulasi yang tak menentu sebab kita belum terima apa-apa lagi. Maklumat yang tidak sahih boleh mencetuskan kebimbangan dan juga tekanan yang tidak sepatutnya kepada ahli keluarga yang terlibat kan. Oleh itu semua pihak diseru untuk menunggu maklumat rasmi dan juga menghormati privasi keluarga mangsa yang terjejas. Jadi tolong. Kita nak tengok juga keadaan cuaca di awal pagi ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Pasir Putih dan juga Bacok dan juga seluruh negeri Terengganu sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Kita ada bahagia cara kita katanya tengah berniaga burger ni bang. Okey, selamat berniaga. Jangan lupa terus buka National FM. Nanti ramailah pelanggan anda. Percayalah. Rusilah gemilang. Kita ada Najib Aziz, Mamat, Hasbullah Said, Halimah Ahmad. Kita ada IIPHY, Metal Sejati juga melaporkan diri bersama dengan saya. Shina Tasnim, ada Mar Pineng, Miss Kayu, Miss Sarah, Ami Saujana, Remy 78, Mat Lennon dari Perodua Rawang, Lady Heda, Jumariah dari Tawau, Sabah, Junaida Ilyas, Cik Rosita, Cik Ismail, Fiza Riza, ada Rado, Wan Baling, Perodua Rawang, member-member Bumper Pain katanya, jangan tidur, segar-segar mata. Mantap. Abang Bas Kosmik juga turut hadir bersama dengan saya. Sumaihan, Azrin, Hanapi, Pain Burger 7 Ibaling. Kita ada Amraini, siapa lagi, Abdul Razak Ramdi, Shanun Abdul Aziz, Norizan Roha, Virginia Vanessa, Aini Ahmad, Siti Masita. Ramai yang melaporkan diri. Mantap. Aini 67, Empat SB, Abang Lori, Pampan, Rohani juga, CK Yap 99 hadir laporkan diri. Solihan Shop, Paman Ujang, Pampan. Saya suka dengan pilot-pilot darat ni. Kalau nampak saya memang bagi horn punya. Fida Malik, ada juga pilot-pilot darat bila nampak saya dekat luar kan, di luar konti dia orang nampak saya je, Abang Manis, Pampan, dia bagi horn dekat saya tau. Terbaik. Saya suka. Okay, terima kasih untuk anda yang terus hadir menerusi Nasional Game Burhantu. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentang. Sampailah lagu Hindustan tadi ya. Semua bergoyang-goyang je. Dan apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, ini bermakna kita bertukar mood kita. Mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan anda, kenangan rakyat Malaysia, kenangan anda semua. Mungkin ada lagu yang terimbau kenangan manis, mungkin ada lagu yang terimbau kenangan pahit. Kenangan pahit kalau boleh jangan dikenang-kenang sangat, takut nanti luka lama berdarah kembali. Biarlah kita kenangkan kenangan yang manis supaya kita mampu tersenyum je sepanjang awal pagi ini sampai 6 pagi nanti ya.
Henry Hand, abang tipe dari Kujing Sarawak juga turut hadir. Rina Gadam juga turut bersama-sama. Tengku Din, abang Lori suka abang manis on air, mantap. Carol Anwar, Fida Malik katanya untuk suami hati-hati luncur dari Pulau Pinang ke Beranang. Oh, okey, okey, okey. Kita panggil lagu-lagu menangis tepi buju katil. Sebab kita nak layan perasaan kita lah. Ada kalanya kenangan manis pahit juga perlu kita kenang sebenarnya. Sebab kita nak belajar dari apa yang kita lalui. Supaya pelajaran itu menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Apapun, jangan terlalu kecewa dalam hidup, terus bersemangat. Saya doakan semoga anda terus bersemangat dalam hidup, dalam kita menempuh kehidupan kita sehari-hari ya. Hidup ini tidak menjanjikan mudah. Hidup ini penuh dengan ujian dan juga cabaran. Tapi yang paling penting, anda sentiasa berfikiran positif, supaya positif itu hasilnya turut positif. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Kita mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan Aiman, lirik oleh Edi Samad. Lontaran suara Akashah menerusi lagunya Embun. Dan pada ketika ini, embun-embun jantan mulai turun. Seperti biasa, jangan duduk luar rumah, duduk dalam rumah. Nanti takut demam, sesemua dan sebagainya. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Nun Alif, saya Alif, masih lagi di sini.

0: ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
2: Ini tiba masanya.

persembahan Aerosmith melalui lagunya I Don't Want to Miss a Thing. Sebuah lagu dalam filem Armageddon. Saya masih ingat lagi cerita itu. Mereka berusaha untuk menyelamatkan bumi. Okay, 1:53 minit pagi. Ramai yang tak tidur lagi. Seperti sahabat saya DJ AA. Ini penyampai dari Langkawi FM. Katanya tak berapa sihat, demam. Oh, macam saya hari itu kan. Demam melanda. Yalah, kita ni dah remaja purba. Ya, AA, jaga-jagalah kesihatan tu baik-baik. Kita tahu zaman sekarang adalah zaman digital, zaman internet. Semua nak internet pantas. Macam negeri Melaka juga, Melaka juga bahkan mewujudkan lebuh raya digital bagi meningkatkan kelajuan, kapasiti dan juga kestabilan perkhidmatan internet. Ketua Menteri Melaka Dato' Sri Abdul Rauf Yusof menyatakan langkah itu sekaligus bagi memenuhi sebenarnya keperluan rakyat serta pertumbuhan ekonomi negeri dan juga pembangunan berkenaan turut menyaksikan peralihan daripada pengguna teknologi microwave yang mempunyai kapasiti dan juga kelajuan lebih terhad kepada rangkaian gentian optik yang menawarkan prestasi lebih baik. Jadi saling hubungan digital kini bukan lagi sekadar kemudahan sampingan, sebaliknya telah menjadi satu keperluan asas dalam pembangunan negeri dan juga kehidupan seharian rakyat. Betul, sekarang semuanya di hujung jari. Nak bayar apa pun tak payah bawa cash lagi dah, tak payah bawa tunai lagi, semuanya pakai internet. Tek sana, tek sini, tek sana, sedar-sedar duit habis. Sedar-sedar bila kita tap, tak lepas-lepas. Tap, tak lepas-lepas. Rupanya duit dalam bank dah habis dah. Tapi semakin laju internet, jangan pula kita semakin laju untuk menyebarkan berita palsu. Itu yang tak bestnya tu. Itu yang tak bagusnya. Bagus kestabilan perkhidmatan internet ni, internet laju, itu semua bagus kalau kita gunakan tempat yang bagus secara positif. Tapi yang tak bagusnya, kita menyebarkan berita palsu. Kita menjadi wartawan yang tidak bertauliah. Kita dapat berita, sesuatu berita tu kita tak semak dulu sama ada betul tak betul, sahih tak sahih, kita pun main kongsi. Kita pun jadi wartawan yang tidak bertauliah. Laju pula kita sebarkan berita-berita yang tidak palsu. Tolong jangan kongsi kalau tak pasti ya. Alin GBS, selamat pagi yang berada di Ipoh, Perak, Noraini SMT, Anissa Muhammad, Nur Pinang, Zainal Abidin, Nurul Huda, Aina Wanzai, Nurjali 99, Sabaria Awang, Cempaka Biru, lagi siapa lagi? Emilia dari Perlis, Zakatin, Fidaus Ahmad, Tainia, Gaya, Wiranti, Rusila Gemilang, Luz Corner, Nadira, Nisa Leo, Zajafar, Kuala Terengganu, Mat Yusri, Rasidah Halidi, Cempaka Biru, Azlan Nordin, Merpati Putih, Izzah, Wati 77, Faiz 46, okey, Faiz 46, Diamond 85, Ontianak Mizi 85 katanya dalam perjalanan ke airport Jeddah, lapangan terbang Jeddah, nak pulang ke Malaysia ni bang. Okey, selamat pulang ya. Mudah-mudahan selamat sampai ke tanah air. The Carbon, ada Boys juga, Parsi Indah, Ati Azuriati, Zai Kuih Kampung, ada Q, ada Kori, Saima Isa hadir dari Pahang, Mokwan ataupun Usop dari NAC Perdua Rawang, mantap Usop. Perdua Tinted luncur terus GB semua. Kirim salam Abang Manis kepada geng-geng Perdua ya, Usop. Usop, kirim salam Abang Manis pada geng-geng Perdua. Jangan tidur, jangan mengular, pasang skru kereta tu elok-elok. Jangan nanti pelanggan dapat kereta skru longgar, sana sini longgar tau. Semuanya kerana anda. Okay, salam geng-geng Perdua yang lain. Pasang skru tu biar betul-betul ya. Kita nakkan kualiti kereta Malaysia ni sehebat kualiti kereta Continental. The Black Queen memberikan salam. Waalaikumsalam. Okay, jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Ada kalanya kita ketawa. Sebab apa? Sebab apa kita selalu ketawa? Sebab mungkin tak ada, kita tak ada ruang lagi lah untuk menangis. Sebab kita dah biasa menangis je. Kadang-kadang kita dah letih nak menangis. Hanya ketawa saja. Walaupun kita ketawa dalam tangisan. Sebab apa ketawa dalam tangisan? Sebab pelamin yang kita angankan musnah di tengah jalan. Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri.
Gemersik suara Azie menerusi lagunya Pelamin Angan Kumusnah. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasrengga Buruhantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi.

semalam menti dengan kerana janji. Iyalah, kerana janji. Kadang-kadang janji itu murah tau. Murah ditamburkan. Tapi yang paling penting, kesetiaan itu mahal harganya. Kadang-kadang kita tak perlukan cinta yang berlebihan sebenarnya, ataupun kata-kata indah, jika pada akhirnya kita berubah bila keadaan tak lagi sama. Kita cuma perlukan keikhlasan yang konsisten saja, keikhlasan yang berterusan untuk kekal memilih, walaupun hari-hari kita tak seindah dulu kan. Tapi kalau hati itu memang ikhlas, dia tak perlu dipaksa untuk bertahan. Dia akan kekal sendiri, percayalah. Tanpa perlu dipaksa, tanpa perlu disuruh. Okey, 2.26 minit pagi pada waktu ini. Jangan lupa untuk kita sama memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya nanti. Jom kita datang beramai-ramai. Tapi saya percaya setiap tahun kalau pergi ke Putrajaya tu, menjelangnya malam 31 Ogos tu kan, ramai yang berkampung dekat Putrajaya. Oh, ramai yang berkampung pasal pagi nanti, pagi-paginya nak tengok perbarisan dan sebagainya. Selama ni kita tengok depan ataupun dalam TV je kan. Tapi ni ada kesempatan waktu untuk kita tengok depan mata. Abang bomba, abang bomba, ramai yang menjerit nanti. Abang askar, abang askar. Tapi kalau nampak tim RTM sebut je eh. Jerit juga, abang RTM, abang RTM. Ada yang kata abang Maris tak masuk berbarisan ke? Tak adalah, dah tua-tua ni, bagilah insan-insan yang lebih bertenaga, lebih muda kan. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Tapi jangan lupa juga untuk dengarkan liputan secara langsungnya di Nasional FM, kerana tim Nasional FM dah bersiap sedia sebenarnya untuk liputan Hari Kebangsaan 2026. Juga di TV1 bagi mereka yang tak dapat nak tengok, yang duduk jauh kan, tengok di TV1, terus tonton RTM, kami bawakan secara langsungnya perbarisan ataupun sambutan Hari Kebangsaan 2026. Okey, Nas Viper melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Kak Ya, ada Haziq Iskandar, Botak Bahau, ada Stehi, siapa lagi, Gentleman 006, Kamaria Jajakio, Dikasih, Kasut Dah Buruk pun hadir, Junaidah Kamarin, Abang Lee, Elfidaus Pera, Queen of Smoking, ada Ila Ras, Puteri Nora Kaliza, Bunga Larangan, Syariman, Maimuna Ahmad, ada Kak Na, IT90, Udin Din, Fauzil Lazim, Cek, ada Ani Aidil, Farah Maneh juga terus bersama-sama. Terima kasih banyak-banyak. Jom sambung beribur lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini. Lagu daripada Tok G kita. Kalau dulu sebelum ni kita panggil Kak G kan. Ni Tok G ataupun Datuk Zian Azin. Menerusi lagu ciptaan dan lirik Asmin Mudin. Lagu ini Berpisah Juga. Tapi anda dengan saya jangan berpisah tau. Terus layan Nasional Kiburuhantu.

Kumpulan Scan menerusi lagunya Yang Kalut di Fikiran, membawa kita ke 2:57 pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasun Agi Berhantu. Ada yang baru bangun tidur, terutamanya pilot-pilot darat kan, baru bangun tidur ni bang, lepas ni baru nak sambung pemanduan. Alhamdulillah, itu yang saya mahukan. Bila mengantuk, tidur. Bila mata dah segar, barulah sambung perjalanan. Sebab bila mata kita segar, kita boleh fokus pada pemanduan. Tapi jangan lupalah pemandu-pemandu se-Malaysia, kita kenderaan tu dibekalkan sekali dengan lampu isyarat ataupun signal lah kita panggil senang kan. Ramai pemandu yang membelok ataupun menukar lorong tanpa memberikan tanda isyarat. Ramai, saya tahu. Saya juga pemandu. Dan sikap sambil lewa ini mungkin kelihatan remeh, namun ia boleh mengundang kekeliruan kepada pengguna jalan raya lain untuk meningkatkan lagi risiko kemalangan kan. Kita kena ingat bahawa lampu isyarat bukan sekadar aksesori pada kenderaan tahu, tetapi satu bentuk komunikasi yang memberitahu niat dan juga pergerakan kita kepada pemandu lain. Jadi kegagalan, bila kita gagal menggunakannya, bukan saja melanggar peraturan jalan raya, malah boleh membahayakan nyawa. Jadi jangan mengharapkan orang lain dapat membaca fikiran anda. Jangan kita nak belok kiri pakai niat je. Mungkin orang dekat belakang tu kita dah tahu dah. Oh, dia ni nak belok kiri. Dia ni niat dia nak belok kiri. Jangan pakai niat tau. Berikan tanda isyarat lebih awal, okay? Semak cermin sisi dan juga pandang belakang serta titik buta. Pastikan laluan selamat. Kemudian barulah membelok ataupun menukar lorong. Jadi tolonglah pemandu-pemandu se-Malaysia. Signal tu, lampu isyarat tu bukan sekadar aksesori dekat kereta. Kita dibekalkan. Jadi kalau nak belok kiri kanan tu bukan pakai niat je eh. Nak belok kiri, niat dia nak belok kiri. Jangan, kita tak ramai ataupun tak ada orang boleh membaca pemikiran kita sewaktu kita memandu. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih hadir. Abang-abang lori banyak melaporkan diri bersama dengan saya, pilot-pilot darat terutamanya ya. Dan kita ada Mastura, kita ada Lil 1182, Norma Dayana Sweet, Mama Rose, ada Askit, ada L, ada Ariful, ada Hayati Ahmad Syahril, katanya dalam perjalanan ke JB. Muhammad Nur Rahmat, abang-abang juga dalam perjalanan ke selatan katanya. Hana, kita ada Nazmina dari Kuching Sarawak. Kita ada Isa-Isa, Abang Latif, Suliza-Liza, Wan Sepanwi, Asyami, Miana, Kak Mela, Abdul Muiz, ada Fauzi, Mama Mira, Cik Puan, Fauzi. Terima kasihlah ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Rosni Zatul Azwar juga, Hazila MTJ, Aziz Aini, Kasut Dah Buruk Luncur ke Batu Pahat, Zurina juga turut bersama-sama. Ada yang bertanya dengan saya dekat live kita, Abang Manis hari ini sampai pukul 3 pagi. Ya, saya sampai pukul 6 pagi. Bukan pukul 3 pagi. Pam-pam-pam, luncur terus sampai pukul 6 pagi. Janji dengan saya, teman berteman sampai pukul 6 pagi, okey? Jangan risau, hari ini saya sampai pukul 6 pagi. Dan cak gitu. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini dia lagu tahun 1992, lagu persembahan daripada Ratu Rock Tanah Air. Kita menerusi lagunya Sembilu, lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Terus layan, terus dengarkan Nasun Agi Berhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, sehingga jam 6 pagi nanti.

0: Lepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

kumpulan Wings menerusi lagunya Taman Rashida Utama. Lagu yang cukup popular tahun 1989. 3.25 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alip Zain Alip, untuk hari Jumaat penghulu segala hari, 28 Ogos 2026. Taman Rashida Utama. Ada yang dah terimbau kenangan kan, masa mula baru bercinta dulu. Ingat tak, mulut manis semacam gula ditaburkan. Gunung tinggi sanggup didaki, lautan api sanggup direnangi. TO panas pun kita tiup, macam mana lautan api kita nak renangi. Bila dah kenal lama, baru terlihat perangai sebenar kan. Habis madu sepah dibuang, janji manis tinggal kenangan. Benar kata orang dahulu. Apa dia? Apa dia? Kasih jangan keterlaluan, sayang biarlah sederhana, takut nanti kita merana. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Mantap semua. Saya suka dengan geng-geng berhantu ni. Sambil-sambil kita kibarkan jalur gemilang tu, tahu tak jauh jalur gemilang tu mula-mula diperkenalkan bila? Tahu tak sejarahnya? Mesti ramai yang tak tahu. Main kibar je. Kita kena tahu sejarah ya. Sejarah mengenai jalur gemilang. Jalur gemilang mula diperkenalkan secara rasmi pada 26 Mei 1950. Jalur gemilang yang mengibarkan megah identiti negara kita merupakan hasil rekaan bakat tempatan Encik Muhammad bin Hamzah, seorang arkitek dari Jabatan Kerja Raya Negeri Johor, dan bintang pecah 14 melambangkan perpaduan antara 13 sebuah negeri bersama dengan Kerajaan Persekutuan. Jadi gabungan warna merah, biru dan juga kuning membawa nilai keberanian, kesucian, perpaduan serta kedaulatan raja berperlembagaan. Jadi marilah kita sama-sama menghayati dan juga memelihara kedaulatan lambang kemerdekaan Malaysia ini dengan penuh rasa bangga. Aini, selamat pagi. Siti Khalijah juga selamat pagi yang melaporkan diri. Semakin pagi semakin ramai melaporkan diri. Oh, mantap semua. Kita ada Hamzah Ishaar 77, Abang Seringgit 2, Abang Zaid dari Brunei. Terima kasih mendengar di Brunei. Abil Farhan pun nama merindu. Rozi Hamid, Zulaika Azurin, ada Lin, ada Nuri, Zuumi, Santaria Beruas, Andi 83, Adit Lakosti, ada Yang Muhammad juga, Afizah 81, Faiza Jafar, Ayu juga tak hadir. Selasiah hadir dari Gurun Kedah. Nasir Encem, Zaitun Harun, Zana Syarif, Zul The Red Warrior, Tomboy Stella, Lina Adam, Nur Ain, siapa lagi? Alia Sweet, Fadila Ahmad, Jun JR, Iris Chomel, Kayak Solo, ada Burn juga. Mantap semua. Maznah dari Bumi Lawas, Sarawak. Dia kata, apa khabar pemanis? Alhamdulillah, insyaAllah. Doakan saya selalu sihat ya. Rider Jalanan juga sama bagi. Mat Yusri Luncur Batu Pahat, Azmi Rina, abang tak sebut nama saya. Ya, saya tidur. Okey, selamat tidur. Azfan Zulah, mana sempat saya nampak nama-nama tu, kadang-kadang terlepas pandang. Almaklumlah, ramai sangat yang melaburkan diri kan. 101 Utara Hala ke Selatan, jalan clear, kereta tak banyak. Walaupun jalan clear, tapi itu bukan satu lesen untuk anda terus memecut dengan laju. Okey, pemandu-pemandu se-Malaysia, relax-relax, tenang-tenang, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Okey, waktu ini sehingga jam 4 pagi nanti, untuk setengah jam ini kita hentikan dahulu seketika menangis tepi bucu katil ya, sebab kita nak layan lagu-lagu koleksi 80-an. Dan selepas 4 pagi baru kita layan menangis tepi bujuk katil. Ada yang sedang merindu pada waktu ini? Merindukan seseorang? Adakah? Rindu adalah satu perkataan yang nampak ringan tau. Betul, senang je diungkapkan. Saya rindulah, I miss you lah, macam-macam lagi kan. Tapi hakikatnya, ia adalah sangat-sangat berat bagi seseorang yang menanggungnya. Kadang-kadang bila rindu, sebut namamu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

komposernya adalah A. Ali. Hedwig dengan berakhirnya satu percintaan. Kadang-kadang air mata jatuh tu bukan kerana kita sakit. Bukan. Kadang-kadang air mata tu mengalir kerana kita rindukan seseorang apabila berakhirnya satu percintaan, kan. Ya, berakhir percintaan itu biasa. Tapi yang tak biasanya, sukar untuk kita lupakan segala kenangan yang pernah kita lalui bersama, kan. Akan wujud kerinduan yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata, yang hanya tersirat di benak pemikiran kita, di lubuk hati kita, menyusup di segala pemikiran kita. Okay, tepat jam 4 pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasrul Gabriel Hantu. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Terima kasih banyak-banyak yang melaporkan diri, yang tengah bekerja, tengah bertugas. Macam mana? Mata segar lagi? Saya nampak dalam mangkuk ajaib ada yang dah tersengguk-sengguk dah tu. Tapi jangan tidur ya. Jangan mengular pula. Jangan biarkan kawan-kawan kita menyiapkan kerja kita. Ada pula dia bagi kat kawan kita, eh, tolong buatkan kerja saya sekejap, saya nak pergi nak pergi tidur. Mana boleh macam itu? Kerja sepasukan. Kita mulakan kerja, kita datang kerja sama-sama, kita mulakan kerja sama-sama, kita siapkan kerja sama-sama, kita pulang bersama-sama. Nah, itu namanya kerja, eh? Kerjasama. Ada yang kata cerah lagi mata ni, eh? Alhamdulillah cerah mata. Itulah geng berhantu, mereka akan bermimpi di siang hari. Waktu ini Kementerian Kesihatan Malaysia juga sedang giat menggunakan berbagai pendekatan dalam usaha membenteras denggi, tahu. Menteri Kesihatan Dato' Dr. Zulkifli Ahmad menyatakan ia termasuk pelepasan nyamuk berwolbachia yang berperanan sebagai bakteria baik dalam menumpaskan penyakit berdarah itu. KKM turut mengaktifkan bilik gerakan denggi dan juga penghantaran petugas ke kawasan berisiko, terutamanya di Kuala Lumpur serta Selangor. Dan ini bukan hanya tanggungjawab KKM lah pada saya, bukan hanya tanggungjawab pada KKM, tanggungjawab kita bersama. Bukan saja melibatkan pihak berkuasa tempatan, PBT ataupun semua agensi yang berkaitan, tetapi kita juga perlu memastikan kebersihan rumah kita, kawasan rumah kita, premis, keselamatan komuniti. Kita kena ambil tahu mengenai perkara ini. Itu sebab saya cakap bila hujung-hujung minggu tak ada pergi mana, kita ajak kejiranan kita, kawan-kawan kita, jiran-jiran kita, cakap dengan dia, jomlah kita bersihkan kawasan rumah kita, kita buang segala-gala yang bertakung air supaya kita boleh terhindar dengan pelbagai penyakit. Kita juga yang kena mainkan peranan penting, bukan saja KKM dan juga agensi-agensi yang terlibat, eh? 1KC, selamat pagi 1KC. Bakar Wali, Arman Man, Imanina, Irudina, Merpati Putih, Ayu Chome, Si Omel, Yus YMC, Double J juga hadir, Noliana, Meera, Eliza Putri, Linda Rizkula, Din Toyib, Ati 80, Apai, ada Manja, ada Noi, Manda Izzat, Din Toyib, ada Cik Na juga turut hadir, Suratan Takdir, Danam 979, Nur Hafizah, Marina Zinon, Zam 67, Abi Hashim, Ilan Rashid, ada Mak Tok, siapa lagi? Sidah, Mael, Sam DZ, Brother Sam, thank you Brother Sam, ada Zura Fairuz, Farif Hakimi, Din Taiping, Zul Pok Jo, hadir Abang Manis, mantap hadir, ramai yang hadir. Okey, jom sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Ada yang kata nak sambung lagi bang menangis tepi bujuk katil. Okey, kita sambung menangis tepi bujuk katil. Tadi kita dah layan untuk setengah jam kod risi 80-an dengan hashtagnya kenangan lalu. Ini dia Hasarum Mawar. Tapi sebelum itu seperti biasa, waktu begini ya, waktu begini kita terbang ke Bollywood seketika boleh, berlesi paduan suara Udit Narayan dan juga Alkayanik. Lagu ini Dil Kia Kare. Jadi terus layan, terus dengar Nasional Kemburuhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

lukis dengan membara. Oh, membara dekat dapur tu ah. Ha? Buat kuih kan, panas je. Ha, jangan hayal pula dengarkan lagu sambil kata orang tu dengar lagu sambil siapkan kuih. Ha, dia dengar lagu, kuih tak siap-siap katanya. Asyik terimbau kenangan ni bang, kuih ni bila nak siap ni. Pagi nanti orang nak ambil, pagi nanti nak jual ni. Pukul 7 pagi, 6.30 pagi nak buka kedai dah. Ha, itulah saya cakap. Ha, siapkan kuih tu. Ha, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Jangan risau, saya ada. Saya ada sampai pukul 6 pagi untuk menemani anda. 4.33 minit pagi. Baik, amanat Perdana Menteri yang dijadualkan pada 30 Ogos ini, malam ambang merdeka lah senang cerita, yang sepatutnya dijadualkan akan berlangsung di Dataran Merdeka. Namun begitu, Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 yang akan dijadualkan berlangsungnya pada 30 Ogos pukul 9.30 malam akan dipindahkan dari Dataran Merdeka ke Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC susulan keadaan jerebu yang melanda ketika ini. Dan keputusan tersebut dibuat sebagai langkah penyesuaian mengambil kira perkembangan semasa, khususnya bagi memastikan keselamatan, kesihatan dan juga keselesaan tetamu serta orang ramai, di samping menjamin kelancaran pelancaran majlis tersebut ya. Jadi maknanya sepatutnya kita beramai-ramai ke Dataran Merdeka, tapi ditukarkan ke Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC sebab jerebu. Betul, di ibu negara pada waktu ini ya. Sekarang bacaannya pun dah 157 di kawasan Ceras utamanya. Pada ketika ini 157 bacaan IPU, iaitu bacaan yang tidak sihat sebenarnya. Kita harapkan jerebu ini cepat berakhirlah. Kita harapkan hujan lebat dia kan. Dia kalau hujan lebat 2-3 hari, insyaAllah jerebu itu akan akan berakhir, terutamanya bagi kawasan-kawasan titik-titik panas lah. Titik panas tu dah mengalami hujan dalam 3-4 hari hujan berterusan. InsyaAllah yang titik-titik panas tu akan menjadi, kata orang tu, menjadi reda. Jadi jerebu tak ada, jerebu tidak merentas sempadan dan sebagainya. Kita doa sama-sama, buat sembahyang hajat sama-sama. Kiwani, selamat pagi Kiwani. Zainal Rose, Joe melaporkan diri untuk saya juga. Kita ada Poxy Tackle Shop, Ayu Rohaya, kita ada KZ, ada Kak Ai Kejora juga hadir. Arai, anak perantau Indonesia, terima kasih anak perantau Indonesia yang juga telah melaporkan diri bersama dengan saya. Abeyo 278, ada Fa, ada Syazila. Mantap semua. Mokwan, Usop, NAC masih lagi semangat terus GBA bersama-sama luncur sampai pagi. So, macam mana so, geng-geng Pro 2? Okey semua. Geng-geng Pro 2 ada yang tidur tak? Ada skru yang yang tak pasang tau? Jangan tak pasang tau. Okey, jom terus lagi berhibur melalui lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati pula. Ini lagu daripada komposernya Tan Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab. Lontaran suara Kak Melah kita menerusi lagunya Cintaku Hanyut di Lautan Sepi. Tapi percayalah, anda tidak akan sepi selagi saya masih ada untuk terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik.
2: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma. Masa nak ambil tangga tadi.
2: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
2: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
6: Informasi yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.

Komposernya adalah Kamal Halim. Persembahan EYE, Izinkan Selamanya dan Memuli Hati. Menutup tirai menangis tepi bujuk katil. 5.06 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Diharapkan pagi ini kita tarik nafas, senyum sikit. Hari baru, semangat yang baru, okay? Kalau semalam mungkin berat, hari ini mungkin kita ringankan. Kalau semalam indah, hari ini kita terus rasa bersyukur. Kita gandakan rasa syukur kita. Mudah-mudahan hari ini diberkati Allah SWT, menjadi hari yang dimudahkan segala urusan kita, menjadi hari di mana rezeki kita dilipat kali gandakan, menjadi hari di mana hari kita ceria. Kalau semalam mungkin ada kita berduka, hari ini pastikan adalah hari yang ceria untuk kita, insyaAllah. Baiklah, sebagai banduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Jumaat penghulu segala hari, 28 Ogos 2026, 15 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.58 minit pagi. Labuan 4 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.28 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti. Kuala Terengganu 5.53. Kuantan Pahang dan juga Kota Kuantan Pahang 5.55 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.56. Johor Baru Johor 5.53. Bandaraya Melaka 5.59. Seremban Negeri Sembilan Shah Alam Selangor tepat jam 6 pagi. Manakala Ipoh Perak 6.2 minit pagi. Johor Pulau Pinang 6.4 minit pagi. Alor Setar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.3 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa kita doa segala kebaikan kita, segala ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah SWT, insyaAllah ya. Raudah pula akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nora Zelina Nordin dengan tajuknya Luhur Jiwa Merdeka Siri yang kedua, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustazah Muzayyanah Abdullah. Dan rakaman Raudah bertempat di Masjid Muhammadiyah Angkasa Puri Kota Media. Dan seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir dengan hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang mungkin mendamaikan jiwa anda, lagu-lagu yang kata orang tu memberikan kita kesedaran, lagu-lagu yang mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam sebenarnya. Kalau kita teliti betul-betul lirik yang mahu disampaikan oleh penulis lirik lagu tu kan, pasti ada pelajaran, pengajaran di sebalik lagu itu. Dan lagu di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya Izo Ekspedisi, menerusi lagu Ekspedisi dengan titian perjalanan. Hidup ini sebuah perjalanan, bukan sebuah perlumbaan, bukan sebuah pelarian. Maka kita berjalanlah di atas takdir kita. Jangan kita berjalan di atas takdir orang lain. Kerana setiap perjalanan yang diberikan kepada kita adalah berbeza-beza. Terus layan GBH.

0: Jadi sementara Allah beri hidup ni, jiwa merdeka memastikan bahawa hanya yang aku buat daripada pagi buka mata sampai tutup mata balik malam nanti semata-mata untuk Allah. Kerana ia datang daripada Allah, sedang berbuat kerana Allah, kita akan balik juga bertemu dengan Allah. Nak datang ni bukan mudah. Ada ilmu akidah yang begitu segar, bugar sampai tarikh kematian kita. Kat mana nak dapat? Kalau kata ustazah, tak apalah mengaji sekolah agama dari dulu. Jujur je cakap, sekolah agama saja tapi tidak beramal dengan ilmu, kita tak rasa hidup kita terpandu. Muslimat dirahmati Allah. Jadi tak ada istilah terlambat. Tahu ada majlis ilmu ni pelajaran apa ni, tak payah pilih-pilih. Tahu ada majlis ilmu, tak payah tanya guru mana, tajuk mana. Sebab Nabi yang suruh kita mencintai ilmu, duduk dalam majlis ilmu, insyaAllah pasti ada satu. Kadang balik kita tak bawa apa-apa pun. Isteri tanya, suami tanya, tajuk apa khutbah tadi bang? Tajuk apa pergi majlis ilmu tadi yang beria nak jumpa ustazah tu? Tak ingatlah bang. Ingat ustazah tu ada tak lalat je. Tak ingatlah bang, ustazah pakai baju sekian-sekian, datang dengan kereta sekian-sekian. Itu pula yang dia tengoknya. Tapi kerap pagi petang dalam kereta sangkut jam, dengar pula yang dalam talian. Nanti satu hari kita diuji, kita boleh pujuk diri kita sendiri. Allahu Akbar, kan? Kita tak ada apa pun kuasa untuk berperang dengan takdir ini ya Allah. Bila kita berdamai dengan takdir ini ya Allah, insyaAllah yang menang adalah kita. Berperang ibarat kita berperang dengan Allah. Jadi kawan tanya, aku tengok kau relax-relax saja. Orang tanya kagumnya dengan keluarga yang kehilangan seorang anak lelaki. Ustazah, nampak macam tenang, nampak macam lapang. Kita tak tahu kecamuk gejolak dalam jiwa dia. Tapi bila dia punya iman, bila dia punya ilmu, dia tahu pujuk diri dia. Sebab itu Allah suruh inna lillah wa inna ilaihi raji'un dulu. Kan kita sebut ia datang daripada Allah, kepada Allah lah kita kembalikan. Ini yang saya tulis dalam buku Fasabrun Jamil, sabar yang indah untuk nasihat orang-orang yang hampir berputus asa. Hilang orang tersayang, kalau boleh kita nak mati sama dengan dia. Tapi muslimin muslimat dirahmati Allah, Allah tak bagi kita berputus asa dari rahmat Allah. Hampir berputus asa itu biasa. Maka bila hampir berputus asa, kita patah balik. Tuhan yang nak kita beriman kepada qada dan qadar. Maka jiwa merdeka muslimin muslimat, saya tak boleh bicara tentang lain. Yang kukuh pegangan akidahnya, yang benar-benar mantap faham dia daripada Allah kepada Allah, kita balik semula, insyaAllah inilah jiwa merdeka. Datang ribut taufan halilintar segala, macam mana ustazah kita nak teguh dengan cakap-cakapnya orang? Kita dah buat baik dah, tapi ada orang kata kita nak menunjuk-nunjuk, ada orang kata kita tak baik. Inilah manusia yang sentiasa dibisikkan dengan rasa was-was. Kalau dalam ilmu fiqah, kita tahu, ya aku ni tadi rakaat ketiga ke rakaat keempat? Wuduk aku tadi sempurna ke tidak? Basuh ke tidak muka? Macam tak basuh je, sanggup cabut balik telekung, ambil wuduk balik, basah-basah baju, ambil wuduk balik. Ini was-was dalam fiqah. Tapi dalam seluruh kehidupan kita muslimin muslimat dirahmati Allah, kita tahu benda yang kita buat pagi tadi itu adalah benda baik. Orang pula yang boleh nilai hati kita. Engkau riak kan pagi tadi kan? Engkau buat kerana nak nginding dekat bos kan? Sebab ujung bulan ni ada anugerah cemerlang kan? Macam-macam. Orang pula kata, saya terus berhenti dah ustazah, tak yalah buat baik. Buat baik pun salah, tak buat baik pun salah. Dan kalau dua-dua salah kan, akan nak pilih yang mana? Tak yalah buat apa lah ustazah, hidup ni tidur sajalah. Rugilah kita muslimin-muslimat dirahmati Allah. Sebab apa? Sebab kita tak faham matlamat. Kalau nak cerita tentang jiwa merdeka yang sebenar-benar merdeka, faham matlamat akhir kita nak meletakkan diri kita di dalam syurga Allah. Kata Dr. Aid Al-Qarni dalam kitab Latahzan, cukuplah ingatkan dirimu tentang syurga. Cukup ingatkan dirimu tentang syurga. Dipanah dengan petir jenis apa berbentuk ujian, yang datang itu adalah musibah, kita tahu, ya Allah, kalaulah ini boleh mendekatkan aku ke syurgamu ya Allah. Sebab tu bila orang kehilangan, tolong bagi tahu dia, kita memang rindu yang tak boleh dilepaskan selepas ini. Tak ada pertemuan. Ziarah kubur dia hanya dua batu nisan. Kita tak boleh tengok balik wajah dia. Kalau korek balik pun bukan mereka yang sayang kepada kita seperti dulu. Yang tinggal bukan lagi kulit, daging-daging yang melekat pada tubuh. Kadang-kadang setelah puluhan tahun, kita tak jumpa pun rangkanya. Masya Allah, kenapa itu yang kita agung-agungkan saat hidup? Sebenarnya dia tidak mati di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin sahaja dengan memujuk hati, pasti akan bertemu lagi tanpa ada pisah-pisahnya lagi selepas kita mati nanti. Semua orang akan mati dan semua orang akan dibangkitkan kembali. Saat bangkit itulah di mana destinasi kita. Pastikan kita beriman, keluarga kita beriman, jaga dirimu, seluruh keluargamu daripada api neraka Allah. Ini pesan Allah dalam Al-Quran. Maka kita fokus, muslimin muslimat, risau kita kepada anak orang lain yang tiba-tiba kena bunuh ke apa ni, yang tiba-tiba hilang, isteri orang lain. Kalau hari ni berlaku kepada dia, tak mustahil boleh berlaku kepada aku. Risau kita. Jangan risau berada di atas, letakkan ia ke bawah, kerana ia salah satu daripada gejolak nafsu kita, muslimat dirahmati Allah. Maka kita letakkan iman dan ilmu di atas. Sebab apa? Bila-bila pun kita akan mati, cuma caranya kita tak tahu. Bila mati itu pastikan kita mati dalam keredaan Allah. Jangan kita mati, muslimin muslimat dirahmati Allah, dalam murkanya Allah. Sengaja mati bunuh diri, murkanya Allah. Tapi mati dalam mengekalkan sabar dan betah dalam segala ujian. Mudah-mudahan kita yang diangkat oleh Allah sebagai roh yang mati dalam husnul khatimah. Jadi semangat tu bagi orang yang dah mati, yang dah mati para kesayangannya. Kita melalui fasa COVID, saya ustazah berbelas orang mati tanpa saya boleh ziarah pun keluarga saya tu. Yakinkah akan ada pertemuan lagi? Bila ustazah? Selepas kita pun mati bersama dia. Selepas seluruh isi dunia ni dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lepas kiamat. So orang yang ditinggal mati, bohong tak sedih. Tetapi muslimin muslimat bangkit semula dengan semangat yang baru, makin menjadi orang yang baik. Benarlah ustazah, kematian ini sebenarnya menghidupkan jiwa. Dulu saya selalu sembahyang lambat-lambat. Kawan saya ni mati pada pukul 4 petang, tak solat zuhur lagi. Dia berhutang dengan Allah solat zuhur kan ustazah, betul? Saya tak nak dah solat lambat-lambat lagi ustazah. Ada pelajaran kepada kita muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi jangan sebut tentang jiwa merdeka kalau connection kita dengan Allah tidak sehebat itu. Subhanallah, muslimin muslimat dirahmati Allah, apa sahaja yang berlaku dalam hidup kita telah tertulis di Loh Mahfuz. Ya, kita nak halang macam mana pun, itu takdir yang bakal mendatangi kita. Nak keluar rumah, ingat belum tentu nanti kita balik semula ke rumah. Takut kita tak berjalan dengan dua kaki kita, tetapi yang diusung adalah jenazah kita. Na'udzubillah min zalik. Kalau kita buat persiapan hari-hari tak mengapa lagi, tapi dalam pada orang lain terkejut, mati dah dia. Tadi elok-elok je pergi kerja, Masya Allah, lalu depan aku siap belikan aku nasi lemak sotong lagi tadi kan, mati dah dia. Itu sedekah dia yang terakhir rupa-rupanya. Kan kita nak bercakap, mesti fikirkan dulu apa baik apa buruknya. Nak memandang apa baik buruknya. Kan kita tak keluar mana, hanya duduk beruzlah konon dalam bilik sendiri, just stay at home. Tapi rupanya sampai ke seluruh pelosok dunia, buat dosa dengan mata, buat dosa dengan telinga, buat dosa dengan hujung jari. Na'udzubillah min zalik. Muslimin muslimat, longgarnya jiwa kita, kita tak rasa diperhatikan oleh Allah. Kan kalau kita tak rasa diperhatikan oleh Allah, hilang luhur jiwa merdeka. Baik, saya sambung. Apa sahaja yang kita lakukan demi kepentingan agama, demi kepentingan negara, demi kepentingan diri kita yang nak balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mestilah mengikut lunas undang-undang. Saya selalu sebut, bincang dengan suami, apa yang kita nak buat bang? Pertama, undang-undang akhirat. Ada dalam Quran, hakimnya nanti adalah Allah. Peguam bela, peguam syaranya tu bukan manusia yang boleh dibayar nak bercakap apa di hadapan hakim dunia. Hari ni ada beberapa ibu mengadu, ustazah, anak saya dah 8 tahun duduk dalam penjara. Ustazah doakan ya ustazah, kan cepatlah dapat pengampunan. Kenapa kak? Sebenarnya anak saya tak salah ustazah. Kan mentang-mentang saya tak mampu nak bayar itu, nak bayar ini, anak saya duduk kat dalam, orang yang jahat tu masih ada dekat luar sekarang ni. Kan ibu menangis-nangis. Subhanallah Allah, muslimat dirahmati Allah. Bukti cukup tak kak masa kena tangkap hari itu? Cukup on paper ustazah, tapi saya tahu cerita sebenarnya apa. Kita tak boleh nak berpihak kepada dia sebab kita tak tahu cerita sebenar macam mana. Apa cara pujuk kita? Itulah cerita hakim dunia, itulah cerita peguam bela, peguam cara dunia kak. Kita berdoa hakim kita semua orang yang takwa kepada Allah, peguam bela, peguam cara orang yang takwa kepada Allah. Ini orang yang betul-betul merdeka, yang hanya takut kepada Tuhannya, bukan kerana bayaran-bayaran yang dia dapat di dunia. Satu hari anak akak akan betul-betul dapat pembelaan. Ketika di mahsyar Allah, itulah mahkamah sebenar. Hakimnya adalah Allah sendiri. Siapa peguam bela dan peguam caranya? Bukan sahaja tangan, kaki kita bercakap di hadapan Allah saat mulut kita dizip, tak boleh berbicara apa pun. Tapi kulit-kulit kita ni berbicara di hadapan Allah. Selalu kita baca dalam surah Yasin, tapi kita tak rasa bergetar di hati kita. Kulit-kulit bercakap di hadapan Allah, memberitahu dulu aku dibawa ke mana, bermaksiat ataupun beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak agak pasti akan dapat pembelaan. Nantikan saat itu dengan sabar. Cukup menjadi hamba Allah yang terbaik. Undang-undang Allah patuh. Cukup punya akal. Tak mesti jadi ustaz, ustazah. Punya akal yang sempurna pun kita dah tahu. Ni Allah reda ke tak reda? Ni Allah suka ke tak suka? Ni kalau aku buat macam ni, mak ayah aku tahu, marah ke? Suka kalau aku buat macam ni. Muslimin-muslimat, sebab kita punya akal yang sempurna. Kemudian undang-undang dunia. Semalam ada satu kes saya bertemu dengan seorang. Muslimin-muslimat, cerita tentang kerja hajinya yang baru balik. Tak payah saya cerita panjang di sini, tapi dipendekkan ceritanya, apa yang telah ditetapkan oleh kerajaan Malaysia dan kerajaan Saudi, tak boleh buat haji dengan visa sekian. Dia terbang sebab dia tak tahu. Muslimin-muslimat, ramai yang ikut, dia tak tahu. Jadi ustazah, ini akibat saya langgar undang-undang dunia. Sebab orang kata tak apa, yang penting rukun haji tu semua cukup, tak apa, yang penting kita dapat masuk Arafah. Al-Hajju Arafah. Kemain lagi muslimat dirahmati Allah. Tapi balik sebulan saya terkurung dalam hotel yang nak menyembunyikan diri daripada polis kat sana. Turun daripada bilik ustazah, kalau kita nak sembunyi-sembunyi, bukan saja polis pegang senapang aja, kereta kebal pun ada kat bawah tu. Kalau ustazah meninggal teruslah, tengok suasana macam tu, kata takut ustazah. Hari-hari diketuk, kalau kita tak buka, disepak pintu. Tahulah polis-polis Arab ni dengan badan yang besar, teruk berbenar ke mungkin ni. Sebulan tak boleh keluar bilik langsung, tak boleh pergi Masjidil Haram. Hotel dekat yang dijanjikan menjadi paling dekat, paling jauh saya dapat 6 km dengan 7 kali tukar hotel. Ustazah bayangkan, sebulan, 10 hari pertama tu syok ustazah, sebab belum lagi masuk musim haji. Orang yang datang dengan visa haji ni tak sampai lagi, kami kan memang disuruh pergi awal. Jadi 10 hari pertama duduk dekat hotel 50 meter daripada dataran Masjidil Haram. Hari-hari kami selfie, tunjuk dekat family, masuk sana sini media sosial. Apa yang korang takut sangat nak pergi haji dengan cara kami ni? Hotel dekat, seronok, boleh ulang alik masjid. Hari ke-11 saya dah senyap. Nak share benda ustazah, sungguh memalukan. Life muslimin muslimat dirahmati Allah. Balik saya cakap dengan suami, abang, inilah yang saya kata, undang-undang Allah walaupun berat ikut. Subhanallah. Undang-undang dunia walaupun berat, sebab Allah dah cakap kan, kalau kita disuruh mentaati Allah dan Rasul, kita juga disuruh mentaati ulil amr. Soal ulil amr yang bagaimana, itu bukan urusan kita, tapi itu adalah perintah Allah. Contoh, kita disuruh taat kepada ibu dan ayah. Oleh siapa? Oleh Allah dan Rasul. Siapa kita untuk kata mak bapak saya pun bukan orang baik ustazah? Kenapa saya nak taat kepada mak bapak saya? Sampai ada anak yang bertemu dengan ustazah, kenapa saya kena berdoa Rabbighfirli waliwalidayya? Kenapa nak berdoa kesian kat mak bapak aku seperti mana dia kesian kat aku masa kecil? Tak, mak bapak saya tak kesian kat saya masa saya kecil ustazah. Semalam kita dengar lagi ada bayi duduk dalam besen, muslimin muslimat rahmatan Allah. Hari-hari dengar berita sekarang ni sangat menakutkan. Kalau dia sempat besar, dia boleh claim macam budak tadi tu jumpa ustazah, kenapa saya nak berdoa kepada Allah kesian dekat mak bapak aku seperti mana dia kesian kat aku masa aku kecil? Dia tak kesian kat saya ustazah, dia buang saya dalam tong sampah. Faham ke tak faham muslimin muslimat rahmatan Allah? Jadi saya terus terduduk terdiam, betul dah apa yang budak ni fikir. Alhamdulillah Allah beri ilham. Ustazah cakap dekat dia, soal mentaati perintah ibu dan ayah ni bukan perintah ustaz, ustazah, bukan perintah siapa-siapa, tapi perintah Allah. Bila perintah Allah, itulah yang berlaku kepada Siti Asiyah yang dijodohkan oleh Allah dengan lelaki bernama Fir'aun.
1: Allahumma

0: Regional FM, sentiasa di hati.
1: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
4: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, National FM, sentiasa.

Loving One dengan terima kasih. Terima kasih juga untuk anda yang terus kekal setia, terus memilih National FM. Dari jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Berusi National Game Buruhantu, 5.40 minit pagi, 20 minit saja lagi masa yang ada saya bersama-sama dengan anda. Sebab pukul 6 pagi seperti biasa, pukul 6 pagi nanti tiga suara akan bersama-sama dengan anda menerusi National Pagi untuk 4 jam berikutnya, 6 pagi hingga 10 pagi. Juga frekuensi RTM Negeri saya kembalikan kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing. Jadi selamat bertugas untuk rakan-rakan saya. Seperti biasa, anda juga boleh memilih di mana juga anda berada. 34 stesen radio RTM sentiasa bersama-sama dengan anda untuk memberikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja, juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Baik, tengah malam tadi gempa bumi lemah bermagnitude 3.4 skala Richter melanda kawasan Temenggor, Gerik, Perak. Jabatan Meteorologi Malaysia dalam kenyataan memaklumkan gempa itu berlaku pada kedalaman 10 km dengan koordinat 5.5 darjah utara dan juga 101.3 darjah timur. Pusat gempa bumi terletak kira-kira 9 km timur laut dari Hulu Perak. Gegaran dirasai di sekitar kawasan Gerik Perak. Jadi siapa-siapa yang terasa macam tergegar tu, anda telah pun mengalami gempa bumi tapi bermagnitude yang agak lemah lah ya, 3.4 skala Richter. Namun apapun, kita terus berjaga-jaga kerana itu sebab saya selalu berkatakan malang itu tidak berbau, musibah juga tidak akan memberikan kita isyarat, ianya boleh berlaku bila-bila masa juga dengan kejadian alam ya. Jadi apapun, kita bersiap sedia dengan segala kemungkinan. Terima kasih untuk geng-geng buruhantu. Terima kasih untuk anda yang melaporkan diri di Facebook rasmi National FM. Terima kasih juga di live TikTok. Juga kepada mereka yang sedang nak ke tempat kerja, berhati-hati di jalan raya. Jangan laju-laju seperti biasa. Saya selalu pesan jangan laju-laju sebab kita nak mencari rezeki, bukan nak cari maut ya. Jadi pagi-pagi jangan kalut sangat, tenang-tenang bawa kereta, tenang-tenang menunggang motosikal. Saya doakan anda selamat mencari rezeki untuk hari ini. Cari rezeki bukan untuk diri kita sahaja, untuk keluarga tersayang kan. Jadi keluarga tersayang selalu mendoakan anda di atas jalan raya sampai selamat ke tempat kerja dan selamat pulang nanti. Baik, hari ini hari Jumaat penghulu segala hari, 28 Ogos 2026. Kita harapkan hari ini memberikan kita 1000 keceriaan. Mudah-mudahan ya. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Oh ya, jangan lupa ya, sempena bulan kebangsaan ini, satu rumah, satu jalur gemilang. Jangan lupa kita kibarkan terus jalur gemilang, tanda kita sayangkan negara kita, tanda kita menghargai perjuangan-perjuangan mereka yang telah pun berjuang untuk kemerdekaan negara kita. Kita dah memasuki ke 69 tahun kemerdekaan. Mudah-mudahan kemerdekaan ini akan terus kita kecapi, kita warisi, kita pelihara, kita pertahankan untuk generasi yang akan datang. Kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang Malaysia yang aman, damai, makmur, sejahtera. Tapi jangan lupa terus perkukuhkan perpaduan yang ada. Dan sebelum saya

lepas bismillah, tidak ada yang lebih cukup melainkan rasa bersyukur. Dan tidak ada yang lebih nikmat selain daripada sihat. Jadi terus kekal semangat dan juga selalu bersyukur. Dan ucapkanlah alhamdulillah. Nur Ali Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

firman Allah subhanahu wa ta'ala, hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, yang bermaksud peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan. Itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.

0: Satukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Mahmud Mang dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Kita cerita lagi beberapa perkara yang harus kita jaga dalam kehidupan kita ni. Sebab sebagai seorang Islam ini, kita banyak pantang larang. Dalam hidup ni, kita banyak pantang larang. Kenapa banyak pantang larang? Sebabnya ialah bahawa kita memang sentiasa dalam perhatian Allah SWT. Orang mukmin ini ibarat duduk dalam syurga, dalam apa ni? Ibarat duduk dalam penjara. Dia banyak pantang larangnya. Banyak perkara yang apa menyebabkan kita tidak boleh buat. Macam dalam penjara juga kan, kita kena banyak perkara-perkara yang kita kena lalui dalam hidup ini. Okey, satu perkara lagi senang mendengar saya nak sebutkan dalam kehidupan kita hari-hari dan berbagai-bagai yang kita lakukan senang mendengar, ya, iaitu perkara yang digalakkan oleh Islam ialah untuk kita menjadi orang yang beriman. Itu antaranya. Sebab itu jangan kita menjadi orang yang memandang remeh temeh kepada orang lain. Kadangkala kita ni kaya, kita nampak orang miskin tu hina. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala dah beritahu, manusia ni bila dia ada kesenangan, dia tengok je orang bawah, dia rasa hina. Itulah.

gitu. Orang kaya tengok orang miskin, apalah tu miskin, apalah ni malasnya kerja. Ini keadaan dan pandangan-pandangan manusia bila dia berada pada peringkat atas. Ini sifat manusia. Baik, itu dalam Quran kata, kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak manusia. Kalla innal insana layatgha. Manusia itu dia akan menjadi tagha.

yang toron, ya, benda-benda yang menjurus kepada yang tak baik. Toron istilah tafsir kata torut. Torut iaitu iblis setan. Apa benda yang iblis setan buat lebih kurang gitu? Kenapa dia jadi jahat? Kenapa dia jadi menghina orang? Kenapa dia jadi mengumpat orang? Kenapa dia jadi ngata orang? Innal insan ar-ra'ahu stagna. Bila dia rasa dia lebih kepada orang. Penghinaan itu akan datang bila kita lebih pada orang. Jarang orang hina. Hina orang kaya, jarang. Apa orang kaya tak guna punya orang kaya? Jarang kata gitu. Melainkan orang kaya suka menghina orang miskin. Orang tak cantik, dia jarang kata orang, kata orang cantik. Melainkan nampak macam, untungnya dia, cantiknya muka. Kalau aku dapat macam dia, dia gitu pula style dia. Orang-orang yang lebih, kata Allah, dia mesti

orang-orang yang hina, orang-orang yang huduh sebagainya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat hadis riwayat At-Tabarani kata, "Man azilla indahu mu'minun falan yansurhu wa huwa yaqdiru ala nasrihi azillatullah azillahu Allah yaumal qiyamah ala ru'usi khalaiq." Siapa yang dihina di sisi seorang yang beriman, hari kita dengar orang tu hina dia, lalu orang itu tak menolongnya, tak cover dia ketika dihina, padahal dia mampu untuk menolong, maka Allah hina, Allah menghina dia pada hari kiamat kelak di hadapan orang ramai.

Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

0: Ya, cuaca pagi Terengganu FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pagi tu semua, rakan setia pendengar tak beranjak tak beralih siarannya ataupun baru saja tengok frekuensi Terengganu FM kat mana pun, terima kasih banyak lah. Ya, terus saja untuk hari ini, di penghulu segala hari, Yaumul Barakah di hari Jumaat ini. Tuhan izinkan lagi celik mata kita ada kedap tenaganya, mampu lagi untuk kita melihat dunia ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa dan juga berpijak pada tanah Tuhan yang Esa ini. Dan juga apa yang benda-benda sekali, syukur di atas apa saja kita ada. Dan untuk hari ini, hari yang ke-28 kita di bulan kebangsaan, bulan lahir negara bangsa, bersama dengan 15 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Air temani anda dan juga kita mengharapkanlah di hari cuti, yang bercuti lah kan, sebahagian besarnya akan bercuti. Tapi yang bertugas syif dah bekerja, selamat menjalankan tugas anda. Ikhlaskan hati, semoga berkah rezeki untuk keluarganya nanti, insyaAllah. Dan juga macam biasa, hari minggu ini kita sembang-sembang pagi santai-santai sajalah kan. Kan, kita nak dengar suara-suara pendengar-pendengar kita ni. Rasa rindu pula, macam lama pula tak on air. Okey, baik, ke talian di Terengganu FM, silakanlah. Sama ada nak ke 6235330 ataupun 6238330, ke WhatsApp Terengganu FM pun tak ada masalah kan. Ya, yang mana rasa selesa, singgah-singgah untuk kita menyapa rakan-rakan, ungkapan kata yang baik-baik, ucapan yang baik-baik, doa yang baik-baik untuk pagi ni. Baik, yang pertama di taliannya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, ini orang Kuala Ibai ke saya salah?
1: Oh, ya, saya betul.
0: Ya, hari ni banyak ke programnya tu?
1: Program hari ni ni saya nak rehat sikit sebab esok saya ada rapat penuh esok.
0: Oh, ada sambutan ya? Ada majlis.
1: Saya kena bergarak esok.
0: Bagus ni, bergarak untuk ni rapat untuk hari kebangsaan.
1: Ya.
0: Oh, bagusnya you. Ini untuk di Terengganu ke ataupun di lokasi mana ni?
1: Di Kuala Terengganu lah, dan tim ni julung-julung kali muncul di khalayak umum lah.
0: Ini mewakili kontijen apa ni?
1: Saya mewakili kontijen Kelab Penerima Darah Terengganu.
0: Oh, bagusnya you. Ini dah berapa lama berlatih berbaris ya?
1: Lama tak lama jugalah, dalam bulan 8 ni lah maknanya.
0: Gitu.
1: Sebab kita nak mempertemukan satu tim ni sebab satu negeri.
0: Betul.
1: Dari Kemaman sampai ke Besut.
0: Dia
1: nak daerah ada wakil.
0: Betul lah, dia panggil untuk latihan penyatuan.
1: Sebab kita atas nama negeri kan.
0: Betul. Kukuhannya nak baris tu, nampaklah stepnya tu.
1: Itulah kata, bagi-bagi pondok kurus tak ramah.
0: Dah apa, ramah je yang baris tak pernah kurus pun. Pendek katanya, kita dengar lah komen hari-harinya.
1: Itulah kata, tapi bagi saya ni satu semangat lah. Sebab
0: betul,
1: kita muncul ni bukanlah kata nak menunjuk-nunjuk ke apa.
0: Tapi tidak,
1: kita kata Kelab Penerima Darah Terengganu ni adalah yang kali pertama keluar ni untuk daripada seluruh negeri-negeri di Malaysia. Kami yang paling aktif lah sekarang.
0: Betul.
1: Ni
0: betul, nak bagi komitmen,
1: nak menarik minat orang-orang yang menonton kami ni, menonton tim kami ni, supaya turut sama untuk merasai menjadi seorang penderma.
0: Ya, jadi sebelum dengar hukuman baris-baris sedia, dari kiri cepat jalan, cepat buat ucapan.
1: Sebab kami ni nak, bukan saja penderma darah air. Okay. Kalau itu kan, tim kami ni, kamilah penderma darah, kamilah penderma organ, kamilah penderma stem cell.
0: Sebenarnya, benda yang dibuat ini yang benda nilai yang paling besar. Sebabnya
1: ialah
0: benda ni tak ada jual kat mana-mana, tak dapat mana-mana.
1: Betul. Sebab kami yang hati mulia saja. Kami mencari populariti, bukan kami letakkan pada diri kami sendiri. Andai katakanlah satu masa kami perlukan darah ke apa ke. Tapi tak ada yang nak menolong, macam mana rasa? Macam itulah pun sakit yang ada sekarang ni.
0: Terima kasihlah untuk Ayu dan juga rakan-rakan ya.
1: Itulah kata. Tapi yang terbaiknya, tim kami ni dikondak oleh doktor pakar sendiri.
0: Oh, kita bagus. Okey, baik. Ucapan istimewa.
1: Dr. Arif lah. Kita nama Dr. Arif.
0: Dr. Arif. Okey. Pagi ni kita bagi special untuk tim. Ucapan untuk tim ni. Silakan.
1: Untuk tim saya dan semua tim-tim yang akan terlibat lah untuk rapat esok untuk Ogos ni. Semua sekali, terutama my team.
0: Okey.
1: Kelab Penerima Darah Terengganu. Kata orang, semoga diberi kesihatan yang baik lah.
0: Amin, amin.
1: Jangan main hujan sangat. Saya dua ni kan hujan.
0: Ya, betul.
1: Kira sampai masa konser semua esok.
0: Itulah.
1: Kata apa, yang bertanding ke yang tak bertanding, yang bertanding tu of course lah untuk memberikan yang terbaik. Yang tak bertanding pun sebenarnya memberikan semangat yang padu untuk
0: bagus
1: semua.
0: Baik.
1: Untuk yang sedang mendengar jugalah, walau di mana saja anda berada, daripada Besut sampai Terengganu, di luar Terengganu, untuk keluarga-keluarga saya,
0: you.
1: Semuanya semoga dalam lindungan Allah.
0: Amin, amin.
1: Untuk Ayu, lagi sekali di konti tu. Yeah. Selamat berkonti.
0: Terima kasih Ayu. Kisalam untuk keluarga. Kisalam untuk semua rakan-rakan. Kita doakan kelancaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia Ayu Kuali. Bye. Dengan timnya yang dalam grup penerima darah dan juga organ dan sebagainya. Itu satu perkara yang cukup mulia. Dan lagi di taliannya. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, yeah, umpunya suara siapa?
2: Ni Pak Su ni.
0: Okey Pak Su, baik. Silakan ucapannya Pak Su. Ha. Ya. Silakan ucapannya.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Ya.
2: Cabang Kubur Siri.
0: Okey.
2: Ha.
0: Ya. Itu saja. Baik, terima kasih. Hai, assalamualaikum. Tu dia. Dua yang sempat untuk waktu ni. Kejap lagi kita nak tengok di WhatsApp kita. Ha, ada kiriman-kiriman ke? Dengarkan pada Nur Kumpulan Azari. Selamat pagi sayang. Sayang anda semua mendengar Sejauh Tengah 2 FM. Lain dengan Menteri Perisi dan juga TM Klik. Ha, itu jangan dilupa. Dah download belum aplikasinya tu. Terus saja bersama. Masa Raya pastinya. Air teman ada untuk ni. Kita sambil teman berteman lah di hujung minggu. Hari cuti, hari Jumaat. Cuti sekolah pun dah bermula. Layankan Tengah FM. Harapnya sampai ke jiwa.

0: di Terengganu FM.
1: Lepaskan.
2: Kita kawan. Turunlah, tinggi sangat tu.
1: Sibuk je lah dia ni.
2: Okey, Cik Farah janji Farah tak boleh lagi. Azra boleh nyanyi sampai bila-bila.
1: Betul ke?
2: Betul.
1: Saya bukan merajuk. Saya nak kibarkan jalur gemilang dekat atas ni.
2: Kita pelacakkan sama-sama nak.
1: Hulurkan tangan awak.
2: Kami sudah.
1: Anda bila lagi?
2: Yeay, kita kawan.
3: Warnai jalanan dan langit Malaysia dengan merah, putih, kuning dan biru. Buktikan rasa cinta anda pada negara.
4: Selamat Hari Kebangsaan dari Terengganu FM.
5: Ya, kibarkan jalur gemilang tanda cinta sayang pada negara bangsa. Tinggal 3 hari 17 jam saja lagi untuk kita hitung detik 69 tahun merdeka terbebas dari penjajahan negara yang kita cinta, kita sayang. Baik, kan. Itulah semarakkan dengan cara kita, tanda kita, tandanya hargailah tanah yang kita berpijak ini. Dan juga lagi kiriman daripada rakan kita ni. Ingatkan kiriman. Yo Kalosto, salam tanah hadir. Waalaikumsalam. Yo Kalosto. Tak apa, tak apa. Baik, di taliannya mungkin ada lagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
6: Assalamualaikum.
5: Ya.
6: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, orang koi, orang KB, Pak Suli kita.
6: Lagi Kuantan.
5: Ah, Kuantan dah balik dah sampai Garik Malang, Pak Suli.
6: Sampai Garik.
5: Ah, alhamdulillah. Pak Suli ada mana tu?
6: Pak Suli ada bacok ni. Pak Suli punya hari tu tidur kat Garik Malang.
5: Ayo.
6: Lepas tu nak pergi Kuantan.
5: Ah.
6: Tiga penjuru tu, My Wally tu.
5: Okey, lepas tu nya?
6: Lepas tu, bas tu rosok, rosok kat Pasir Putih sekali.
5: Okey, tak jadilah ni, batal lah ni.
6: Ada lah walk di kantin buat digoreng tu.
5: Okey, okey, faham, faham.
6: Tapi, lama lagi lah. Itu tak lagi lah.
5: Ya.
6: Main
5: Terengganu tu. Ya, tak apalah nak guna. Pak Selik, ucapannya sebab line tak stabil ni, putus-putus ni.
6: Ucapan bagi ni rakah lah. Terima kasih je ambil talian Pak Selik tu.
5: Terima kasih juga sebab telefon.

0: Selamat
1: bertugas. Ya, selamat juga untuk Puan Suli. Terima kasih. Ha, tu dia. Ha, setiap hari Jumaat Sabtu dia akan hadir Puan Suli ni. Baik lagi di taliannya. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
0: Halo. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Milik siapakah pagi suara ini? Ya.
0: Tehmai.
1: Tehmai. Alhamdulillah, yeah. Tehmai sihat hari ni. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ya, Tehmai. Hmm. Baik. Ucapannya Tehmai nak menyapa rakan-rakannya.
0: Ha. Kepada Kak Nitsu,
1: yeah.
0: Kak Roh, I love you. Kepada Kak Leha, Terengganu.
1: Baik.
0: Mokloh. Yang apa usuk bayi datu. Belum ada nak isteri dia.
1: Ya. Yeah.
0: Kepada Zu, Zabaka.
1: Baik.
0: Mainan Bukit Dimang, semualah pelak pendengar Terengganu FM.
1: Ya. Yeah.
0: Tidak kira mana berada. Daripada Besuk sampai ke Kemamang. Lepas tu terima kasih juga kepada Ayi.
1: Ya. Yeah.
0: Selamat menyambut kemerdekaan. Kepada semualah rakyat Malaysia.
1: Ya, yeah, ya. Yeah.
0: Dan semua sekalilah yang selalu buat ucapan ke Tehma setiap malam tu. Terima kasih banyak-banyak.
1: Baik, Tehma.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia antara pendengar saya kita. Dalam kelompok grup pendengar setia Terengganu FM Club dia tu. Kat Mona kita and the gang. Ramai lagi kan. Terima kasih lah yang sudi sentiasa support untuk apa sahaja program datang hadir temu mata berkongsi segala-galanya. Terima kasih, kita agak sangat-sangat. Dan lagi ada satu lagi kot, mungkin kita nak bersama kejap nanti kalau ada ruang masih lagi untuk satu ataupun dua taliannya. Dengarkan daripada Datuk Zainal Abidin ini, Kau di Hatiku. Dan anda pendengar setia Terengganu FM, di hati kami semua penyampai layan dengar mesra ceria. Cepat pagi temani anda waktu ini.

0: hari cuti panjang bersama Dutch Kan FM rasa ceria terus saja untuk temani hari pagi ni kita teman-teman. Okey, baik, ada satu lagi memanggil kita di talian ini yang terakhir kot untuk jam ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Halo, Ali.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Siapakah pemilik suaranya?
1: Oh,
0: dah haji lagi. Ah, jadi nak tahu kot nama nak panggil gapa. Ha.
1: Panggil
0: perindu
1: sepi.
0: Ah, perindu sepi. Ha, tapi hati tak sepi pagi ni kan.
1: Oh, pertama kali dengar.
0: Alhamdulillah, terima kasihlah sudi telefon bersembang bersama dengan Ayi untuk pagi ni. Ya, ya. Ha, baik.
1: Hari mari lah hari sini makan
0: di sana. Ah, insya-Allah kalau Tuhan izinkan. Terima kasih niat baik tu, moga Tuhan murah rezeki untuk abang perindu sepi kita.
1: Kalau boleh DJ di anu tu, ajaklah kemari.
0: Allahu akbar, niat baik moga Tuhan bagi pahala ya. Okey, silakan ucapannya abang perindu sepi kita. Ha.
1: Pertama, Umi Johor. Baik. Yang kedua, Abang Mak Besu.
0: Ya.
1: Yang ketiga, Mak Ngok Mama. Yang keempat, Mak Sepuluh.
0: Baik.
1: Apa khabar, Mak?
0: Ya.
1: Saya rindu pada awak.
0: Okey.
1: Okey, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi WhatsApp lah daripada Pak Su Air Putih Kemamang. Kata Assalamualaikum. Yee. Waalaikumsalam telah Pak Su Kemamang ni. Kemamang hujan. Yelah, saya tadi pun pagi tadi hujan turun basahi bumi. Tapi Alhamdulillah, selamat sampai di sini. Salam untuk pendengar-pendengar FM. Semoga Allah mudahkan semua urusan. Baik, terima kasih yang singgah seketika untuk di jam yang pertama. Tapi di jam yang kedua nanti. Macam biasalah, hujung minggu pun kita ada makna saat ni. Ha, perkataannya. Boleh kongsikan lah ya. Ha, ayatnya macam mana, berkata saya kongsi kakek gigi lah. Dan juga kejap nanti kita nak terbang dulu untuk ke Wisma Berita Radio di Angkasa Puri untuk utama 7 pagi kemudian kembali bersama dengan Ayi di jam yang kedua nanti untuk temani susudi di hari cuti hujung minggu, di hari Jumaat, dan juga masih lagi kita berada di bulan Maulid Rasul. Selamat juga salam kita sentiasa hamba sahih bibir zikir kita, dan juga kita semarakkan juga sambutan bulan kebangsaan yang berbaki 3 hari saja lagi untuk kita raikan. Terus saya dengar Masa Ceria Terengganu FM.

0: Berita seterusnya. Pertumbuhan ekonomi negara sebanyak 6% pada suku kedua tahun ini disifatkan sebagai pencapaian sangat baik yang mampu meningkatkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, pencapaian itu bagaimanapun perlu dilihat berdasarkan sektor yang memacu pertumbuhan ekonomi negara.
1: Saya ramai yang tanya, dia kata, Noah, dah catat 6% pertumbuhan. Ini sepatutnya hasil lebih tinggi dan belanja boleh banyak. Tapi itu tak betul. Pertumbuhan tinggi dalam bidang AI data center digital ini, dia tidak memberikan hasil pendapatan negara. Dia berikan ruang dari segi pembangunan, peluang pekerjaan, peningkatan keupayaan dan teknologi.
0: Perdana Menteri menjelaskan pelaburan dalam bidang digital dan teknologi memberi manfaat tidak langsung yang mengambil masa untuk diterjemahkan kepada hasil negara. Dalam perkembangan berkaitan, usahawan Bumi Putra perlu manfaatkan pertumbuhan ekonomi negara dengan beralih daripada sekadar menyertai rantaian ekonomi kepada membina pemilikan dan memperbesar skala perniagaan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan akan terus membuka ruang dan memperluas akses, namun usahawan perlu berani berkembang, bersaing serta mencipta nilai. Menurutnya, tiga anjakan utama diperlukan menuju 2035, termasuk menyatukan ekosistem sokongan dan memberi tumpuan kepada usaha membesarkan usahawan. Perkembangan luar negara, Malaysia menggesa negara anggota Pertubuhan Kerjasama Islam OIC supaya menolak dan tidak menyokong rancangan pendapatan haram Israel di wilayah Palestin yang diduduki. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan berkata, OIC juga perlu tegas mendukung pendapat nasihat Mahkamah Keadilan Antarabangsa berhubung isu berkenaan. Beliau berkata, rancangan pendapatan E1 bernilai $2.3 bilion Amerika merupakan tindakan memperluas pendapatan haram Israel di Tebing Barat termasuk Baitul Maqdis Timur. Menurutnya, tindakan itu akan menjejaskan kesinambungan wilayah yang diperlukan bagi pembentukan sebuah negara Palestin yang berdaya maju. Ketika tekanan antarabangsa terhadap Israel berterusan, tiga lagi penduduk Palestin terbunuh dalam serangan tentera rejim di Gaza. Agensi Pertahanan Awam Gaza memaklumkan seorang mangsa maut dalam serangan drone di kamp pelarian Al-Shati, manakala seorang lagi terbunuh dalam serangan di Al-Mawasi Khan Yunis. Mangsa ketiga maut dalam serangan di barat bandar Gaza yang turut mencederakan beberapa individu. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menolak kebimbangan kemungkinan Rusia menyerang Eropah dengan menegaskan Presiden Vladimir Putin tidak akan menyerang wilayah Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO. Kenyataan itu menyusuli pertemuan mengejut pengarah agensi perisikan pusat CIA John Ratcliffe di Moskow yang dipercayai berkaitan amaran terhadap Rusia. Trump bagaimanapun enggan mengulas lanjut mengenai pertemuan berkenaan. Beliau turut menyifatkan tindakan Rusia berkaitan isu Silat Hormuz sebagai baik setakat ini. Sukan bola sepak Piala Liga, Danny Welbeck meledak gol pertamanya bersama Chelsea ketika membantu The Blues menewaskan Luton Town 2-0 untuk mara ke pusingan ketiga. Selepas babak pertama tanpa jaringan, penyerang berusia 35 tahun itu menandung masuk hantaran Malo Gusto untuk memecah kebuntuan di Stamford Bridge. Chelsea melengkapkan kemenangan menerusi jaringan sendiri Hakim Odofin dan bakal berdepan Leeds United dalam pusingan seterusnya. Liverpool dilaporkan mencapai persetujuan awal dengan Paris Saint-Germain PSG untuk mendapatkan penyerang sayap Perancis Bradley Barcola dengan nilai perpindahan sekitar £120 juta. Lebih £100 juta daripada jumlah itu dikatakan merupakan bayaran yang dijamin sekaligus menjadikan Barcola antara pembelian termahal Liverpool. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Banjir Nepal, nasib rakyat Malaysia masih jadi tanda tanya. Jerebu dijangka meningkat di beberapa kawasan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Syahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

28 Ogos 2010, Issa Bakar, legenda bola sepak negara meninggal dunia. Pada hari ini dalam tahun 2010, Issa Bakar, legenda bola sepak negara meninggal dunia kerana batuk berdarah di Hospital Pulau Pinang, Georgetown, Pulau Pinang. Allahyarham, yang berusia 59 tahun, meninggalkan seorang balu dan 4 orang anak. Pada era kegemilangannya, Allahyarham pernah bergandingan dengan Allahyarham Datuk Mokhtar bin Dahari dalam kesebelasan utama skuad kebangsaan. Antara kejayaan yang dicapai, Malaysia memenangi pingat gangsa Sukan Asia di Tehran pada tahun 1974. Pada tahun yang sama, Allahyarham juga pernah membantu Pulau Pinang menjuarai Piala Malaysia. Pemergian Allahyarham adalah satu kehilangan yang tiada gantinya dan sangat dirasai bukan sahaja oleh rakan seperjuangan tetapi juga peminat bola sepak tempatan. Jenazah Allahyarham dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Hashim Yahya, Jalan Perak, Jelutong, Pulau Pinang.

0: 6 hingga 10 temani anda.
1: Ya, Terengganu FM, Jaya Pagi Mesra Ceria yang baru saja layan. Terima kasih, thank you, syukran. Layan santai saja di hari cuti hujung minggu yang santai-santai lah kan. Yang kerja-kerja yang berniaga pun hari ni mungkin hujung minggu ni kota makanan lebih sikit. Kota makanan, maklum lah kan. Mungkin ada yang sepanjang minggu ni yang dia nak beli hati jiwa orang rumah dia ke. Ayah tak payah masak hari ni, kita makan pagi, makan kat luar je. Ha, senyum sampai telinga kan tu. Dan juga paling besar sekali adalah ruang masa bersama keluarga lah. Tak kira lah yang keluarga je, keluarga yang bujang, cara bujang kan. Nah, kita menyantuni dan juga macam cuti sekolah dah pun bermula, maka adalah anak-anaknya balik kampung kan, jumpa atuk nenek, tok ki ke dan sebagainya, senyum telinga sampai tok ki tu. Dan juga selamat lah untuk yang apabila cuti sekolah ini bermula, maka adalah kenduri kendaranya orang Terengganu semua akan puluk kan. Kalau di belah besok-besok dia panggil backwalk kan, di belah sini mungkin makan puluk kot. Saya agak je lah, kalau salah minta maaf, tak apalah, kita doakan kelancaran untuk urusannya. Senyum mak ayah kita, dapat menantu, tambah keluarganya, dan bukan hanya sekadar penyataan dua hati tapi penyataan dua keluarga bertambah herat. Kita doakanlah kelancaran untuk urusan apa saja majlisnya tu. Dan kini saya nak kongsikan apa yang terpapar dalam paparan utama akhbar secara dalam talian. Terus sajalah yang dengar Terengganu FM, Mesra Ceria, hari temani anda untuk hari ini.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا واهدنا ونور إيماننا وآتنا من لدنك رحمة وثوابا وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا الله hambamu datang dengan harapan seribu mengintai-ngintai ampunanmu terhadap dosa yang lalu terimalah taubat kami kepadamu kami merayu terimalah penyesalan kami kepadamu kami mengadu ilahana lasna lil jannati ahla wala naqwa ala naril jahim فَهَبْ لَنَا تَوْبَةً وَاغْفِرْ ذُنُوبَنَا فَإِنَّكَ غَافِرُ الذَّنْبِ الْعَظِيمِ يا الله يا رحمن يا رافع البلايا والآفات kami pohon segala bencana engkau angkat kami minta segala wabak engkau tambat kami rayu segala bala engkau sekat kami harap segala malapetaka engkau ikat engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat lidah kami berdoa hati kami mengharap ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Muntaqim Ya Allah, cita di hati ini syurgamu, takut di hati ini nerakamu, niat di hati ini redamu, yang ada dalam hati ini Ya Allah, hanya namamu, yang ada dalam hati ini Ya Rahman, hanya kemuliaanmu, yang ada dalam hati ini Ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin

selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan dua soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Anda boleh tukarkan ayat yang Siti berikan nanti kepada dialek Terengganu ataupun lorat Terengganu kita.
1: Warna rambut bergedung kali yang tidur.
2: Bergedung.
3: Oh. Makna saat ni. Cakap benda panjang-panjang. Dengar.
0: Kedua pagi di Terengganu FM.
2: Ya, tu nak bertemu di pagi anda. Cuti hujung minggu. Selamat bertugas lah. Dan juga ke mana sahaja. Ha, perjalanannya, urusannya kan di pagi hari ini. Ha, banyak lah tu. Hari cuti pun kerja kita tak ada. Ha, selesai kerja pejabat, kerja rumah pula nak saya tekan. Begitulah kehidupannya. Ha, sampailah ke hujung usia. Ha, tapi tak apa. Kurang-kurangnya ada tanggungjawab, ada tugasan, bermakna kita ada fungsi dan peranan. Baik, untuk pagi ni macam biasa lah. Hari cuti sambil-sambil tu. Ha, makna saat ni akan kita bersama. Ha, dan juga perkataan kita nak minta. Semualah rakan pendengar kita berkongsi perkataan pagi ni. Rekah je, pendek je perkataan. Perkataan tu adalah dang. Kalau di kampung saya sebut der, ataupun dalam bahasa bahasa Melayu betul ataupun standardnya adalah sempat. Okey, boleh kongsi kan? Gunakan perkataan dang tu ayat ke mana? Dang mikir kan? Muka ayat pedang. Tu pun ayat juga tu. Boleh terus saja untuk kongsikan bersama hari untuk pagi ni. Di tayangan kita, di WhatsApp kita. Sila-sila kang Melaka. Baik, yang pertama untuk waktu ni. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Ya, tahniah dang untuk jadi pemanggil pertama.
4: Ini Zakaria daripada Kuantan.
2: Okey, baik. Abang Zakaria kita. Okey, ayat dang bagi ni silakan.
4: Macam-macam dah lah beli nasi bagi ni. Mudah-mudahan kedai tak tutup lagi lah.
2: Oh, hanya ayat dang beli nasi. Bapaknya hari cuti cepat habiskan nasinya.
4: Dah cepat habis lah.
2: Okey, okey. Faham. Terima kasih Abang Zakaria.
4: Sama-sama.
2: Ya, yeah. gila lu. Dang. Okey, baik. Lagi ayat dang bagi ni. Halo, Assalamualaikum.
5: Halo, Waalaikumsalam.
2: Ya, milik siapakah suara ini?
5: Kak Mah di sini.
2: Ah, Kak Mah, baik Kak Mah. Okey, dang ayat tu silakan.
5: Dang.
2: Nah, apa gila dang ketawa dok dang buat ayat.
5: Dang tu aku ambil apa ya muda ambilnya. Aku ambil dah.
2: Dah aku ambil.
5: Apa ya muda ambil lagi?
2: Kek gigi kok. Malam nak berebut. Baik, terima kasih.
5: Okey, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di WhatsApp kita ni ada daripada rakan-rakan kita ni. Bertukar pula jawapan ni. Usyadok kata dang ok. Betul ke saya sebut tu? Kalau ada CD dia betulkan. Okey, lagi ucapannya yi dongong. Okey, ucapan pula dah. Dan ucapan yi dongong. Dok dang mikir aku guana. Aku dia boleh dok. Dia boleh dang kejar motor tu. Oh, laju dia pada motor. Dah kelajar motor 10 km sejam dang serungguh dia kejar. Baik lagi ke Ani Telemong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Kalau nak satu-satu benda dok dang. Sabar. Marah siapa tu Kak Ani? Okey, baik. Daripada Mekna Bukit Diman Kak Ana kita ni. Salam ai. Okey. Derah gok dok dang pulak kang. Okey, baik, terima kasih. Kak Ana kita daripada Bukit Dimas. Ini ada nota suara ini dari pendengar kita ini. Zi Bukit Payung. Ayatnya gapa tu? Kita dengar kejap.
6: Mu nak menyapi ting aku. Aku bodoh dan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru nak pinjam RM1. Dok dan juga dia Kak Bah dorong. Salam. Waalaikumsalam Kak Bah kita. Okey. Nak terawat ayat teralah. Dok dan sampai tayar motor bocor weh. Tak ada arah lah. Dia minta tukar tayar barulah tu. Baik, lagi di talian kita untuk pagi ni. Halo, Assalamualaikum. Lama menunggu tak apa. Terus saja untuk bersama untuk kongsi ayat dok dang pagi ni. Ejah-ejah lah biar dang. Okey, ayat dang ni simple tapi menggambarkan banyak perkara. Baik, di TikTok kita ada siapa ni? Daripada Eddie Moore. Waalaikumsalam Moore. Makan pagi sate kan. Terima kasih yang hadir. Baik, lagi kiriman-kiriman rakan kita ayat dok dang pagi ni. Biar dang. Kau guna belaka. Ejah mari belaka untuk ayat dang pagi ni. Halo, Assalamualaikum.

0: Ah, okey, ayatnya.
1: Dah kedok aku nak siap angkat anak kau pagulai.
2: Oh, tu dia banyak kau gula nak pergi tu.
1: Ah,
2: apa banyak ayat kau gula. Ah, eh, saja sambil bla-bla. Orang Terengganu sebut makan gula ke makan pulut ke bek wah eh?
1: Makan gula.
2: Makan gula. Oh, okey okey, faham faham. Oh, dia tak sebut makan pulut ni.
1: Eh, dah makan gula. Kalau Kelantan makan pulut ke?
2: Eh, dah bukan. Ah, Kelantan bek wah kalau makan pulut ni lik sana.
1: Oh.
2: Okey okey, baik, terima kasih. Selamatlah deh. Ha, biadang okay. Tu biadang nyanyi orang Jepuk. Okey.
1: Okey. Okay.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, kita kena tajuk lain kejap ya. Okey, baik. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Ayi.
2: Yo, wahai Abi yang ku sayang. Apa khabar Abi kita pagi ni?
3: Alhamdulillah baik.
2: Ya, ada mana tu Abi?
3: Oh, baru balik blebe kat Seji.
2: Oh, bagus. Ceramah. Dang ceramah lagi ni.
3: Eh, dah.
2: Tapi dang mati telefon kan?
3: Ha?
2: Dang mati telefon kan?
3: Bobo dah pergi di hospital.
2: Takut bunyi lagu oh Fatima.
3: Allah tengok kata tak buat lahun.
2: Tak buat lahun.
3: Okay. Ini dah.
2: Aha.
3: Ginilah anak
2: saya. Ya, Abi.
3: Jemput Abi pergi rumah Haji tu. Kalau insyaAllah kalau dan Abi sapa dah.
2: InsyaAllah. Okey. Okey. Baik. Terima kasih, Abi.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu daripada Abi kita. Baik. Daripada Cikgu Zahrah Semarang katanya. Assalamualaikum. Dan kata dia agak. Tak boleh kata apa lah. Betul saya baca tu. Okey. Baik. Terima kasih untuk Cikgu Zahrah. Baik lagi. Ada masa lagi kot. Okey. Banyak lagi masa ni. Oh, kan. Daripada siapa ni? Rakan kita. Kak Nagi. Kat nama Bukit Dimang jawab ni pasal makan gula tu, dia kata setengah tepat kapur kita makan pulut. Oh, maksudnya ada jugalah sebut perkataan tu. Okey, baik. Daripada Iqbal Sebuang Takir katanya dok dang nak makan lagi dah apa-apa. Kena masuk kerja lewat dah ke? Lagi daripada Tok Wang Ranggi di WhatsApp ni. Salam hari Tok Wang buat ayat dok dang juga ni. Dok dang jumpa kasih lama. Kalau baik dok dang jumpa kasih lama takut kena bedang. Takut dok dang lari je kau rumah. Okey, baik lagi di talian. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, punya suaranya sahabat kita.
4: Ini Pak Brian, kita kawan ibadah rasa ni.
2: Okey, baik. Ayat dok dang, silakan.
4: Oh, nak tangan dah sarang. Oh. Dan lepas juga.
2: Oh, maruh benar tu. Baik, terima kasih. Aduh, maruh benar tu. Jangan marah-marah di pagi hari.
4: Okey.
2: Ya, baik. Terima kasih.
4: Sama.
2: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam-macam pacing ayat dang ni. Ayat dang saya tak matok jadi tak dang. Okey. Baik. Selagi sebelum kita mengakhirinya untuk mana saat ni. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Ibu Sui.
2: Ya, baik. Ayat dok dang ni.
5: Dah habis.
2: Habis doh. Rekah sangat betul tu. Cakap apa kat panjang-panjang ni. Okey, baik. Terima kasih. Okey, lagi rakan-rakan kita. Oh, baca-baca ayat dok dang ni. Okey. Hak mana dang? Hujo. Okey, dah lagi ni. Halo, assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
2: Ya, rupanya suara siapa kata?
6: Saya Ding.
2: Okey, Ding. Ding duduk mana?
6: Duduk Pulau Serai.
2: Pulau Serai. Ni dalam kenderaan ke ni?
6: Oh, dalam kereta.
2: Menghala ke mana, Ding?
6: Menghala ke Terengganu ke?
2: Okey. Kerja ke jalan?
6: Jalan.
2: Okey, baiklah. Masa bersama keluarga. Baik, silakah. Ayat itu, ha?
6: Ayat dang
2: tambah dok tak apa.
6: Boleh lah ke?
2: Boleh. Ha, kita pula siba je.
6: Okey. Dah muk mana dok dang apa nak bagi kat aku kejak.
2: Tak tuju siapa-siapa kan?
6: Ada apa-apa. Nak
2: nakir
6: lagi.
2: Ya. Okey, baik. Terima kasih. Selamat di perjalanan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Lagi WhatsApp kita ni daripada Mahani. Kak Mahani kita. Dok Dang nasi masuk gah habis. Oh, dok ingat tu. Tak apa-apa. Baik, terima kasih.

0: yang berkongsi untuk pagi ni, yang bersama-sama walaupun untuk seketika, tapi terima kasih yang hadir hubungi calling-calling Ayat Dok Dang. Ayat Dang sebenarnya, tapi dia je Dok Dang, tak apalah. Kita tambah perkataan, tak ada masalah pun. Okey, apa pun, kejap lagi kita nak kongsikan untuk Bulutin Pagi Terengganu FM. Terus saja layan dengar tempat dia untuk hari ini. Hari cuti santai saja hujung minggu di Terengganu FM. Rasa saja ya, harap setia bersama pasti.
1: Makna saat ni cakap benda panjang-panjang.
2: Kedua pagi di Terengganu FM.